0: yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi Brin tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
4: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
5: Cuma, jadi sempat rame Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
3: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga

0: pun.
1: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu dapat dari berbagai macam tempat, tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
2: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
3: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
6: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
5: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
6: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
7: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
6: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi

0: edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Siobing menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
2: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
3: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
2: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
3: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
4: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
3: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
4: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah

0: sangat mandiri.
1: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
3: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu nih dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Mungkin saya lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
4: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara

0: keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Laut Sumnap, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumeneb, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, kebersamaan kita lewat Sumena pagi ini masih terus hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM. Dan nanti Sumena Menyapa juga akan hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan bahas topik utama kita. Di kesempatan hari ini, mendengar dengan hadirkan dua narasumber ya. Nanti akan ada Taufik Rahman, ini tokoh penggerak olahraga masyarakat, karena kita akan bahas soal Kaliangat Kampung Balbudi. Jamaat Kaliangat juga akan menemani Anda nanti lewat Sumada Penyapa Pak Hakiki Maulana Firmansyah. Ini juga kesempatan bagi Anda mendengar untuk bisa berinteraksi ya dengan kedua narasumber tersebut di Sumada Penyapa, sekaligus juga mengangkat budaya ketika Kampung Balbudi di Kecamatan Kaliangat ini juga menjadi catatan besar dan ditorehkan oleh Kabupaten Sumenep. Seperti itu nanti akan dipandu juga oleh Tago Anovandrian. Pastikan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara soal Balbudi ya, ketika Kecamatan Kaliangat Kabupaten Sumeneb resmi diluncurkan sebagai Kampung Olahraga Balbudi di 2 Agustus kemarin, pendengar, dan ini tujuannya untuk melestarikan permainan tradisional khas Madura yang memperkuat identitas budaya lokal, dan ini juga dijadikan proyek percontohan begitu untuk pelestarian olahraga tradisional. Nah, Balbudi, bal itu artinya bola ya, budi itu belakang, budi. Jadi definisi tentang balbudi ini, permainan tradisional berupa bola tangkap, pendengar, yang ditepuk dengan tangan ke arah belakang. Jadi bukan bola voli ya, ini balbudi, dan ada di Kecamatan Kaliangat. Jadi memang lahir dari kebiasaan anak-anak gembala, gembala sapi, tempo dulu di padang pegembalaan begitu, di Pulau Madura saat mengisi waktu luang. Ini dari sejarah asalnya tentang balbudi. Dan tentu ini menjawab warisan budaya agar tidak punah tertelan zaman dan juga gawai. Termasuk bisa mempererat kebersamaan dan kreativitas warga masyarakat desa. Karena di Kecamatan Kaliangat ini peminatnya cukup luar biasa. Komunitas-komunitas balbudi ini sangat banyak ya, sehingga menjadikan wilayah Kaliangat sebagai pusat pengenalan dan pengembangan olahraga tradisional balbudi ini sangat tepat begitu untuk membentuk kampung olahraga di sana. Karena di daerah atau kecamatan lain tidak banyak, tidak ada yang menyelenggarakan kompetisi-kompetisi balbudi seperti ini. Nah, tentunya mendengar nanti juga dilanjutkan bahasnya bersama narasumber di Sumeneb Menyapa. Untuk Anda yang juga ingin mengetahui seperti apa, bisa langsung juga di YouTube RRI Sumeneb Net, karena nanti Sumeneb Menyapa akan live YouTube ya, untuk membahas tentang hal ini ketika Kecamatan Kaliangat menjadi Kampung Balbudi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Bangkalan bergerak cepat mengantisipasi ancaman serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam ketiga atau musim kemarau. Selain mengoptimalkan irigasi pompa, perpompaan untuk mengatasi kekeringan, pendampingan intensif di lapangan juga terus dilakukan. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Kabupaten Bangkalan, Abu Said, menjelaskan potensi serangan hama, khususnya tikus dan ulat, cenderung meningkat pada musim kemarau. Hal ini dipicu oleh pola tanam petani yang tidak serempak, sehingga hama berfokus menyerang lahan pertanian yang aktif. Menurutnya, untuk menekan risiko gagal panen, pihaknya menerjunkan petugas penyuluh lapangan PPL guna mendampingi para petani secara berkala melalui sejumlah aksi nyata.
2: Pendampingan terkala ada satu serangan awal itu sudah kami lakukan, baik grojokan maupun kami memberikan motivasi untuk membuat serangan tikus, membuat rumah burung hantu, rubuha.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan grojokan tikus dan pendampingan pembasmian secara bersama-sama saat ditemukan indikasi awal serangan. Pembangunan rubuha

0: atau rumah burung hantu. Edukasi dan pembuatan fasilitas menara mini setinggi minimal 4 meter di tengah sawah yang berfungsi sebagai tempat singgah maupun sarang predator alami pemangsa tikus. Pendengar, Kepala Rutan Tahanan Negara Kelas 2B Sumenep, Aditya Wahyu Rahmadani, secara resmi membuka pekan olahraga dan seni warga binaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan yang digelar di halaman Rutan Sumenep tersebut diikuti oleh jajaran petugas dan seluruh warga binaan dengan penuh semangat dan antusias. Pekan olahraga dan seni menjadi salah satu rangkaian pembinaan yang diselenggarakan Rutan Sumenep untuk memberikan ruang rekreasi yang positif bagi warga binaan.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Satu.

0: 101.
1: Dan pendengar, kita masih terus bahas kesempatan Sumada Penyapa ya di hari ini terkait dengan Kampung Balbudi yang ada di Kecamatan Kalianget. Kita sebelum hadirkan dialognya, simak dulu seperti apa tanggapan dan komentar masyarakat terkait hal ini.

0: Saya Sahlan di Kelanget. Saya selaku warga Kelanget sangat bangga karena masih punya olahraga tradisi yaitu balbudi. Selain nama balbudi, ada yang nyebut balkotak, namun yang dipatenkan dengan nama bola tangkap. Harapan saya olahraga bola tangkap ini akan diakui menjadi olahraga nasional.
1: Saya Ayu, salah satu alumni di salah satu perguruan tinggi di Sumeneb. Saya sangat mendukung olahraga bola tangkap atau balbudi. Dijadikan olahraga terjadwal, tujuannya agar bola tangkap ini bisa tetap lestari. Termasuk di desa-desa dilaksanakan lomba-lomba balbudi ini. Agar masyarakat mengetahui bahwa di Kecamatan Kalianget ada olahraga tradisional yang lagi viral. Semua ini butuh kepedulian semuanya.
2: Saya Sahawi di Sumeneb. Bola tangkap dalam bahasa Maduranya, balbudi, menurut saya ini mungkin satu-satunya olahraga yang menggunakan bola tenis yang berada di Kecamatan Kalianget. Agar olahraga bola tangkap ini bisa lestari, dikenal di Indonesia harus sering dilaksanakan lomba-lomba, pemerintah harus terus mempromosikan ke tingkat nasional agar olahraga bola tangkap asli Kalianget ini dilombakan di event-event nasional.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumedap.net. Kita sudah memasuki sesi Sumedap Menyapa bersama saya Tagok Novantrian dan pada edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan pagi ini kita akan membahas topik Kalianget Kampung Balbudi. Dan hal ini merupakan kampung penetapan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan kemitraan strategis yang melibatkan sejumlah pihak seperti induk organisasi olahraga Inorga, pelestari budaya, pelestari olahraga Balbudi Sumenep POBBS, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep, pemerintah Kecamatan Kalianget hingga pemerintah Kabupaten Sumenep. Dan penetapan Kampung Balbudi ini juga dinilai sebagai bentuk komitmen nyata untuk menjaga kelestarian seni, budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Sumenep khususnya di tingkat kecamatan. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan Camat Kalianget, Bapak Hakiki Maulana Firmasa dan tokoh penggerak olahraga masyarakat, Bung Taufik Rahman. Dan Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 662317 dengan kode area 0328 serta bisa mengakses WhatsApp Pro 0811335101. Dan untuk mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital, dan untuk aplikasi update berita bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan untuk narasumber pertama kita telah bersama dengan Camat Kalianget, Bapak Hakiki Maulana Firmansyah. Kita sapa beliau melalui jalur Zoom. Halo, assalamualaikum Pak Kiki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Pak Camat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Ini Pak Camat, untuk penetapan Kampung Balbudi ya di Kalianget sendiri. Nah ini mungkin selamat atas dimulainya untuk Bupati Cup kedua pelaksanaan turnamen ini. Dan bagaimana nih Anda melihat antusiasme masyarakat sendiri terkait dengan turnamen dan juga penetapan Kampung Balbudi di Kecamatan Kalianget?
2: Baik, pertama kami ucapkan terima kasih. Ketika berbicara antusiasme masyarakat ini cukup tinggi. Karena dari jumlah pendaftaran turnamen itu lumayan cukup banyak yang berpartisipasi serta memberikan dukungan terhadap acara Bupati Cup kedua, Balbudi Bupati Cup kedua. Nah, jumlah peserta pendaftar itu sudah di 170 orang.
1: Wow.
2: 170 tim ya? 170

0: 170 tim.
1: Oke.
0: Okay. Yang dari tingkat dewasa, tingkat anak dan wanita juga ada.
1: Oh, gitu.
0: Seperti itu.
1: Dewasa, anak juga dan wanita begitu ya. Wanitanya ini umum ya, Pak Camat ya?
0: Wanita itu di tingkat umum.
1: Oh, ini luar biasa nih, 170 tim. Ini berarti jangka pelaksanaannya ini cukup lama ya? Durasi mungkin ya, durasi pelaksanaan turnamen ini?
0: Durasi waktu itu sampai ke 3 bulan.
1: Wah, 3 bulan. Waduh, ini bisa nyambung ke hari jadi Kota Sumeneb juga ya? Kalau ya, sampai 3 bulan.
0: Ya, mungkin sampai di akhir.
1: Di akhir.
0: Tapi ya? Memang rata-rata turnamen Balbudi itu pelaksananya sampai di kisaran waktu di 3 bulan memang. Dari babak penyisian sampai 16 besar, 18 besar, sampai ke final. Itu sampai ke 3 bulan waktu, durasi waktu yang kami pakai itu biasanya.
1: Nah, upaya untuk melestarikan olahraga tradisional juga atau permainan ya yang ada di Kampung Balbudi ini terus dilakukan juga. Anda melihatnya ini seperti apa tanggapan Anda sendiri dengan adanya penetapan dari sejumlah pihak untuk Kampung Balbudi di Kecamatan Kalianget ini? Mungkin kan tidak semua kecamatan ini menjadi sentra atau fokus untuk pengembangan ataupun pelestarian Balbudi ini.
0: Iya. Ketika berbicara Balbudi, yaitu pusatnya memang di Kalianget saya rasa, Mas. Dalam hemat kami, dalam pemikiran kami, karena Kalianget itu terdiri dari 7 desa dan 57 tim yang ada di masing-masing desa rata. Dari desa Kalianget Timur sampai desa Pinggir Papas. Dan di masing-masing desa itu sudah memiliki lapangan, bahkan mungkin di tiap-tiap kampungnya itu juga ada sudah lapangan-lapangan Balbudi.
1: Iya.
0: Nah, hal ini yang memberikan pemikiran kami selaku camat beserta Kormi untuk menetapkan Kalianget sebagai Kampung Balbudi sebagai bentuk dari pelestarian budaya. Karena di mana dalam Balbudi itu ada semangat sportivitas, ada nilai gotong royong, kebersamaan, dan ada nilai-nilai yang perlu diwariskan kepada generasi-generasi penerus kita seperti itu.
1: Oke. Nah, ini cukup menarik jika sebagai Anda sebutkan tadi sebagai budaya ya, olahraga tradisional juga. Nah, mungkin ada olahraga yang lainnya yang mungkin akan di wilayah Anda ini akan juga cukup diminati oleh masyarakat. Semisal ada hal-hal lain tradisional begitu, kegiatan tradisional ataupun olahraga tradisional yang mungkin bisa nantinya dikembangkan juga selain Balbudi ini.
0: Iya. Jadi di Kalianget itu kita masih kegiatan-kegiatan tradisional itu masih ada, Mas. Nilai kegiatan budaya dari yang lampau itu masih ada. Seperti permainan gobak sodor itu memang masih sering dilakukan sama anak-anak SD, lari enggrang itu masih masih ada. Jadi di dalam kegiatan seperti ini sekarang kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini, kegiatan-kegiatan lomba-lomba kegiatan tradisional itu masih sering digalakkan kan seperti itu. Bahkan awalnya itu dari sekedar bermain-bermain biasa.
1: Bersama, ya?
0: Jadi permainan anak, tapi kan itu permainan tradisional. Nanti ada lomba kerapan sapi kecil ini. Lomba
1: mini,
0: kerapan
1: ya?
0: Sapi itu yang dari ban itu.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Oke, kita tahan sejenak nih Pak Camat.
0: Memang kami menjaga warisan-warisan budaya itu supaya tidak luntur, supaya generasi muda kita ini tahu tentang budaya
1: yang ada ya. Oke, kita tahan sejenak nih Pak Camat, ada penelpon yang masuk. Kita sapa dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Burhan.
1: Bapak Burhan. Oke, Pak Burhan, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Burhan?
2: Maksudnya peraturannya yang dulu jumlah pemainnya, hitungannya.
1: Oh, pemain hitungan.
2: Iya, lalu kalau di Sumeneb dulu pakai jaring, nggak pakai jaring. Kalau di Kalianget pakai jaring.
1: Oh, nggak pakai jaring bedanya ya?
2: Oh iya.
1: Kalau di Sumeneb, oke. Berarti ada yang ingin disampaikan nih, mungkin Pak Burhan, selain dari perbedaan yang disampaikan oleh Pak Burhan ini? Iya, nampaknya terputus. Ya, halo, Pak Burhan masih bersama kami?
2: Maksudnya pemainnya berapa orang kalau dulu 10 orang?
1: Oh gitu. Ya kami tanyakan nantinya Pak Camat ke Pak Camat dan juga penggagas ini ya, Kampung Balbudi nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Burhan.

0: atas bergabung di Semenep Menyapa pagi ini. Terima kasih Pak Burhan ya.
1: Ya, kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Camat, mungkin ada pendengar kami nih Pak Burhan pengen nanya nih, berapa sih pemain yang ada di satu tim ketika bertanding di kecamatan kalian? Karena ketika di Semenep ini sendiri di tadi Pak Burhan ada 10 orang katanya.
2: Iya. Kalau di Kalianget itu 8 orang kalau.
0: 8 ya.
2: 8 orang.
0: Oke, 8.
2: 8. Dalam satu kota itu 8 di satu tim yang bertanding seperti itu.
0: Oh, berarti 8.
2: Jadi ya, memang bal budi yang di Kalianget itu berbeda, Mas. Jadi gimana ya? Nah, itu kita tidak bisa menjelaskan secara ini, tapi harus disaksikan gitu. Ada perbedaan bal budi yang di Kalianget sama bal budi yang di kecamatan lain kan, seperti itu. Nah, ada yang di Dasuk itu, seperti di kecamatan Dasuk itu, bolanya itu nanti supaya mengganti lawan ya harus dilemparkan ke lawan kan, seperti itu. Nah, kalau yang di Kalianget kan enggak seperti
0: beda
2: itu.
0: Ya. Okay.
2: Jadi lebih ke ketangkasan.
0: Oh, yang di Kalianget itu lebih ke ketangkasan. Dan juga tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Burhan, ada perbedaan kalau di Kalianget pakai jaring yang di atau tidak pakai jaring nih, perbedaannya dengan yang di Semenep sendiri dari ya. Pak Burhan tadi.
2: Jaring itu batas pemukul.
0: Batas
2: pelempar.
0: Iya.
2: Ya, jaring batas. Oh, pemain bal budi itu 7, Pak.
0: Oh, 7 ya.
2: 7. Maaf, tadi salah hitung.
0: 7 ya.
2: Oke. Okay. 7 orang.
0: Lebih sedikit begitu.
2: Ya. Jadi kalau jaring itu sebagai pembatas.
0: Pembatasnya.
2: Pembatas okay. Antara
0: pelempar dan
2: pembatas antara lawan penyerang dan ini
0: yang
2: dan
0: bertahan, ya?
2: Yang servis.
0: Oke. Nah, ini Pak Pak Camat, kita kembali lagi. Ini mungkin adakah upaya untuk menggandeng dengan kegiatan lain seperti spot tourism sendiri, karena kita kenal juga Kalianget sebagai kota tua ini memiliki peninggalan sejarah juga yang mungkin nantinya bisa ketika ada tamu ini bisa dibanding lah istilahnya dengan kegiatan seperti bal budi ini.
2: Jadi ini merupakan sebuah pemikiran juga bagi kami. Jadi olahraga tradisional yang kami miliki ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan kan, seperti itu. Jadi memang bagaimana caranya agar apa bisa dikemas menjadi sebuah kebudayaan. Makanya kan kami menetapkan Kampung Bal Budi dulu sementara. Karena Kalianget ini dikenal dengan kota sejarah ya, kota tua julukannya. Nah, nanti kami akan kami bandingkan, akan kami sandingkan supaya bisa menjadi daya tarik sendiri kepada wisatawan. Ini loh, di Kalianget ini ada wisata sejarah, ada kota tua, dan ada olahraga bal budi yang bisa juga dijadikan sebagai suatu tontonan kepada wisatawan baik asing maupun lokal, seperti itu.
0: Berarti memang sudah ada ancang-ancang ke situ ya?
2: Sudah ada.
0: Oke. Nah, mungkin dampak sendiri nih Pak Camat, ketika pelaksanaan turnamen ataupun ada agenda antar desa itu sparring lah. Ini dampak bagi masyarakat yang paling penting ini seperti apa nih Anda melihatnya? Dari segi perekonomian.
2: Gimana Mas?
0: Nah, ini kan ketika turnamen bal budi, bupati cup ataupun ada antar desa ini pengen sparring antar desa. Nah, mungkin ini kan pasti ada dampak perekonomian yang muncul di situ yang juga membantu bagi masyarakat sekitar. Nah, melihatnya seperti apa nih Pak Camat dari yang sudah berlangsung ini?
2: Oh ya, jelas Mas. Dampaknya ini besar. Yang pasti bagi pemain ini berdampak bagi kesehatan yang jelas ya, bagi para pemain. Nah, bagi lingkungan ini luar biasa, suasana di wilayah itu jadi lebih hidup. Dengan korelasi waktunya itu sampai 3 bulan, UMKM di wilayah sekitar itu luar biasa
0: meningkat.
2: Nilai penjualan warung-warung, toko-toko kelontong di sekitar, baik dari rokok, makanan, itu pasti ada peningkatan lah dari pendapatan itu. Dan di situ para pemuda-pemuda sekitar itu bisa menangkap peluang dengan menyediakan tempat penitipan parkir yang aman kan, seperti itu. Jadi luar biasa memang dampaknya ini bagi secara kalau dilihat secara ekonomi ini luar biasa.

0: biasa. Kalau dilihat secara sosial, ini juga luar biasa. Karena ini juga bisa saling menyapa antar, jadi saling mempererat tali silaturahmi antara kampung satu dengan kampung yang lain, seperti itu.
1: Oke, memang ini dampaknya luar biasa ya, terutama bagi warga juga untuk meningkatkan tali silaturahmi yang sebelumnya tidak kenal. Wah, ini dari kampung ini nih,
0: jadi bisa. Kenal.
1: Iya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Pak Camat, mungkin ada harapan nih dengan adanya Kampung Balbudi di Kecamatan Kaliangat dan juga pelaksanaan turnamen Bupati Cup sendiri. Harapan Anda terbesar nih apa dari dua event ini?
0: Iya. Harapan kami ini di Bupati Cup ini kan yang kedua sudah bisa di Kecamatan Kaliangat. Jadi harapan kami ini dari terselenggaranya Bupati Cup kedua ini menjadi sebuah momentum untuk melahirkan atlet-atlet berbakat yang menjaga kelestarian olahraga tradisional, kan seperti itu. Kami selaku Camat Kaliangat juga berharap kegiatan Balbudi ini mampu menarik wisatawan untuk datang ke Kecamatan Kaliangat untuk lebih mengenal Kaliangat. Nah, seperti itu. Di mana hal ini pastinya nanti pengaruhnya ini terhadap pergerakan roda perekonomian di wilayah Kecamatan Kaliangat melalui UMKM yang ada, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Camat Kaliangat. Bapak Hakiki Maulana Firmansa sudah bersama di Sumedep Menyapa pagi ini, dan juga atas semua penjelasan tadi yang sudah diberikan oleh Anda. Dan semoga berjalannya Bupati Cup dan juga Kampung Balbudi ini bisa melestarikan tradisi ataupun budaya yang ada melalui olahraga tradisional. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Camat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Camat Kaliangat, Bapak Hakiki Maulana Firmansa, di mana beliau menyampaikan banyak hal terkait dengan dampak dan juga rencana ke depan bagaimana bisa juga lebih memperkenalkan Kecamatan Kaliangat sebagai salah satu warisan budaya yang ada di Kabupaten Sumedep, baik dari segi wisata maupun dari segi masyarakat olahraganya juga secara tradisional. Dan jangan kemana-mana pendengar, kami akan kembali sesaat lagi.
2: Sumedep Menyapa. Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen trip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo, Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, kembali di Sumenep menyapa pagi ini. Di sesi kedua kita akan berbincang bersama dengan tokoh penggerak olahraga masyarakat, Bung Taufik Rahman, yang juga sudah tersambung via Zoom dengan kami. Dan masih tetap dengan topik Kalianget Kampung Balbudi. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bung Taufik.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Tago.
1: Sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Sehat ini ya, alhamdulillah. Nah mungkin Bung Taufik nih, Anda kan juga salah satu mungkin ya yang tergabung juga saat menggagas sebuah kampung Balbudi yang ada di Kecamatan Kalianget. Nah mungkin kekayaan olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep ini Anda melihatnya seperti apa? Dan mungkin ada tujuannya kenapa harus melestarikan Balbudi sebagai sebuah warisan ya, warisan budaya permainan tradisional ini. Silakan Bu.
2: Ya, terima kasih Mas Tago. Jadi awal mulanya memang saya mengikuti kegiatan tenaga penggerak olahraga nasional yang digagas oleh ASDEP, Kemenpora, bidang pemberdayaan olahraga. Jadi di sana kami disuruh membuat action plan terkait dengan pemberdayaan olahraga komunitas dan berbasis kearifan lokal ya. Sehingga kami menangkap bahwasanya di Sumenep ini ada permainan Balbudi yang memang sekarang lagi booming ya, booming. Bahkan menyaingi boomingnya bola voli di
1: Kabupaten
2: Sumenep. Iya. Nah, itu yang menjadi inisiasi saya untuk mengangkat Balbudi sebagai permainan tradisional, dan kebetulan itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.
1: Warisan budaya tak benda. Oke. Menarik ya, ini ya.
2: Jadi ini saatnya Balbudi di-up untuk bisa diketahui oleh masyarakat, bukan hanya di Kabupaten
1: Sumenep gitu.
2: Sumenep, tapi di luar Kabupaten Sumenep. Nah, atas dasar tersebut saya koordinasi dengan Kormi Kabupaten Sumenep dan pemerintah Kecamatan Kalianget, dan alhamdulillah Pak Camat juga mengamini itu, sehingga kita sepakat bahwasanya Kecamatan Kalianget akan dikukuhkan sebagai Kampung Balbudi karena banyaknya klub yang ada di Kecamatan Kalianget, termasuk lapangannya, karena syarat untuk menjadi klub itu harus punya lapangan. Jadi kalau sudah ada 55 klub di Kecamatan Kalianget, maka ada 55 lapangan.
1: Betul, cukup banyak.
2: Dan antusiasmenya juga luar biasa. Tadi Pak Camat menyebutkan 170 tim.
1: Iya, 170.
2: Dan itu dari usia 15 tahun, kemudian dewasa, putra, dan putri.
1: Iya.
2: Dan ada juga U40 itu di Bupat Cup. Nah. Jadi memang luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau sekarang tiap tim itu ada 7 pemain, maka dengan 170 sudah hampir 1000 orang yang akan terlibat di sana. Belum penonton ya?
1: Iya, belum penonton itu. Supporter antar desanya juga ini cukup besar. Karena memang sebuah kebersamaan mungkin ya yang lebih banyak dari menjadi fokus di sini, kebersamaan antar desa ataupun kerukunan warganya sendiri juga membantu ini lebih menyemarkan bagaimana Balbudi ini bisa terus dikembangkan dan juga terus dilestarikan hingga generasi muda begitu, Bung Taufik.
2: Iya, betul. Karena affiliate timnya itu juga mengakar. Artinya tim itu dengan membawa bendera, membawa nama kampung, itu juga akan menjadi affiliate yang luar biasa untuk dukungan mereka terhadap tim yang bertanding.
1: Iya, berarti memang ini sebuah keterikatan secara emosional juga. Bagaimana Balbudi ini nantinya bisa terus diwariskan hingga generasi muda yang akan terus membawa, menjaga, dan juga tentunya bagi Balbudi ini. Nah, mungkin salah satu yang mungkin tadi sempat ditanyakan oleh pendengar kami, Pak Burhan ini, karena ada perbedaan jumlah pemain, ataupun dari mungkin ada lebar lapangan yang digunakan itu. Apakah ada regulasi khusus nih bagi Balbudi ini nantinya ke depan agar bisa seragam gitu?
2: Ya, jadi inilah yang menjadi daya tarik juga. Dengan banyaknya jenis permainan Balbudi, artinya

0: namanya sama berbudi, tapi peraturan dan lapangannya ini berbeda di setiap daerah. Ini juga yang akan menjadi kekayaan kearifan lokal di Kabupaten Sumenep. Dan itu nanti tetap akan menjadi satu wadah di PUBBS.
1: POBBS.
0: Karena di Kalianget itu pakai jaring, pemainnya 7. Di Lenteng itu dia pemain pemukulnya itu dia naik ke balok kayu.
1: Balok kayu, balok kayu. Lebih tinggi begitu ya.
0: Lebih tinggi. Jadi jadi perlu keseimbangan yang bagus,
1: bagus
0: untuk
1: ya?
0: Untuk memukul itu. Kemudian yang di daerah Batang-Batang, Kolpo itu berbeda lagi tanpa jaring juga.
1: Tanpa jaring.
0: Tanpa jaring. Nah, ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan dan ini dan harusnya jadi kekayaan.
1: Kekayaan begitu ya.
0: Kekayaan ya. Hmm. Jadi memang tidak bisa menyatukan antara yang Kalianget kemudian Lenteng dan Batang-Batang itu. Tapi itu menjadikan satu kekayaan Balbudi, namanya Balbudi tapi peraturannya berbeda-beda.
1: Ini cukup menarik juga nih ketika nantinya misalkan nantinya antar kecamatan itu ada bertemu dengan kondisi-kondisi tertentu, ini cukup menarik nih. Wah, ini beda nih. Nanti di tempat saya beda. Tapi itulah sebuah kekayaan yang patut kita hargai ya.
0: Ya, karena memang semua permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal itu pasti memiliki nilai historis.
1: Yang harus dijaga gitu ya.
0: Ya, tidak bisa dicampur. Selain ada nilai filosofis, nilai karakter tadi seperti kerjasama, gotong royong, sportivitas.
1: Iya.
0: Juga ada nilai sosial ekonomi yang sudah tadi Pak Camat juga jelaskan. Luar biasa ternyata
1: dampaknya begitu ya.
0: Dampaknya terhadap masyarakat gitu.
1: Mungkin ada cabang olahraga ataupun olahraga tradisional lain yang mungkin akan lebih dikembangkan juga selain Balbudi nih dari pengamatan Anda yang ada di Kabupaten Sumenep.
0: Ya, jadi di Kabupaten Sumenep ini saya juga sebagai pengurus KORMI Kabupaten Sumenep, di bawah itu ada Inorga Portina, Persatuan Pelestari

0: kan suatu permainan tradisional
1: Iya, betul.
0: yang perlu dilestarikan terutama di kalangan anak-anak
1: Nah,
0: sehingga
1: iya.
0: mereka tahu oh, ini kerapang sapi seperti ini.
1: Cuman versi manusianya begitu ya.
0: Versi manusia betul.
1: Oke. Nah, mungkin ini terakhir nih, Bung. Dari kendala yang mungkin sudah dihadapi dan juga bagaimana ke depannya Anda ingin mengembangkan kekayaan budaya tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep melalui olahraga tradisionalnya ini, apa nih yang akan menjadi lebih wah lagi bagi Kabupaten Sumenep?
0: Ya, mungkin nanti legalisasi dari
1: Oke. Okay.
0: pemerintah Kabupaten Sumenep ya terhadap Kampung Balgudi ini, sehingga Kampung Balgudi ini bisa lebih membumi lagi dan nantinya perlu juga karena sekarang sudah era digital perlu apa ya publikasi-publikasi di media digital, media sosial untuk meng-up permainan ini. Nah, dan sekarang sudah mulai dilakukan.
1: Oke.
0: Dan semoga permainan Balgudi ini bisa go nasional atau bahkan go internasional seperti harapan Pak Camat tadi ya.
1: Iya, iya,
0: karena
1: iya.
0: turisme di Sumenep ini potensinya luar biasa.
1: Iya.
0: Kalianget sebagai kota tua, kemudian kulinernya yang khas itu kalsot dan permainan tradisionalnya ada Balgudi.
1: Balgudi.
0: Ini akan menjadi suatu apa? Kombinasi yang luar
1: kombinasi.
0: biasa ketika ke Kalianget ya.
1: Oke. Berarti memang sebuah titik yang mungkin sudah dipersiapkan sebelumnya begitu, bagaimana nantinya Balbudi juga ini bukan hanya untuk nasional saja, bisa dikenal juga bisa internasional seperti yang diharapkan oleh banyak pihak seperti Anda juga harapkan tadi. Nah, mungkin ini kan menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi Kormi, Inorga juga, bagaimana nantinya ke depan ini agar olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep ini juga bisa lebih berkembang juga tetap intinya dilestarikan oleh masyarakat begitu Bung Taufik ya.
0: Ya, betul seperti itu Mas Agul, harapan kami seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Taufik atas waktunya dan juga kebersamaannya di Sumenep Menyapa pagi ini. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan bagaimana kita harus juga tetap menjaga bagaimana kekayaan budaya meskipun ada perbedaan di situ merupakan sebuah kekayaan ya bagi sebuah untuk menjaga olahraga tradisional ini tetap lestari di Kabupaten Sumenep. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, sehat-sehat Bung Taufik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan cukup seru kami juga dengan tokoh penggerak olahraga masyarakat Bung Taufik Rahan yang juga beliau di sebagai dosen di Universitas STKIP PGRI Sumenep Indonesia maksud kami. Dan bagaimana tadi menyampaikan bahwa sebelum adanya Kampung Balbudi ini ada sebuah program dari Kementerian Olahraga untuk bagaimana tetap melestarikan kebudayaan tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep tentunya dengan menjadikan salah satunya Kampung Balbudi di Kabupaten Sumenep di tepatnya di Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Balbudi. Dan itu tadi Sumenep Menyapa dengan topik Kalianget Kampung Balbudi bersama dengan Camat Kalianget Sumenep Pak Kiki Maulana Firmansyah dan tokoh penggerak olahraga masyarakat Bung Taufik Rahman. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumenep Menyapa esok hari di jam yang sama. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumenep Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah bahaya.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana harus war tiket. Segala dibuat bisnis. Faktanya, pendengar, klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di edisi Jumat. Kita sudah berada di lembar ke-7 bulan kemerdekaan Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa penuh dengan semangat 45 ya. Dan saya Siti Aisyah Ais yang menemani Anda bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di Halo RRI edisi hari ini. Bersama dengan produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi, di gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang Purnama Iswantoro. Bersama dengan tim RRI Net kami, Ahmad Nuril Abrari dan Septian Yuda. Kemudian juga bersama tim teknik kami, Andi Susanto di Sumenep bersama dengan Dita dan Mukhlis di Sampang. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa pantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui YouTube RRI Sumenep Net. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Anda bisa sampaikan juga aduan melalui live chat di YouTube RRI Sumenep Net. Selain itu kemana Mbak? Ke telepon berikut ini, ada banyak, ada dua redaksi yang bisa Anda manfaatkan di program Halo RRI karena kita berjejaring. Untuk redaksi Sumenep, Anda bisa hubungi 662317 kode area 0328. Nah, ini dia tampilannya di layar YouTube RRI Sumenep Net. Sembari mungkin Anda bisa catat. Untuk Sampang bisa Anda hubungi 323554 kode area 0323. Kemudian untuk WA Halo RRI 0811-3345-101. Anda juga bisa coba untuk telepon WA di nomor tersebut ya, pendengar maupun pemirsa. Dan selain itu, saya juga akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview hal-hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Terima kasih untuk Ibu Taflah di kawasan Pakong, Pamekasan yang menyoroti soal aktivitas penambangan batu ilegal di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Pamekasan menurut beliau yang dinilai merusak lingkungan dan perlu penanganan pemerintah. Hal ini sudah terkonfirmasi bersama dengan Setda, maksud kami Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan, Ibu Sri Puji Haryani, yang pada edisi Rabu lalu beliau cerita bahwa baru 2 hari menjabat sehingga berkoordinasi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Taflah. Dan hasil pantauan beliau bahwa sosialisasi soal perizinan selama ini sudah dilakukan setiap tahunnya, pembinaan juga sudah, koordinasi dengan DLH dan instansi terkait ini juga perlu untuk terus dilakukan. Kemudian langkah ke depannya beliau ingin mengadakan lebih intensif lagi seperti apa penyebab penambang enggan mengurus izin atau faktor-faktor penyebab penambangan ilegal, penambangan batu ilegal di kawasan Pamekasan dengan kajian-kajian. Tentu saja dengan koordinasi kepada pihak yang lebih berwenang untuk penindakan, karena memang di bidang beliau ini lebih kepada peringatan dan juga pembinaan begitu ya. Kemudian Bu Sri Puji Haryani juga meminta masyarakat Sampang untuk membantu pemerintah melapor dengan identitas lokasi dan bukti foto agar memudahkan tindak lanjut. Jadi untuk Anda warga Pamekasan yang punya informasi soal penambangan batu ilegal di kawasan Anda yang ingin Anda laporkan karena khawatir adanya hal-hal yang tidak diinginkan, silakan bisa langsung melapor di bidang perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan bersama dengan Ibu Sri Puji Haryani. Selanjutnya yang sudah sebentar, ini tampilan di rri.co.id ya, Anda bisa akses juga karena sudah kami tuliskan di sana. Tampilannya kami juga tampilkan di YouTube RRI Sumenep Net seperti yang Anda lihat saat ini. Lanjut, apa yang menjadi permintaan informasi dari Mbak Intan Anggraini, ini beliau warga Kecamatan Candi Sidoarjo. Punya agenda di tanggal 11 dan 12 Agustus di kawasan Pamekasan. Kemudian bertanya ke redaksi Sampang meminta informasi rekayasa lalu lintas saat gerak jalan yang kabarnya diadakan 11 dan 12 Agustus karena akan melintasi Sampang menuju Pamekasan. Sudah terkonfirmasi bersama dengan KBO Satlantas Polres Sampang, Bapak Ibda Deli Dali Rosidi, di mana beliau sampaikan dari bagian Satlantas ini menyiapkan rekayasa lalu lintas memang, dan untuk Anda yang melintas di kawasan Sampang pada tanggal 11 dan 12 Agustus, terutama di jam siang ya, dari jam 12 hingga malam hari, terutama sekitar pukul 19 begitu ya. Tapi agendanya sebenarnya 13 sampai 17. Cuma Anda tahu sendiri, ada persiapan sebelumnya pasti, dan ini sudah padat dengan lalu lintas para peserta ataupun yang menonton, sehingga Anda diminta untuk melewati arus Jalan Lingkar Selatan, JLS. Seperti itu. Dan petugas juga akan ditempatkan di simpang-simpang jalan. Kendaraan dari arah Omben menuju Camplong disarankan menggunakan jalur alternatif agar tidak masuk jalan sempit. Seperti itu konfirmasinya. Jadi gunakan JLS, nanti pastinya akan ada penunjuk begitu ya, dari pihak berwenang atau para petugas. Jalan Lingkar Selatan, sekali lagi, jalan baru. Kalau Anda mungkin dari kawasan luar Madura, tahunya seperti itu. Di kawasan Sampang ada jalur baru yang dibuat, yaitu Jalan Lingkar Selatan, JLS. Tidak lurus ya, tapi belok kalau dari arah Surabaya. Begitu juga arah sebaliknya, dari Pamekasan menuju Surabaya, juga disarankan untuk melalui JLS, Jalan Lingkar Selatan. Lebih lengkap lagi, ini dia tulisannya di rri.co.id, Anda bisa cek. Saya menuju rekan di redaksi, yaitu kali ini kita bersama dengan Yadi dan Iswan Toro. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Ais dan Iswan Toro.
3: Selamat pagi.
2: Ya. Jumat yang cerah.
1: Jumat yang cerah. Kenapa cerah tuh Yadi?
2: Karena ini di awal Agustus, bulan yang penuh semangat di momentum kemerdekaan.
1: Nah, itu dia.
2: 81 Republik Indonesia.
1: Saya pikir karena jadi juara ya di lomba Agustusan. Makanya cerah.
2: Belum ikut. Tapi feelingnya sudah juara.
1: Feelingnya juara. Nah, ini yang penting ya, mental juara. Baik. Kalau di Sampang cerah juga tidak, Iswan Toro? Cuaca pagi ini
3: sangat cerah. Juga banyak ornamen merah putih ini ya. Semangat kemerdekaan memang ini sudah mulai terasa ini.
1: Siap, memang sudah merata ya di Agustus pekan pertama ini, dengan banyaknya mungkin bisa dikatakan semangat dari warga untuk menyemarakan bulan Agustus, mulai dari bendera, ornamen-ornamen di jalan dan lainnya, kemudian juga dihiasi dengan lomba-lomba yang dilakukan dari pemerintah kabupaten di kawasan seluruh Madura. Baik, bagaimana dengan aduan dari masyarakat dan juga barangkali ada hal-hal yang belum terkonfirmasi, Yadi dan juga Iswan Toro? Saya mungkin ke Sampang dulu ya, dia.
2: Oke.
1: Siap, baik. Kita menuju Iswan Toro dulu. Ada apa saja yang masih menjadi PR kita bersama, kemudian yang baru masuk ke redaksi, Iswan Toro?
3: Untuk yang baru masuk ke redaksi Sampang ini terkait adanya tumpukan sampah ya di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di kantor RRI sendiri nih, yang dilaporkan oleh warga setempat. Ini informasinya jarang diangkut oleh petugas DLH begitu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kemudian juga ini ada laporan dari Mas Hendra, adanya kecelakaan pagi tadi di Jalan Lingkar Selatan Sampang begitu, Ais.
1: Mas Hendra FPRB ya?
3: Iya, FPRB. Okay. Ini kan ada video dan juga videonya, pesan suara yang
1: disampaikan. Baik. Kita mungkin satu-satu dulu, Iswan Toro, yang sampah tadi juga ada videonya atau voice note?
3: Ada video.
1: Video. Baik, kita coba lihat dulu. Ini.
4: Yang ini, Pak. Nah, ini, Pak, sampahnya, Pak. Pas depan kantor RRI. Depan kantor RRI ya, Pak. Ini sampahnya. nggak pernah diambil katanya pak, kata orang pedagang yang jualan jeruk pak, cuma dilewatin.
1: Ini keluhan yang disampaikan oleh pedagang jeruk di depannya kantor RRI begitu ya Iswantoro?
3: Iya, yang disampaikan oleh warga sekitar
1: warga
3: juga.
1: Warga sekitar ini. Juga, siap. Ya. Baik, kemudian tadi dari Pak Hendra, ini berupa voice note atau video juga?
3: Video beserta voice note.
1: Baik, coba kita putar terlebih dahulu video dan juga voice note dari Pak Hendra. Ini di mana Iswantoro?
3: Di Jalan Lingkar Selatan.
1: JLS.
3: Ya, JLS.
1: Di awal, tengah, atau sisi mana ya, Iswantoro? Kalau dilihat dari video yang dikirim, mungkin sempat.
3: Ya, di situ ada penjelasan dari Pak Hendra di.
1: Oh, siap. Ya. Baik, di voice note-nya ya. Coba sambil kita dengarkan voice note-nya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
5: Sahabat RRI dimanapun berada, saya Indra dari EPRB pengen melaporkan. Barusan saja jam 6 kurang lah itu terjadi kecelakaan pas di depan saya. Tadi di depan saya, lokasinya di jembatan JLS, mungkin termasuk wilayah Desa Polaken ya, di wilayah tambak-tambak itu, karena mungkin ngantuk atau gimana, akhirnya dia banting setir, jadi kecelakaan tunggal. Jadi saya berharap para pengendara dan juga pemerintah untuk para pengendara untuk berhati-hati dan tetap jaga kesehatan, dan saya minta kepada pemerintah juga memberikan rambu-rambu yang lebih jelas lagi. Karena dari informasi masyarakat barusan 4 kali sudah kecelakaan di lokasi tersebut. Jadi saya mohon ada perhatian lebih lanjut terhadap informasi ini. Begitu saja, saya Hendra MPRB melaporkan di wilayah Sampang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Hendra, FPRB Sampang, yang melaporkan kejadian sekitar pukul 6 pagi tadi. Ada kecelakaan tunggal dari mobil begitu ya?
3: Mobil, pickup.
1: Pickup. Tidak jelas dari arah mana ke mana ya, Iswantoro? Yeah. Cuma yang kita tahu tadi catatan dari beliau, ini kecelakaannya tunggal, kemudian pada detik tersebut belum ada penanganan berarti ya?
3: Belum.
1: Belum ada penanganan, kemudian juga beliau mengharapkan adanya rambu-rambu karena kejadian-kejadian serupa sudah pernah terjadi dan tercatat tadi 4 kali begitu ya?
3: Iya, jadi ada perhatian lah nantinya ke depan dari pihak-pihak terkait begitu.
1: Iya, posisinya ada di jembatan tadi ya, jembatan JLS ya?
3: Jembatan JLS di sekitaran Desa Polaken.
1: Polaken, baik. Ada tambahan info terkait dengan itu? Iswantoro?
3: Kami coba menghubungi pihak Satlantas, ini masih diarahkan ke unit laka, tapi belum ada tidak lanjut begitu dari unit laka Satlantas Polres Sampang begitu, Ais.
1: Baik, jadi kita masih tunggu ya. Oke, selanjutnya bagaimana Iswantoro?
3: Termasuk dari DLH juga ini kami coba menghubungi bagaimana untuk penanganan sampah yang ada di sekitaran Jalan Imam Bonjol ini nantinya, Ais.
1: Baik, kemudian kemarin itu ada catatan yang belum terkonfirmasi ya Iswantoro bersama rekan-rekan di redaksi, di mana ada aduan masyarakat soal masih adanya pasien BPJS yang mengaku harus membayar biaya umum saat pulang atas permintaan sendiri, padahal terdapat kebijakan baru untuk kondisi tertentu, terutama ketika ingin kemudian ketika sudah tidak bisa tertolong medis begitu ya, kemudian keluarga ingin membawa pulang, ini ternyata tidak perlu untuk biaya umum begitu ya, tapi tetap bisa ditangani oleh BPJS. Dan aduannya seperti itu. Sudah ada konfirmasi terkait dengan hal ini, Iswantoro?
3: Tim Gatekeeper sudah mencoba menghubungi pihak BPJS, belum ada respon sampai sekarang, guys.
1: Oke, baik. Ya, dan kapan hari itu sempat juga disampaikan diminta untuk menghubungi Dinsos atau apa, Iswantoro?
3: Iya, kalau melihat dari laporannya ini kan soal pelayanan ya, soal pelayanan BPJS
1: pelayanannya
3: kesehatan.
1: Ya.
3: Ya, jadi mungkin kita konfirmasi dulu ke pihak BPJS seperti apa, apakah memang ada aturan baru atau seperti apa yang perlu diketahui oleh masyarakat begitu, Ais.
1: Siap. Dan ini soal BPJS sebelumnya juga dilaporkan, ini berarti sedikit berbeda ya, Iswantoro, dengan yang ada di Pamekasan. Sempat di Pamekasan disampaikan oleh Bu Tafla soal aduan, tapi maksudnya serupa tapi tidak sama pertanyaannya soal BPJS dan diarahkan ke Dinsos terkait dengan pelayanan-pelayanan di BPJS begitu. Oke, kita catat Iswantoro untuk update-nya. Apakah oke? Ada informasi dari redaksi ya? Kabarnya sudah terhubung bersama dengan DLH? Ya. Baik. Kita coba konfirmasi sudah bersama dengan Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang ini, Swantoro ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, kita hubungi beliau. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya sudah bersama dengan Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Bapak Aulia Arif, Bapak.
6: Betul,
1: iya.
6: Betul sekali.
1: Baik, iya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan untuk langsung mengangkat telepon dari redaksi kami di Halo RRI. Ini ada aduan dari warga sekitaran kantor kami yang ada di Sampang, Bapak. Di depan kantor kabarnya ada tumpukan sampah di bawah pohon yang sejauh ini menurut laporan warga dan juga penjual jeruk di depan pedagang jeruk ya, di depan kantor, ini jarang untuk diambil sampahnya, Bapak. Barangkali bisa dikonfirmasi terkait dengan hal itu?
6: Tadi, barusan saya habis kerja bakti di spot, Sampang Spot Center.
1: Siap.
6: Dan saya pas lewat sana, memang untuk pengangkutan daerah sekitar Imam Bonjol, rute pengangkutan kami diawali dari Jalan Sumada. Jadi untuk mengarah ke Imam Bonjol biasanya sekitar 1-2 jam mulai dari awal pengangkutan baru akan dilakukan eksekusi di daerah situ. Sebenarnya kalau kami pantau tiap hari dari pengawas di lapangan, di area rute daerah sana itu selalu terlayani dengan baik. Terlayani dengan baik. Memang kemudian kalau pun ada yang tidak terangkut, biasanya kebanyakan sampah organik atau sampah-sampah yang memang bekas pemotongan pohon yang biasanya memakan volume yang cukup banyak.
1: Baik.
6: Nah, saya instruksi ke petugas saya di lapangan agar melakukan pengangkutan secara berkala. Nah, yang kedua lagi di daerah Imam Bonjol itu sebenarnya kurang pewadahan seperti troli yang biasa kita sediakan di sepanjang jalan. Yeah. Memang kondisinya sekarang kami lagi kebutuhan untuk pembelian troli cukup tinggi mengingat ada beberapa fasilitas kami yang dibakar sendiri oleh masyarakat gitu. Nah, saya juga menghimbau nih sekalian ketika ada yang mengadu seperti ini, mohon agar fasilitas yang dipakai dan ditaruh oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dinas ini, agar juga masyarakat ikut menjaga, tidak serta-merta melakukan pengerusakan terhadap fasilitas itu, karena fasilitas itu milik bersama, bukan salah satu orang atau beberapa orang. Nah, sebenarnya karena keteledoran mereka, tiba-tiba ada sampah yang masih di dalamnya mengandung hal-hal yang bisa bikin terbakar, akhirnya merusak troli kita. Nah, catatan kami sudah ada 10 troli yang terbakar gitu.
1: Baik. Nah, nanti termasuk di kawasan Imam Bonjol ya, Bapak?
6: Ya, di kawasan Imam Bonjol ada satu troli yang terbakar.
1: Terbakar, karena ini berarti dibakar oleh warga begitu kah?
6: Kalau dari penyelidikan kami, ada yang bilang ada orang gila yang membakar. Tapi tidak serta-merta kalau ini sampai
1: 10.
6: Jumlah 10 unit troli. Dari 10, dari total yang terbakar.
1: Okay,
6: saya
1: baik.
6: Kira tidak mungkin. Nah, salah satunya juga itu. Kemungkinannya seperti itu, Bu.
1: Baik. Iya, dan
6: kenapa saya menekankan seperti itu? Karena troli inilah yang membuat pemandangan di sekitarnya jadi masih bagus. Nah, ketika sampah masuk troli sehingga terwadahi dengan baik untuk dilakukan pengangkutan, seperti itu.
7: Baik, jadi sudah diketahui faktornya ya Bapak ya. Faktornya itu tadi ada dua. Yang pertama biasanya seringnya itu sampah-sampah yang kemudian tidak muat ketika diangkut dari sampah pohon dan lainnya. Yang kedua karena troli yang terbakar sehingga banyak sampah yang kemudian dalam tanda kutip berserakan begitu ya Pak?
6: Ya,
7: iya.
6: Selain berserakan akhirnya ketika tidak ditroli bau itu tadi Bu.
7: Oke, baik. Ya, berarti dengan adanya aduan seperti ini, bagaimana Bapak langkah tercepat yang bisa dilakukan?
6: Ya, tapi saya pastikan pengangkutannya kita lakukan tiap hari di daerah sana. Hanya karena muatan saja yang tidak memadai. Tapi untuk hari-hari berikutnya tetap dilakukan pengangkutan sampai benar-benar bersih.
7: Oke, baik.
6: Dan saya tahu setiap hari petugas saya yang melintas di daerah situ, yang punya tugas daerah situ, dia keluar tiap hari.
7: Oke, baik. Apakah perlu ada tambahan bak sampah di sana, Bapak, sambil menunggu troli diadakan lagi?
6: Untuk bak sampah, untuk di jalan besar seperti itu, tidak direkomendasikan.
7: Tidak direkomendasikan, ya?
6: Rawan hilang.
7: Rawan hilang, baik.
6: Harus dengan troli yang besar.
7: Baik, itu. Jadi menunggu ya Bapak untuk pengadaan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Kemudian ya, ketika sudah baik,
6: untuk dan sarana prasarana.
7: Untuk sarana prasarana, siap. Terima kasih banyak Bapak Aulia Arif sudah berkenan untuk mengkonfirmasi. Sehat-sehat Bapak bersama dengan rekan-rekan yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terkonfirmasi apa yang disampaikan oleh warga di depan kantor RRI Sampang ya, Iswantoro, oleh Bapak Aulia Arif, Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang. Kalau ada yang meminta bak sampah dan lainnya, beliau tadi sampaikan hal itu rawan untuk hilang begitu ya, sehingga harus bersabar menunggu troli sambil warga sekitar jangan buang sampah sembarangan sebisa
2: betul
7: mungkin. Oke. Termasuk rekan-rekan ya.
3: Iya.
7: Siap.
3: Alhamdulillahnya di RRI Sampang ada tempat sampah yang
7: ada besar. Ada tempat sampah di dalam ya. Oke, siap. Yang di depan ini yang jadi PR. Baik, ya. Terima kasih Iswantoro. Ditunggu update selanjutnya. Saya ke rekan Yadi. Yadi. Ya. Saya menuju Sumenep bersama dengan rekan Supriyadi untuk update informasi.
2: Ya, Ais.
7: Iya, silakan Yadi.
2: Ya, dari Sumenep memang ada beberapa hal yang terus kita update, salah satunya kejadian yang terjadi di perairan Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu. Ais, ini juga hal yang sangat memilukan karena terjadi kecelakaan laut dan juga menjadi perhatian secara nasional. Ini ada rilis dari Basarnas atau Kantor SAR Surabaya yang dimana ini helikopter Basarnas HR-1301 melakukan pemantauan via udara di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura.
7: Baik.
2: Pemantauan ini dimaksudkan untuk melakukan penyisiran area lokasi kejadian terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2. Dan ini juga dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya benda-benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Karena memang untuk hingga saat ini akibat dari kecelakaan tersebut ini ada 232 korban dari KMP Mutiara Sentosa 2 AIS, dan dari jumlah itu 229 orang ini berhasil diselamatkan, sedangkan 5 orang lainnya dikabarkan meninggal dunia. Kita lihat dulu seperti apa
7: ini visualnya
2: proses
7: ya.
2: Pemantauan secara via udara oleh tim SAR Surabaya.
7: Baik, helikopter Basarnas HR-1301 ya?
3: Di betul. Perairan sepanjang utara Pulau Madura. Tentunya kita tetap memperhatikan safety, itu adalah nomor satu. Dan jika kemudian...
7: Baik, itu potongan dari proses
2: pencarian ataupun penyisiran yang dilakukan oleh Basarnas. Dan ini memang dalam kecelakaan
7: KMP Mutiara Sentosa 2
2: ini ada beberapa pos yang disiapkan, termasuk tidak hanya oleh tim SAR atau Basarnas, namun di Kabupaten Sumenep juga disiapkan posko. Sehingga jika masyarakat mengetahui ada hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut, bisa langsung melaporkan, karena ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa, mencakup banyak korban dan tentu memerlukan penanganan secara ekstra, Ais.
7: Ya, jadi ini masih ada korban yang belum ditemukan ya, Yadia?
2: Iya, ini memastikan bahwa tidak ada korban-korban lain dalam kecelakaan tersebut, karena memang data-data korban seringkali juga tidak sinkron antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga butuh langkah untuk penyesuaian bagaimana memastikan setiap korban dapat tertangani secara baik.
7: Baik. Iya. Adapun 9 POB yang kemudian dievakuasi di Sumenep sendiri, ini pantauannya seperti apa ya, Di? Apakah sudah ada update terbaru juga?
2: Kalau di Sumenep sendiri memang semuanya sudah dipastikan kembali normal, Ais. Info terbaru memang jika ada beberapa korban yang sebelumnya dilakukan perawatan di rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep ini langsung mendapatkan penanganan, dan info terbaru ini sudah di gabung dengan korban-korban lain yang ada
7: dievakuasi di Surabaya, berarti
2: di Surabaya.
7: Oke, baik. Ya, dan ini berarti masih menunggu verifikasi pengaduan penumpang ya.
2: Betul.
7: Untuk kembali mengkonfirmasi apakah memang ada yang belum ditemukan atau sudah semuanya. Ini butuh verifikasi seperti yang ya disampaikan tadi begitu ya. Karena datanya dalam tanda kutip masih menunggu sinkronisasi, berarti ya.
2: Sinkronisasi.
7: Siap-siap. Ya. Baik. Ada catatan apa lagi ya, Di?
2: Kalau di Sumenep ini berkaitan dengan Pak Endra Cipta yang pada pekan lalu ini menginformasikan penutupan akses jalan menuju SDN Pandian 1 dan SDN Pandian 5. Dan warga menggelar pertemuan dan sebagian masih menyatakan keberatan terhadap penutupan akses. Nah, ini karena kejadiannya atau pelaporannya pada beberapa hari lalu, jadi kita perlu juga informasi terbaru dari Pak Endra Cipta berkaitan dengan penutupan akses jalan menuju dua sekolah ini, Ais.
7: Yang pasti konfirmasi dari Dinas Pendidikan pun siap untuk mengajak duduk bersama begitu ya, untuk menyampaikan solusinya, karena memang memperjuangkan dari sisi siswanya begitu ya. Pandian 1 dan Pandian 5 yang memang areanya berdekatan, sayang sekali dipisahkan oleh jalan yang menghubungkan yang menjadi akses utama dari warga begitu ya.
2: Betul.
7: Sehingga terjadi konflik di sana.
2: Baik. Semoga saja semuanya
7: berjalan baik.
2: Berjalan baik, berakhir dengan baik juga, karena ini untuk kepentingan umum dan kepentingan
7: anak-anak. Iya. Siap. Ada lagi ya, Di?
2: Sementara itu yang masuk ke redaksi, namun kita terus akan update info-info terbaru dan bagaimana laporan-laporan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, namun juga berkaitan dengan hal-hal administrasi, seperti halnya bagaimana cara mengurus administrasi A, administrasi B, itu juga kita tampung untuk ditindaklanjuti ke pihak terkait.
7: Yang mau tanya jalan akses juga boleh, maksudnya akses kalau mau ke pantai ini bagaimana, lewat mana? Seperti Mbak Intan Anggra ini ya, yang kemarin masuk ke redaksi Sampang untuk bertanya. Siap. Baik, Yadi, terima kasih untuk update-nya dari redaksi Sumenep. Tadi juga terima kasih Suantoro. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20.

0: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Anda masih bersama Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa akses juga melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumeneb Net. Terima kasih untuk komentar yang sudah masuk. Ditunggu aduan keluhan maupun informasi di sekitar Anda ya, Pak Edi Santoso. Keren Halo RRI katanya, 4 kabupaten terakomodir segera permasalahan warga. Amin, semoga ya Bapak. Terima kasih untuk optimistisnya terhadap program kami. Di live chat ya beliau komentar. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengakses siaran kami, tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga sudah download aplikasi RRI Digital sehingga Anda bisa memantau siaran Pro 1 RRI dari manapun Anda berada. Tidak ada lagi jarak di antara kita ya. Baik, terima kasih. Masih kami buka line telepon di redaksi Sumeneb 662317 kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang 323554 kode area 0323 atau WA Halo RRI yang standby terus sepanjang waktu di 0811 3345101. Ada update terbaru dari redaksi Sampang. Saya bersama dengan Iswantoro. Iswantoro, silahkan.
1: Ya, ini ada laporan dari Pak Amir Ais, okay. Warga Kelurahan Kowel. Ini ada juga mengirim video. Baik. Di Pamekasan yang mengeluhkan minimnya penerangan jalan umum, mm-hmm. di Jalan Raya Nyalaran, di mana kondisi ini, mm-hmm. dianggap meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan memicu kekhawatiran terhadap aksi kriminalitas, mm-hmm. begitu Ais.
0: Bagi yang belum tahu, Jalan Raya Nyalaran ini di kawasan mana, Iswantoro? Barangkali ya, ada info
1: di
0: tambahan.
1: Di kawasan Polres, begitu. Di kawasan Polres Sampang, kemudian juga di situ ada Rumah Sakit Bayangkara.
0: Polres Pamekasan atau Sampang?
1: Polres Sampang, Pamekasan.
0: Pamekasan ya? Oke, okay. Ya. Jalan Raya Nyalaran.
1: Jadi memang area yang cukup padat ini, mm-hmm. arah menuju ke Kecamatan Pakong, begitu.
0: Oh, arah ke Kecamatan Pakong ya? Yeah. Dan ini sebenarnya kawasan cukup strategis, karena ada cukup Polres, strategis. Ada rumah sakit di sana, begitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Baik, kita coba lihat videonya yang sudah dikirimkan. Terima kasih Pak Amir dari Pamekasan, Kelurahan Kowel. Baik, kita lihat ada... Ini jalan utama ya?
1: Jalan utama.
0: Sayang sekali tidak ada view kanan-kiri ya? Iswantoro yang dikirim oleh Pak Amir, cuma bisa kita lihat memang tidak ada PJU di sisi tersebut. Tapi kalau mungkin Iswantoro juga sering melintas di kawasan ini, apakah terpantau ada PJU di kawasan Pamekasan yang terpasang di jalan-jalan ini?
1: Ada, cuma minim begitu Ais, mm-hmm. sehingga memang kalau malam hari memang ada beberapa titik yang gelap dan daerah sini juga sering terjadi kecelakaan sebenarnya.
0: Oh, titik rawan kecelakaan juga
1: titik
0: ya?
1: Titik rawan kecelakaan juga di sini.
0: Terutama di malam hari berarti?
1: Di malam hari.
0: Atau di siang hari juga?
1: Kalau siang hari tidak.
0: Karena malam?
1: Jarang gitu ya.
0: Jarang. Berarti faktornya ya. Bisa kita, ini ya, bisa kita duga. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Amir, yaitu itu. Minimnya penerangan di ya. Jalan tersebut. Baik, ada lagi?
1: Dan Isantara? Ini sudah Hah? Mendapat respon begitu?
0: Oh, dari, sudah ada respon?
1: Ya, dari masuk. Dinas Perhubungan begitu, Ais. Mm-hmm. Tadi kami coba menghubungi
0: telepon
1: kepala
0: kah?
1: Dinas pesan WhatsApp, pesan singkat saja.
0: Pesan
1: ini,
0: singkat, silahkan ya, Iswantoro.
1: Respon dari Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan, ini Bapak Muhammad Yusuf Pibiseno, mm-hmm. bahwa pihaknya akan memantau begitu ke lokasi untuk memastikan kebutuhan perbaikannya dan dalam waktu dekat tidak akan lama begitu, akan ditindaklanjuti begitu.
0: Baik, ya. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Perhubungan ya?
1: Ya.
0: Pamekasan, Bapak Pamekasan. Muhammad Yusuf Wibiseno. Baik. Ya. Terima kasih sudah merespon Bapak, meskipun lewat pesan WhatsApp dan ke redaksi Halo RRI Sampang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amir, warga Kelurahan Kowel, Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Iswantoro, saya kembali menuju rekan Yadi. Di Sumeneb, Yadi. Ya, ada yang belum terkonfirmasi Yadi ya di edisi sebelumnya, yaitu

0: Laporan dari Pak Heri soal pencurian telepon genggam di sebuah warung di kawasan Jalan Dr. Cipto Kolor Sumenep ya dia?
1: Iya, ini juga akan kami konfirmasi juga mengenai kebenarannya dan juga apakah ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian AIS.
0: Yeah.
1: Dan selain mengenai dugaan pencurian yang pelakunya terekam CCTV, ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sampang, pick up yang videonya diputar tadi,
0: guys.
1: Ini kami juga terus melakukan konfirmasi ke pihak Polres Sampang dan terakhir sesuai pernyataan dari Kanit Gakum Satlantas Polres Sampang, Ibda Nasrun Wijaya, ini masih terus menghubungi beberapa pos yang ada di wilayah Sampang untuk memastikan apakah kecelakaan tersebut benar terjadi di wilayah hukum Polres Sampang atau seperti apa. Karena sejauh ini pihak kepolisian sendiri, khususnya pihak Satlantas, belum menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ais, nanti ini akan terus kita update.
0: Baik.
1: Seperti apa perkembangannya?
0: Iya, bisa jadi ya di seperti yang kita tahu di tengah masyarakat kita, kadangkala ada kecelakaan yang kemudian tidak dilaporkan, begitu kan? Bisa jadi karena dalam tanda kutip merasa tidak parah. Kemudian juga ada yang mungkin tidak adanya korban dan lainnya, begitu ya?
1: Iya.
0: Tapi tetap kita harus laporkan karena sudah disampaikan oleh Pak Hendra tadi ya, FPRB Sampang, bahwa kawasan tersebut cukup rawan, sehingga butuh adanya rambu penanda hati-hati kah atau seperti apa, barangkali seperti itu ya, mungkin kita bisa diskusikan ke depan. Termasuk tadi ada juga jalur yang rawan yang masuk dari redaksi Sampang di kawasan Pamekasan. Baik ya, terima kasih. Jadi masih kita terus hubungi ya.
1: Iya, nanti kita akan update-update terus apa yang menjadi PR kita nih.
0: Baik.
1: Untuk melakukan konfirmasi.
0: Dan kami juga berharap ya pendengar maupun pemirsa yang punya informasi di sekitar Anda tidak harus selalu aduan begitu ya atau keluhan, tapi juga informasi penting di sekitar Anda terutama di wilayah kepulauan ini juga bisa menyampaikan. Kapan hari ya di ada yang masuk di Prodangdut edisi kemarin, 6 Agustus di Kepulauan Raas, di mana ada informasi yang disampaikan masyarakat yang sebelumnya mungkin dalam tanda kutip libur melaut karena gelombang yang cukup tinggi di perairan kita, ini sudah mulai kembali ke laut begitu untuk kemudian bisa berlayar mencari ikan begitu. Para nelayan di kawasan Pulau Raas, hal itu disampaikan oleh Pak Putra Setia. Baik, ya, nah ini mungkin ada hal serupa, silakan Anda juga bisa sampaikan. Oke, Yadi dan juga Iswantoro, terakhir, barangkali ada tambahan lagi, saya ke Iswantoro. Sampai menit ke 54 ini, apakah sudah ada update lagi, Iswantoro?
2: Terkait ini ya, keluhan pelayanan BPJS Kesehatan ya.
0: Iya.
2: Ini tadi kami sudah sempat menghubungi via WA, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan ini, Bapak Ari Udianto, bahwa Pak Ari menyampaikan bahwa ada BPJS 1 di setiap rumah sakit begitu.
0: Siap.
2: Artinya pasien atau warga yang mengalami ada keluhan begitu, ini bisa langsung mendatangi petugas yang ada di rumah sakit. Nantinya di situ akan dijelaskan bagaimana informasi yang berkembang, kemudian pendampingan dan juga menangani pengaduan dan keluhan secara cepat di lokasi begitu, Ais.
0: Ada BPJS 1 begitu ya
2: BPJS
0: sebutannya
2: di rumah
0: setiap
2: sakit.
0: Fasilitas kesehatan. Baik. Jadi misalnya warga tadi melaporkan di fasilitas kesehatan yang mana, rumah sakit mana, ini juga bisa menyebutkan, kemudian bisa juga mengkonfirmasi langsung di BPJS 1.
2: Ya, agar bisa lebih utuh begitu informasi
0: agar
2: yang
0: lebih
2: didapatkan.
0: Oke, baik. Jadi beliau mengharapkan ada informasi yang lebih utuh ya terkait kejadian yang dilaporkan oleh warga beberapa waktu lalu di program Halo RRI, begitu kan, Iswantoro?
2: Ya, betul. Baik yang di Pamekasan maupun yang di Sampang begitu. Jadi agar tidak simpang siur juga informasi yang didapatkan oleh masyarakat.
0: Siap. Jadi seperti itu, semua pengguna BPJS ini bisa menyampaikan aduan atau keluhannya di BPJS 1 di setiap faskes atau fasilitas kesehatan atau rumah sakit begitu ya maksudnya.
2: Di rumah sakit ya.
0: Di rumah sakit. Dan di rumah sakit mana Anda ditangani begitu, sehingga nanti bisa untuk lebih jelas lagi datanya ketika Anda melapor di program Halo RRI dan dikonfirmasi oleh BPJS di tingkat yang lebih tinggi begitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Baik. Clear saya rasa untuk itu, untuk jadi kami minta tambahan dari Anda ya pendengar maupun pemirsa, terutama yang melaporkan soal BPJS ini butuh faskes mana begitu ya untuk kemudian bisa dikonfirmasi dari pihak BPJS Kesehatan cabang Pamekasan ataupun cabang Sampang begitu ya.
2: Ya, betul. Jadi bisa konfirmasi langsung lah.
0: Bisa konfirmasi langsung ke sana.
2: BPJS yang ada di faskes terkait begitu.
0: Nah, ketika problem itu tidak terselesaikan, baru Anda bisa boleh aduan atau keluhan begitu ya.
2: Disampaikan. Bisa disampaikan lagi lah.
0: Lagi. Seperti apa update-nya? Apakah berfungsi dengan baik BPJS 1 yang betul tadi menjawab semua dari keluhan Anda? Oke. Benar-benar terakhir, saya ke Yadi untuk terakhir kali. Ya, Yadi, sebelum kita closing, ada lagi perkembangannya Yadi di redaksi Sumenep? Atau kita lanjutkan di edisi berikutnya?
1: Info-info terbaru dari masyarakat, dari pendengar. Jadi kita akan bertemu pada edisi berikutnya, Senin. Siap. Jadi masyarakat, pendengar, tidak hanya soal pengaduan, tidak hanya soal hal-hal yang berkaitan dengan urgensi di lapangan, namun juga kalau mau tanya-tanya di Sumenep kulineran yang menarik di mana? Boleh di Halo RRI.
0: Betul-betul.
1: Wisata yang menarik di mana? Boleh juga di Halo RRI.
0: Nah, ini tidak hanya hal yang berat ya.
1: Ya,
0: hal yang mungkin sekiranya ringan juga boleh, silahkan. Yang berat bukan berarti ditolak.
1: Betul.
0: Semua.
1: Yang berat tetap
0: semua.
1: Kita layani,
0: semua,
1: yang
0: semua
1: ringan kita layani.
0: Baik, dan kami juga masih terus untuk akan melaporkan kondisi terkini terkait dengan Basarnas tadi ya, Yadi, yang kemudian terus menjalankan tugas mereka untuk menyisir kawasan terjadinya kecelakaan laut dari KMP Mutiara Sentosa 2. Dan sekali lagi semoga kita doakan ya semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan para korban dari KMP Mutiara Sentosa 2 ini bisa terevakuasi dengan baik, dan masyarakat pun yang punya informasi terkait ini bisa menjadikan Halo RRI sebagai penghubung begitu ya dia.
1: Betul.
0: Barangkali ada nelayan kita di perairan mana atau di kepulauan mana yang juga punya informasi bisa melapor di program Halo RRI. Terima kasih rekan Yadi dan juga Iswan Toro.
1: Terima kasih kembali Ais.
0: Salam merdeka ya rekan-rekan.
1: Salam merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya, di Agustusan ini tetap semangat terus pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih sekali lagi sudah bersama Halo RRI. Semoga bermanfaat. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: sumanap siyang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab penegakannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wajah segar dalam sekejap? Solusinya semprotkan face mist untuk menyegarkan wajah secara instan. Dalam hitungan detik, wajah menjadi segar. Lentikan bulu mata dengan menggunakan penjepit bulu mata, lalu oleskan maskara. Baurkan bedak tabur dengan menggunakan kuas pada bagian dahi, pipi, dan dagu. Terakhir, oleskan clear gloss pada bibir. Selain menghemat waktu karena Anda tidak memerlukan cermin untuk mengaplikasikannya, efek yang ditimbulkan membuat wajah segar seketika.

0: cosa tú.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Suna.
2: Lintas Informasi pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, kolaborasi lintas jenjang antara pasukan pengibar bendera Paskibraka Man Sumeneb dan Paskibraka SMP Negeri 1 Sumeneb resmi dimulai melalui kegiatan pra pendidikan dan pra

0: pelatihan Pradiklat Gabungan. Kegiatan tersebut menjadi tahapan awal dalam mempersiapkan peserta sebelum mengikuti Diklat Gabungan yang dijadwalkan berlangsung 8 hingga 9 Agustus 2026. Selain membekali peserta dengan pemahaman teknis, Pradiklat juga difokuskan pada pembentukan karakter, penguatan mental, serta penanaman disiplin. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pembukaan, dilanjutkan sosialisasi tata tertib, penyampaian mekanisme pelatihan, hingga pembagian peleton gabungan. Kepala Man Sumeneb Zaini Muksin mengatakan kolaborasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan baris berbaris, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda. Skema ini dirancang untuk membangun kekompakan antar peserta, melatih jiwa kepemimpinan anggota senior, serta mempercepat proses adaptasi peserta baru dalam suasana latihan yang lebih dinamis. Beralih ke informasi olahraga, masih di lintas informasi. Timnas Indonesia menghadapi laga penentuan melawan Singapura pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026. Duel berlangsung di Stadion Jalan Besar hari ini. Laga ini menjadi penentu langkah Indonesia menuju babak semifinal turnamen. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Vietnam dan Singapura berada di atasnya setelah sama-sama mengumpulkan 7 poin. Kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Indonesia wajib menang atas Singapura demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Hasil imbang atau kekalahan akan mengakhiri perjuangan Garuda pada fase grup. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai laga melawan Singapura akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda sejauh turnamen berlangsung. Menurutnya, tuan rumah tampil konsisten sepanjang perjalanan fase grup. Meski memberi respek kepada Singapura, Herdman tetap yakin Indonesia memiliki kualitas yang sama untuk meraih kemenangan. Ia menyebut perpaduan pemain senior dan muda menjadi kekuatan penting Garuda. Ia mengatakan para pemain justru menikmati laga tersebut ketika banyak hal dipertaruhkan. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Apa kabar? Kita jumpa kembali kali ini di Indonesia Sehat bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, kesehatan seringkali baru kita sadari nilainya saat tubuh mulai memberikan sinyal. Dan salah satunya adalah nyeri perut yang datang tiba-tiba yang sering kita anggap sepele. Padahal di balik nyeri itu bisa jadi ada kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Dan salah satunya adalah usus buntu. Dan pagi ini kita akan membahasnya secara komprehensif. Usus buntu, kenali gejalanya sebelum terlambat. Baik, saya segera menjumpai Dr. Beata Meidini Rahmat SPB MKet Clean. Beliau adalah dokter spesialis bedah RSUD Muhammad Nur Pamekasan. Saya sapa dulu Dr. Beata. Assalamualaikum Dr. Beata.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, selamat pagi dokter. Panggilannya
2: pagi,
1: siapa ini?
2: Bu Mbak Ani Purnama ini ya.
1: Betul.
2: Kita.
1: Panggilannya dokter siapa ini?
2: Panggilan saya Beata. Cuman memang namanya agak unik dan sulit ya. Jadi dimaklumi saja ya Mbak Ani ya.
1: Iya, baik. Dokter Beata, tetap sehat semangat pagi ini ya.
2: Oh, harus dong.
1: Karena kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang sering kali dialami oleh banyak orang, yaitu usus buntu. Bagaimana kita mengenali gejalanya sebelum terlambat ya, Dok. Nah, untuk awalan dulu nih, Dok, bisa dijelaskan dulu usus buntu itu sebenarnya apa dan seperti apa fungsinya di tubuh kita begitu.
2: Oke. Usus buntu ini memang kayak penyakit yang banyak banget terjadi di kita. Dia enggak mengenal usia. Ya, jadi usus buntu tuh semua orang punya. Ya, ukurannya bervariasi. Dia ada yang 5 sampai 10 cm. Untuk diameternya dia paling gede dah, itu 0,6 cm. Nah, usus buntu ini ada yang menyebut umbai cacing. Jadi dia tuh memang mini, kecil, kayak cacing dia. Jadi peralihan dari usus yang kecil dan usus besar itu ada usus buntu di situ. Nah, bahasa medisnya adalah appendix. Kita sebutnya
1: appendix,
2: dia appendix.
1: Okay.
2: Fungsinya apa? Nah, kenapa sih Allah menciptakan usus buntu yang kecil, imut itu? Nah, usus buntu ini dia itu menyediakan sistem imun buat kita gitu. Jadi waktu kita kecil, kita baby, itu usus buntu mengeluarkan sel-sel imun untuk membantu mengatasi infeksi, terutama infeksi yang terjadi di dalam perut. Itu dia fungsinya.
1: Oh, seperti itu. Nah, tadi seperti yang dokter katakan bahwa secara medis namanya appendix ya. Oke.
2: Betul.
1: Oh, tapi orang bilang itu usus buntu. Ada bedanya nggak sih, Dok? Atau hanya istilahnya saja?
2: Istilah awamnya usus buntu. Kenapa? Karena dia nggak punya saluran lagi.
1: Oke.
2: Oke. Jadi sekecil, seimut itu, ya udah, terus dia buntu. Dia nggak punya saluran lagi. Bahasa lainnya adalah umbai cacing tadi yang seperti saya bilang. Tapi kayaknya kalau menyebut ada cacing di dalam perut kita agak gimana gitu ya.
1: Iya. Betul. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk kelompok-kelompok yang rentan terkena usus buntu, siapa saja nih, Dok?
2: Nah, usus buntu ini dia range usia yang terkena dia luas banget. Tapi dari beberapa studi yang sudah dipublish, range yang paling sering terkena usus buntu ini adalah usia dari 5 sampai 45 tahun. Dengan usia rata-ratanya itu di 28 tahun. Jadi dari anak, dewasa, remaja, dewasa muda sampai dewasa yang sudah tidak muda lagi, dia bisa terkena usus buntu. Bahkan saya baru aja menemuin pasien saya itu minggu lalu, usia yang terkena adalah 71 tahun.
1: Itu sudah di atas rata-rata banget ya, Dok?
2: Betul banget, kayak udah agak matang ya.
1: Iya, matang sekali itu, ada sekalinya, Dok.
2: Oke,
1: baik. Nah, kalau untuk hal-hal yang mempengaruhi kita terkena usus buntu apa nih, Dok? Apakah jenis kelamin atau gaya hidup atau apa, Dok?
2: Dia multifaktorial, istilahnya faktornya banyak. Jadi yang pertama pasti dia infeksi. Jadi dia terkena infeksi, entah itu dari makanan, dari pola hidup yang memang kurang sehat. Kemudian yang paling berimpact itu adalah imunitasnya. Nah, jadi dari beberapa studi itu dibilang, kan tadi usus buntu itu fungsinya adalah mengeluarkan sel imun bagi kita. Nah, tentu saja berarti sel imun kita tuh lagi drop banget. Sehingga usus buntu kita itu bekerja terlalu capek gitu. Jadinya dia tuh membengkak.
1: Diforsir ya.
2: Betul. Membengkak. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena dia tidak punya saluran lagi, otomatis bengkaknya itu dia nggak bisa jalan kemana-mana lagi dong, cuman di situ-situ aja. Nah, karena dia bengkak banget, jadinya itu, dia akan merangsang nyeri perutnya. Itu dia.
1: Oke, bicara soal nyeri perut, itu apakah merupakan gejala awalnya, Dok? Yang sering kali kita abaikan, karena kita tahu macam-macam nyeri perut itu kan banyak ya, Dok ya. Ada yang nyeri di perut atas, ada yang di

0: tengah atau bahkan di perut bawah gitu. Seperti apa nih dok gejalanya?
1: Uniknya usus buntu ini kalau sudah meradang, dia itu gejalanya bukan nyeri perut. Makanya kita bilang usus buntu ini adalah mimicking. Jadi dia banyak versinya. Otomatis gejala yang pertama dirasakan pada pasien itu adalah rasa tidak nyaman di ulu hati. Makanya dia 11-12 sama itu Mbak Ani. Apa? Betul.
0: Asam lambung naik itu 11-12 ya?
1: Persis kalau kita udah stres, asam lambung naik gitu ya.
0: Saya banget tuh dok.
1: Gejalanya itu.
0: Asam lambung.
1: Asam lambungnya naik gejalanya itu. Tetapi yang khas lagi dari usus buntu yang sudah meradang itu adalah ketika dia sudah nyeri ulu hati, biasanya pada 24 jam sampai 48 jam dari gejalanya itu, nyerinya itu akan migrasi, akan pindah. Dia pindah ke kanan bawah, tepat di mana usus buntu itu berada. Ketika sudah berpindah di situ, nah nyeri yang di ulu hati itu hilang. Nyeri di ulu hati hilang. Kemudian biasanya beberapa pasien itu mengeluhkan entah itu mual, entah itu muntah, entah itu diare. Biasanya gejalanya seperti itu. Makanya kita bilang, oh usus buntu yang meradang ini banyak versinya gitu. Makanya sering abai gitu.
0: Jadi gejala yang perlu kita waspadai karena memang ini 11-12 seperti kata dokter katakan tadi dengan nyeri ulu hati atau mah atau asam lambung. Tapi ketika sakitnya bermigrasi ke perut kanan bawah, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah appendix gitu ya dok?
1: Betul, 80% gejalanya seperti itu.
0: Jadi cara membedakannya juga begitu dok? Kan kadang kita, apa ini masuk angin ya? Atau gitu. Cara membedakannya gimana dok?
1: Cara membedakannya dari masuk angin itu ya. Masuk angin biasanya kita gelegean ya. Orang bilang gelegean, sendawa-sendawa gitu. Nah kalau usus buntu sudah meradang ketika dia sudah berpindah di kanan bawah, biasanya pasien itu kalau dia entah mengejan atau batuk, dia pasti akan nyeri. Nyerinya pas banget di kanan bawah. Dia nggak akan berpindah lagi kemanapun. Nah makanya pasien yang sudah terdiagnosis dengan usus buntu, biasanya dia akan lebih nyaman posisinya itu meringkuk begini. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita posisi meringkuk seperti ini, otot perut kita tuh jadi lebih rileks, Mbak Ani. Nah, jadi otomatis perut kita tuh juga lebih rileks, lebih elastis, dan usus buntu yang meradang itu nggak merangsang lapisan perut. Nah, itu khas banget.
0: Seperti itu ya. Nah, yang perlu kita waspadai hal lainnya apa, dok? Tadi kan ada muntah-muntah, kemudian mual ya. Ada demamnya nggak sih, dok? Atau bahkan tidak bisa buang gas gitu?
1: Kalau dari beberapa studi, untuk tidak bisa buang gas itu berarti menandakan bahwa sudah fase lanjut dari usus buntu yang simple malah Mbak Ani. Kenapa? Karena radangnya atau inflamasinya itu berarti dia sudah meluas dari usus buntu yang tadi kita bilang 6 cm itu. Nah, jadi dia sudah bikin saluran usus yang lain itu membuntu. Nah, proses yang berikutnya bakalan terjadi apa? Muncul nanah.
0: Di mana tuh dok?
1: Di usus buntunya, di dalam.
0: Oh, di dalam berarti ya.
1: Karena kan tadi usus buntu dia cuma 5 cm, diameternya 0,6 cm. Ketika dia bengkak, otomatis tidak ada saluran jalan lain dia mau keluarkan tuh dari dalam ususnya. Dia bengkak, pembuluh darahnya di situ jadi mati. Kemudian otomatis ada bakteri yang masuk. Nah, bakterinya ikut campur nih. Masalah rumah tangga usus buntu. Jadinya otomatis akan ada nanah di situ. Nah, fase lanjut itu yang harus kita waspadai. Karena tentu saja penanganannya akan menjadi berbeda.
0: Nah, kalau kemudian sampai

0: sampai muncul nanah di usus buntu kita. Itu tanda-tandanya apa yang dialami oleh tubuh kita, dok? Sakitnya seperti apa, dok?
1: Sakitnya minta ampun. Oke, kalau sudah ada nanah, otomatis nyerinya tidak lagi terfokus di kanan bawah. Mm-hmm. Seperti yang tadi kita bilang, kalau mm-hmm. dia cuma usus buntu yang simple. Mm-hmm. Nah, karena dia nanah, otomatis nyerinya itu lebih kabur. Mm-hmm. Ya, beberapa pasien akan bilang, oh di kanan, oh di tengah nyerinya.
0: Jadi gitu. Dia menyebar nyerinya?
1: Betul. Saat itu pasti dokter yang menemukan kasus seperti itu akan, ini sakit apa sih? Gitu. Dia akan pasti lebih sulit untuk mendiagnosis yang seperti ini. Kadang ada pasien, saya nggak demam kok, gitu. Tapi sakit perutnya saya tidak bisa deskripsikan di mana.
0: Sakit aja gitu pokoknya ya?
1: Sakit, pokoknya sakit di bawah, di tengah, di kanan, gitu.
0: Oke.
1: Saat itu berarti kita harus mundur sebagai petugas kesehatan, harus membawa pasien jalan-jalan ke masa lalunya nih. Nah, pernah nggak Bu atau Pak sakit kayak mah terus pindah dia ke kanan? Itu harus dicari. Gitu, Mbak Nia. Kan lebih sulit memang kalau sudah ada nanah.
0: Karena di situ sakitnya akan menyebar ya, dok ya. Oke. Ini kalau misalkan nih, dok, gejalanya tuh muncul tengah malam. Kapan waktu yang tepat untuk langsung kita ke faskes, ke IGD lah, begitu?
1: Saat itu juga IGD saat bukan 24 jam.
0: Saat itu juga ya, wajib ya.
1: Iya, IGD. Okay. Karena gini, Mbak Ani, usus buntu yang sudah meradang, yang simple seperti yang tadi kita bahas, itu adalah emergency. Gitu. Itu adalah kegawatan pada bedah yang harus ditangani sebelum dia jadi nanah, sebelum dia pecah, sebelum dia menghitam. Karena kalau sudah seperti yang tadi Mbak Ani bilang nih, kalau udah ada nanah gimana, dok, gitu. Penanganannya akan makin kompleks, antibiotik yang digunakan juga makin riweh gitu. Dan lama tinggal di rumah sakitnya juga otomatis akan memanjang.
0: Gitu. Semakin lama juga dong.
1: Betul. Padahal kan harapan pasien tuh kebanyakan, oke, aku datang ke rumah sakit hari ini, aku mau sembuh pokoknya. Gitu.
0: Gak mau lama-lama gitu ya, dok ya.
1: Nah, gak ada yang betah kayaknya di rumah sakitnya.
0: Padahal dokternya baik-baik ya. Tapi mereka gak betah bagaimana nih.
1: Apalagi dokter rumah sakit Muhammad Nur baik-baik.
0: Wah, mantap. Endorse nih ya.
1: Tapi kita jangan ketemu di rumah sakit ya, Mbak Ani.
0: Jangan,
1: Ania.
0: Jangan. Kalau ketemunya buat meeting gak apa-apa, dok. Kalau ketemunya boleh. Sakit ya, Masya Allah, jangan.
1: Boleh.
0: Baik, dok. Ini pertanyaan umum yang banyak sekali dititipkan kepada saya nih. Apa namanya penyebab utama sebenarnya dari usus buntu itu apa, dok? Benar gak sih karena kebanyakan makan biji-bijian seperti biji jambu atau cabai gitu ya? Kamu sih suka cabai banget, makanya usus buntu. Nah, ini hoax atau fakta nih, dok?
1: Benar-benar. Oh iya, benar-benar. Ini buah jadi buah bibir di masyarakat ya, makanya kamu jangan makan cabai, nanti biji cabenya nyantol gitu kan.
0: Nah, jadi usus buntu.
1: Ya, sebenarnya ini hoax. Itu tidak benar ya, karena tidak ada biji cabai yang bisa nyantol sampai ke usus buntu. Gitu. Malah yang nyantol di usus buntu itu kebanyakan adalah feses, yaitu kotoran kita. Gitu. Jadi alhamdulillah Allah itu sudah memberikan kita tubuh yang sempurna dengan mekanisme kerja yang sudah otomatis gitu. Bahkan biji cabai pun, mau biji jambu atau biji, kecuali biji kedongdong kali ya, kalau masuk ke lambung itu sudah akan menjadi bubur. Gak bisa kalau biji kedongdong ya. Ya, itu hoax, Mbak Ani. Jadi bukan.
0: Jadi penyebab utamanya apa, dok?
1: Infeksi terus memang kecapean yang over gitu. Okay. Itu penyebab
0: dan utama. Dipaksakan untuk beraktivitas gitu. Betul. Ya, dok, barangkali.
1: Karena tadi, oh aku cuman mah biasa deh. Oh, ini asam lambungku doang kumat gitu.
0: Jadi sesuatu yang kadang kita sepelekan, tidak kita sadari, tapi ternyata bisa juga ketika parah menjadi usus buntu ya.
1: Betul.

0: Betul okay. banget.
1: Ini apakah ada dok makanan atau kebiasaan tertentu yang bisa meningkatkan resiko usus buntu?
0: Untuk makanan tertentu tidak ada ya.
1: Tidak ada.
0: Pengetahuan saya selama residensi ataupun bekerja tidak ada. Baik dari studi-studi jurnal-jurnal di luar negeri juga tidak ada makanan itu.
1: Tidak ada ya. Oke, kalau kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalkan dia suka minum kopi atau suka apa gitu, dok?
0: Oke, ini saya juga suka minum kopi nih, Mbak Ani.
1: Sama kalau gitu.
0: Oke, kita tidak bisa hidup tanpa kopi ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, kalau kebiasaan seperti itu juga tidak ada.
1: Tidak
0: cuma
1: ada.
0: Dari beberapa literatur itu disebutkan bahwa merokok.
1: Oke, okay.
0: Merokok itu menyumbangkan beberapa persen dari kecenderungan usus buntu itu akan terkena. Kenapa? Karena sistem imunnya otomatis akan lebih jelek dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Itu dia.
1: Seperti itu. Nah, kalau kita sebagai perokok pasif nih dok, yang berada di sekitar orang yang perokok, apakah juga ada kemungkinan nih terkena itu?
0: Kalau untuk perokok pasif, saya belum menemukan juga di literatur. Cuman kan disebutkan bahwa untuk ternyata perokok pasif itu sama aja deh kayak perokok aktif gitu.
1: Kasihan banget ya yang pasif kalau disamakan dong.
0: Ya, makanya makanya stop smoking.
1: Gitu. Oke, jadi memang tidak ada makanan atau kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko usus buntu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah usus buntu itu bisa dicegah dokter? Kalau bisa, pencegahannya seperti apa?
0: Bisa banget.
1: Oke.
0: Bisa banget. Pencegahannya yaitu adalah kalau kamu bekerja jangan terlalu capek. Oke. Lalu pola hidup yang sehat itu udah otomatis kayak kamu harus olahraga gitu. Even cuman jalan 30 menit. Kenapa? Karena olahraga itu mendatangkan hormon bahagia. Dan hormon bahagia itu membantu sistem imun kita. Jadi gak sakit gitu.
1: Oke. Jadi kebahagia itu penting ya dok?
0: Penting banget. Oke. Jadi kita harus bahagia terus Mbak Ani.
1: Harus bahagia terus apapun yang terjadi, pokoknya be positif gitu ya dok ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu kebiasaan apa? Salah satu pola hidup sehat dok.
0: Iya, olahraga itu harus kayak secapek-capeknya kamu, secapek-capeknya kita, luangkan waktu 30 menit untuk jalan aja. Itu udah bagus.
1: Oke, baik. Nah, dokter Beata, ini misalkan nih dok, begitu ada pasien datang dengan gejala, pemeriksaan apa saja yang biasanya dilakukan dokter untuk memastikan bahwa oh ini positif nih usus buntu gitu?
0: Oke, 80% usus buntu itu bisa ditegakkan. Oke, ini usus buntu. Itu dari kita wawancara seperti ini dan pemeriksaan fisik yang bagus. Oke, biasanya pasien yang sudah terindikasi usus buntu itu kalau kita tekan perut kanan bawah sekitar, jadi di pinggul kita itu kan ada tonjolan tulang tuh, Bani.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita arahin dia 5-10 cm
1: ke kiri,
0: ke tengah.
1: Ya, ke tengah. Oke.
0: Itu biasanya lokasi usus buntu berada. Oke, jadi kalau ditekan di situ biasanya
1: agak
0: dia sakit. Sakit atau pasien tuh kayak aduh gitu tiba-tiba.
1: Oke,
0: seperti itu. Jadi itu sudah
1: keras
0: 80%.
1: Gak, dok? Keras nggak posisinya perut yang sakit itu?
0: Pasti keras.
1: Pasti keras.
0: Pasti kerasa.
1: Oke.
0: Tapi kalau sudah kayak terbentuk kayak gumpalan-gumpalan, kayak apa itu yang sudah terbentuk nanah tadi itu. Itu sudah 80%. Oh, orang ini usus buntu deh gitu. Nah, lalu karena usus buntu ini penyakit yang tadi saya bilang mimikri, jadi banyak banget versi gejalanya pasien ini bilang. Banyak skor-skor yang diciptakan nih sama peneliti. Ada Alvarado skor, ada skor ini gitu. Jadi apakah itu mual, muntah, diare, itu ada scoringnya juga Mbak. Nah, tapi untuk diagnosis pastinya, ini pasti, karena kan pasien butuh

0: mati juga ya kan? Oke.
1: Mm-hmm.
0: Dari cek darah biasanya sel darah putihnya itu meningkat di atas 10.000 gitu. Lalu untuk diagnosis pastinya yang sangat murah dan cepat dan bisa dilakukan itu adalah USG perut.
1: USG perut.
0: Betul.
1: Oke. Itu hasilnya 100% akurat, Dok?
0: Betul, 100% akurat.
1: Oke. Nah, selanjutnya nih, Dok. Apakah semua kasus usus buntu itu wajib dioperasi? Apakah ada penanganan yang tanpa operasi, Dok?
0: Wah, ini pertanyaan bagus banget nih, Bang. Ini pertanyaan yang menjebak banyak dokter.
1: Maaf ya, Dok ya.
0: Gak apa-apa, sudah
1: okay.
0: Kewajiban saya kayaknya. Oke, jadi pasien-pasien juga banyak bertanya seperti ini. Oke, saya jawab secara ilmiah dulu ya. Oke, bahwa memang terapi untuk usus buntu radang yang masih baru, ya, yang tidak ada komplikasi seperti nana atau nyeri hebat yang seperti Mbak Ani bilang tadi, itu bisa diterapi dengan antibiotik saja.
1: Oke.
0: Nah, tetapi dari penelitian-penelitian itu dikumpulkan, pasien itu diikutin nih sampai 1 tahun. Nah, ternyata dari pasien yang mendapatkan antibiotik itu, 1 dari 4-nya itu menjalani operasi.
1: Oke. 1 dari 4 orang itu menjalani operasi ya.
0: Iya. Nah, sehingga disebutkan kesimpulannya adalah, oke, antibiotik bisa. Tapi kamu akan mendapatkan keluhan yang sama ketika kamu capek lagi. Entah asam
1: itu berulang.
0: Yes, benar banget. Nah, sehingga terapi utama dari usus buntu tetap operasi. Sayangnya seperti itu ya, Mbak Ania.
1: Sayangnya ya.
0: Iya.
1: Oke, paham, Dok. Oke. Jadi memang tergantung kondisinya juga ya, Dok. Ketika sudah agak parah, ya memang wajib dioperasi begitu.
0: Iya.
1: Untuk masa pemulihan setelah operasi itu berapa lama, Dok? Dan kapan pasien itu bisa beraktivitas normal lagi?
0: Oke, pertanyaan bagus lainnya juga nih. Oke, kalau usus buntunya radangnya simple, operasinya tidak itu berlangsung cepat, mungkin 1 jam, dan pemulihannya bisa 24 jam pasca operasi.
1: Oh my God, 24 jam?
0: Yes, bahkan setelah operasi itu 6 jam pasien, ayo duduk gitu. Ketika biusnya sudah hilang,
1: Wah, sakit sudah itu, sadar, Dok. Sakit banget tuh.
0: Memang saya akui sakit banget gitu. Tetapi
1: wajib ya.
0: Wajib.
1: Kenapa?
0: Diikuti, karena ya? Mobilisasi yang dini itu membantu penyembuhan lebih cepat ternyata.
1: Walaupun sakit ya terasanya itu.
0: Walaupun sakit.
1: Macam operasi sesar kah, Dok?
0: Kalau untuk usus buntu yang simple, tidak. Mungkin irisannya 2 sampai 5 cm saja.
1: Lebih kecil ya.
0: Lebih kecil. Lebih di lokasi yang saya sebutkan tadi. Sekitar 5 sampai 10 cm dari tonjolan tulang pinggul kita. Akan berbeda cerita nih, Mbak Ani. Kalau usus buntunya sudah bernanah, sudah pecah, itu akan beda lagi ceritanya karena perut yang kita expose harus lebih besar lagi. Nanahnya harus kita keluarkan dan harus kita cuci sampai bersih. Itu akan berbeda cerita. Pasti lama tinggal di rumah sakitnya dan pemulihannya akan lebih lama, bisa
1: juga lebih lama.
0: 1 minggu kemudian pasien baru bisa kayak sakitnya bisa ditolerir gitu.
1: Jadi kesimpulannya sudah bisa beraktivitas lagi setelah berapa lama, Dok? Secara keseluruhan gitu, Dok?
0: Untuk yang simple 1 hari, 24 jam.
1: Oke.
0: Untuk sudah, yang tapi
1: agak
0: beberapa
1: parah?
0: Pasien agak parah 1 minggu dia masih bisa beraktivitas harian yang baik gitu.
1: Seperti itu. Nah, apa bahayanya, Dok, kalau usus buntu ini

0: akan bisa menyerang organ yang lain, entah itu ginjal, entah itu liver.
1: Dan
0: kadang
1: kalau
0: pasien
1: sudah
0: ada
1: begitu ya dok, kita juga yang susah.
0: Iya sih.
1: Jadi jangan sampai ya dok ya.
0: Jangan sampai, butuh tim yang lebih banyak lagi, kayak butuh ICU, butuh dokter anestesi juga untuk standby gitu.
1: Oke, saya penasaran nih dok, setelah dioperasi apakah usus buntu itu nanti-nanti bisa tumbuh lagi dok?
0: Nggak bisa,
1: nggak bisa.
0: Karena
1: ya?
0: usus buntu kita dijatah satu aja sama Allah ya Mbak Ani.
1: Oke, syukurlah kalau gitu ya.
0: Iya, jadi disayang-sayang cuman usus buntu kecil tapi cuman punya satu, disayang-sayang.
1: Disayang-sayang, benar sekali. Ya, nah, kalau anak kecil dan lansia, gejalanya apakah sama dengan orang dewasa dok?
0: Dia berbeda.
1: Okay.
0: Kenapa? Anak kecil dan lansia itu mode pertahanan dirinya berbeda. Dia lebih rentan gitu. Pada anak kecil dia bukan infeksi yang berperan, Mbak Ani. Tapi justru apa? Sel-sel di dalam usus buntunya itu dia lebih aktif biasanya karena anak sering demam, sering diare gitu. Ya, dia itu sel-sel di dalam usus buntunya dia lebih aktif. Jadi dia membesar. Nah, makanya gejalanya itu pada anak ataupun lansia tidak khas. Ya, entah dia cuma bilang aku sakit perut, aku mual, muntah gitu. Nah, di saat itulah kita memang butuh USG.
1: Oke. Untuk memastikan ya.
0: Iya, karena nggak khas gejalanya.
1: Oke, dokter Beata, untuk pendengar dan pemirsa di rumah, apa dok tanda-tanda bahaya usus buntu yang wajib langsung pergi ke dokter atau IGD?
0: Oke, tanda bahaya yang pertama kali yang bisa dilakukan sendiri sama pasien untuk aware sama dirinya sendiri, yaitu tadi saya bilang nyerinya tuh dari ulu hati, pindah nih ke kanan, udah di situ terus, terus badannya seperti nggak enak, seperti masuk angin, tapi nyeri perutnya tidak hilang. Itu tanda bahaya yang aku harus mencari petugas kesehatan. Itu. Lalu tanda yang kedua adalah ketika kamu mengabaikan tanda yang pertama tadi, lalu nyerinya itu bertambah hebat. Kamu tidak bisa mendeskripsikan nyerinya di kanan lagi. Itu kamu harus segera ke IGD. IGD buka 24 jam. Itu. Lalu kalau ada pasien yang dengan muntah-muntah hebat sampai dehidrasi, kurang cairan, itu yang harus diwaspadai Mbak Ani.
1: Baik. Nah, terakhir nih dok, pesan-pesan dari dokter Beata untuk pendengar, pemirsa, dan juga masyarakat luas supaya tidak terlambat menangani usus buntu. Kan kita harus kenal dulu gejalanya. Silakan dok.
0: Supaya gejalanya ini tidak terlambat kita yang pertama itu harus mawas diri dulu. Mawas diri, badanku sakit, aku sudah gak kuat lagi gitu, jangan overwork gitu. Lalu aku nyeri ulu hati terus-terusan, lalu kok perutku yang kanan sakit ya gitu. Mungkin pada perempuan itu Mbak Ani gejalanya akan samar lagi, kayak kayaknya
1: pada saat
0: mens nih,
1: PMS ya.
0: Oh enggak deh, kayaknya aman deh, aku mau mens aja deh gitu. Mawas diri aja. Lalu kayak ada demam, mulai ada demam, mual, muntah, diare, jangan diabaikan. Segera cari petugas kesehatan karena usus buntu ini kecil, memang imut gitu. Tetapi dia bisa memberikan gejala yang macam-macam.
1: Baik. Wah, hari ini saya punya tambahan ilmu baru nih langsung dari dokternya ya.
0: So sweet.
1: Dan pendengar juga pemirsa, nyeri perut bukanlah hal yang bisa kita abaikan begitu saja. Mengenali gejala sejak dini dan juga mengambil langkah yang tepat pada waktunya bisa menjadi perbedaan besar antara penanganan sederhana dan kondisi darurat. Terima kasih dokter Beata Medini Rahmat, SPB MKClean, dokter spesial bedah di RSUD Muhammad Nur Pamekasan ya. Terima kasih dokter. Untuk pendengar dan pemirsa di rumah, jadikan kesehatan sebagai prioritas, dengarkan tubuh Anda dan jangan ragu mencari pertolongan medis ketika dibutuhkan.

0: Terima kasih dokter, sampai jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Akhiri Indonesia Sehat, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Jumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.

0: minutes in, Rafa Silva.
1: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejo Drop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir. Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini kami berhasil menemukan celah lalu bisa sedikit bernafas lega, namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dengar Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia, Aryna Sabalenka, memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Tenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobie Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab. Namun, sepanjang pertandingan, saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: In other leagues, I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without the big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Bila galanya pendengar Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur.

0: Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
1: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan. Dan yang paling penting, semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
0: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
0: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krismat Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat. Nah, itu dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Calak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef The Mission CDM Tim Indonesia Toro Tua Pasar Ibu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa sampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio tadi, yang bilang nanti kita support kalau apa untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ada sebuah berita kehilangan dari Bobby Arifandri, beralamat di Dusun Taman Timur RT 002 RW 005 Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M6778TE atas nama Lukman Afif Lulit Al-Zaki, beralamat di Dusun Taman Timur, RT 002, RW 005, Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari Pulau Kangean menuju sekitar Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Bobby Arifandri dengan nomor handphone 087-840-925428 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumarjo 26, Sumenep.

Ya, pendengar berikut kembali sebuah berita kehilangan berasal dari A. Razak beralamat di Dusun Kote, RT 001, RW 002, Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M5442WY atas nama Eka Hartati beralamat di Jalan Setia Budi, nomor 1 RT 003 RW 002 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari rumah pelapor menuju Pasar Gapura Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi A. Razak dengan nomor handphone 087-88698-2565 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumenep. Dan pendengar, berikut kembali sebuah berita kehilangan dari Muhammad Nasir yang beralamat di Dusun Bun Barat RT 04 RW 001 Desa Bun Barat Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya bahwa telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M3824WL atas nama Mahmudi beralamat di Jalan Dusun Berleke RT 001 RW 002 Desa Penangguhan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang dalam rumah pelapor beralamat di Dusun Bun Barat RT 004 RW 001 Desa Bun Barat Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Muhammad Nasir dengan nomor handphone 0859550772 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumenep.

Harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama.

Masih menantikan saat bergabung bersama Prosatu RRI Surabaya untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-Fardis Somad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad. Nashkuruhu syukran la yu'ad. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La sahibata wa la walad. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu ilal abyadi wal ahmari wal aswad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmil ma'ad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanatam huha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas wa ya ayuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih. Ittaqullah bi imtithali awamirih wa ijtina bi nawahih. Ittaqullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa tazawwadu ayyuhal hadirun bittaqwa fa inna khayraz zadi taqwa ka qawlihi ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dalam kesempatan yang pertama ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat utamanya iman, sehingga kita hari ini bisa hadir mengikuti sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan menjadi bagian dari investasi kita kelak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lewat mimbar yang agung ini, saya juga berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada ma'asyiral muslimin. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, takwa harus tetap menjadi pedoman hidup kita, menjadi jalan hidup kita, supaya kita kelak menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kaqoulihi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan hari ini kami mengangkat tema menyikapi nikmat dan ujian menurut Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Setidaknya ada empat golongan manusia dalam menyikapi nikmat dan ujian dari Allah. Yang pertama, orang-orang yang dekat kepada Allah saat hatinya bahagia. Qaribun minallah hinal yusr. Saat diberi kemudahan oleh Allah, hatinya dekat, ia dekat dengan Allah. Banyak beribadah. Namun saat ia diuji oleh Allah, ba'idun minallah. Saat ia diuji oleh Allah, ia jauh dari Allah. Hal ini disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budu Allaha la harfin. Fa in asabahu khairun itma'annabih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ada golongan manusia saat diberi oleh Allah kebaikan, kemudahan, kebahagiaan, itma'an nabi, hatinya tenang, berbunga-bunga, menyebut-nyebut asma Allah, karena ia telah mendapatkan limpahan kebahagiaan dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. Namun wa asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Saat ia diuji oleh Allah, inqalaba 'ala wajhihi. Dia berpaling, membelakangi Allah, menjauh dari Allah, ba'idun minallah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menyesal. Zalika huwal khusranul mubin. Ma'asyiral muslimin, kondisi ini kadang terjadi dalam diri kita. Saat Allah memberi kita banyak nikmat, fayaqulu rabbi akraman. Allah memuliakan saya, Allah menyayangi saya, Allah mencintai saya. Tapi fa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Saat diuji oleh Allah, sempit rezekinya, dagangannya kurang, hasil pertaniannya berkurang, rabbi ahanan, Allah menyia-nyiakan aku, merendahkan aku, tidak lagi menyayangi aku. Sikap ini tentu tidak benar. Sikap yang kedua adalah kebalikan dari ini. Saat diberi oleh Allah ujian, diberi oleh kesedihan oleh Allah, dia dekat sekali dengan Allah. Sholat malam ia lakukan dengan khusyuk. Puasa juga ia kerjakan. Baca Al-Quran hampir tiap jam. Tapi saat Allah kemudian memberikan dia kebahagiaan, maka dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah itu dan kemudian menjauh dari Allah. Ini diisyaratkan dalam ayat Al-Quran, surat Al-An'am, surat Ali Imran ayat 63-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul may yunjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum wa yalbisakum si'a ila akhiril ayah. Golongan yang kedua ini kebalikan golongan yang pertama. Saat dia diberi kesusahan oleh Allah, yad'unahu tadarru'an wa khufyah, begitu dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah kepada Allah, selalu berjamaah, selalu membaca Al-Quran, puasa, sholatul lail. Tapi pada saat Allah yunajjikum minha wa min kulli karbin,
Setelah diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kesusahan itu, tsumma antum tusyrikun, mereka menjadi musyrik, jauh dari Allah, tidak lagi ingat dengan nikmat Allah. Ini terjadi salah satu sahabat Rasulullah. Dia pada saat dia tidak punya, minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan ia menjadi orang yang kaya. Tapi setelah kaya, ia lupa kepada agama Allah, lupa zakat, lupa sholat. Ma'asyiral muslimin, kalau ini terjadi apa dampaknya? Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Katakan Muhammad, Allah kuasa untuk menurunkan siksa dari atas langit, angin puting beliung, hujan yang sangat deras meluluh lantakkan kehidupan. Aw min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kita. Ada gempa, ada banjir bandang. Aw yalbisakum syi'a, atau kita kemudian saling membenci antara satu sama lain. Golongan satu dengan golongan lain bermusuhan tak akan pernah berhenti. Faizi qaba'dakum ba'sa ba'd. Satu kemudian terkena kekejaman yang lain. Terus bertengkar tanpa pernah henti. Itu akibat mereka tidak mau bersyukur pada saat Allah memberikan dia nikmat. Ma'asyiral muslimin, kita mungkin bertanya apakah musibah yang terjadi di

dengan takdir Allah. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apa selama ini kita ridho dengan takdir Allah? Ada yang diberi oleh Allah pekerjaan mudah, uang gampang. Ada yang pekerjaan sulit,

ridho dengan takdir Allah, sulit untuk bersabar dan bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah, menjadi orang-orang yang saburun syakura, menjadi orang yang sabar.

0: sumenep siang ini.
1: Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk siang hari ini, Budaya Madura segera hadir ke ruang dengar Anda bersama rangkaian lagu-lagu Madura hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

sareng BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun dipusakemi, sareng tahun sabelunda, kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru, bebas cinta tunggakan pokok PKB tahun dipusakemi, sareng tahun sabelunda, kebaik roda 2 ke angkui P3KE, ojek online.

Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, inilah berita olahraga edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Ani Purnama.

Pengamat sepak bola M. Kusnaini menilai Indonesia membutuhkan blueprint yang dijalankan secara konsisten. Menurutnya, prestasi sepak bola hanya lahir melalui proses pembinaan jangka panjang. Ia mengingatkan blueprint pernah disusun pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun, dokumen itu tetap kerap ditinggalkan ketika terjadi pergantian kepengurusan. Menurut Kusnaini, tantangan terbesar adalah menjaga komitmen menjalankan proses pembinaan. Ia menegaskan PSSI menjadi tanggung jawab utama ekosistem sepak bola nasional. Pemerintah, swasta, masyarakat, dan BUMN berperan sebagai pendukung keberhasilan pembinaan.

pembinaan. Ia juga meminta blueprint melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembinaan sepak bola lanjutnya membutuhkan investasi besar yang hasilnya baru terlihat pada masa depan. Kusnaini menilai dukungan pemerintah menjadi momentum memperkuat ekosistem sepak bola nasional. Ia memperingatkan blueprint yang gagal dijalankan akan menghambat prestasi nasional. Setiap pergantian kepengurusan menurutnya berpotensi mengulang pembinaan dari awal. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora dan PSSI untuk menyusun blueprint demi arah sepak bola yang berkelanjutan. Prabowo menyebut sepak bola identik dengan martabat Indonesia di mata dunia.

Timnas Indonesia menghadapi laga penentuan melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026. Duel berlangsung di Stadion Jalan Besar hari ini. Laga ini menjadi penentu langkah Indonesia menuju babak semifinal turnamen. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan 6 poin. Vietnam dan Singapura berada di atasnya setelah sama-sama mengumpulkan 7 poin. Kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Indonesia wajib menang atas Singapura demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Hasil imbang atau kekalahan akan mengakhiri perjuangan Garuda pada fase grup. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menilai laga melawan Singapura akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda sejauh turnamen berlangsung. Menurutnya, tuan rumah tampil konsisten sepanjang perjalanan fase grup. Meski memberi respek kepada Singapura, Hartman tetap yakin Indonesia memiliki kualitas untuk meraih kemenangan. Ia menyebut perpaduan pemain senior dan muda menjadi kekuatan penting Garuda. John Hartman mengatakan para pemain justru menikmati laga ketika banyak hal yang dipertaruhkan.

0: Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep resmi menjadi kampung olahraga bal budi guna merawat seni budaya serta kearifan lokal. Berikut laporan Familia.
1: Tenaga penggerak olahraga nasional Taufik Rahman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang bersinergi mewujudkan penetapan Kecamatan Kalianget sebagai kampung olahraga bal budi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam merawat seni budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Sumenep. Sinergi lintas sektor tersebut melibatkan Induk Organisasi Olahraga Inorga, Pelestari Olahraga Bal Budi Sumenep, Kormi Kabupaten Sumenep hingga Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kolaborasi ini juga digagas sebagai fondasi awal pengembangan olahraga tradisional berbasis kemasyarakatan di ujung timur Pulau Madura.
2: Nah, ini merupakan wujud nyata untuk melestarikan budaya lokal, kearifan lokal, permainan tradisional di Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Kalianget, karena bukan hanya sebagai nilai historis ya, permainan bal budi ini juga memiliki nilai filosofis, nilai karakter, dan nilai sosial. Pengukuhan Kecamatan Kalianget sebagai kampung bal budi ini merupakan pilot project dari Kormi Kabupaten Sumenep, juga tenaga penggerak olahraga nasional yang nantinya harapannya bisa diikuti daerah-daerah lain.
1: Taufik menambahkan model pembinaan olahraga tradisional yang sukses diterapkan di Kalianget diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain. Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Sumenep Imam Shofi'i menegaskan bahwa penetapan ini merupakan upaya memperkuat identitas budaya lokal. Menurutnya, antusiasme masyarakat Kalianget serta keberadaan puluhan klub aktif menjadi model kuat untuk melahirkan atlet-atlet baru dan meningkatkan frekuensi kompetisi di tingkat daerah.
3: Segenap undangan peserta dan penonton yang saya banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di lapangan Hanoman Putih,
1: Imam juga berharap program pilot project ini bisa sukses dan nantinya diikuti oleh daerah-daerah lain dalam merawat olahraga tradisional warisan leluhur.
0: Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani secara resmi membuka

Pembinaan Olahraga dan Seni Warga Binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan yang digelar di halaman Rutan Sumenep tersebut diikuti oleh jajaran petugas dan seluruh warga binaan dengan penuh semangat dan antusias. Pekan Olahraga dan Seni menjadi salah satu rangkaian pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan Sumenep untuk memberikan ruang rekreasi yang positif bagi warga binaan. Dalam kegiatan ini akan dipertandingkan belasan cabang perlombaan baik di bidang olahraga maupun seni yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat sportivitas, kebersamaan, serta mempererat hubungan antar sesama warga binaan. Dalam sambutannya, Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, kedisiplinan, dan kebersamaan bagi warga binaan. Para atlet binaan pengurus kabupaten atau Pengkab Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PELTI Sampang bersiap mengasah kemampuan pada ajang Open Tenis Junior Sontor di Sumenep, Jawa Timur. Kejuaraan tingkat junior tersebut dijadwalkan berlangsung selama seminggu. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi PELTI Sampang, Mas Udi, menyampaikan bahwa kompetisi ini menjadi sarana penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas latihan yang telah dijalani para atlet muda selama ini. Meski keikutsertaan para atlet pada ajang ini dilakukan secara mandiri, namun pihak pengurus tetap memberikan dukungan penuh dan berharap mereka mampu membawa pulang hasil yang maksimal. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir

Tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabar? Jumpa lagi di Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Saya buka 3 jalur telepon untuk pendengar yang akan bergabung di 0811-33-45101, 665-396-662-317. Silakan. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Setia, tolong volume radio dikecilkan dulu, Put.
1: Iya.
0: Sudah lumayan, alhamdulillah. Putra sehat?
1: Kenapa?
0: Putra Setia sehat?
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dikecilkan ini kurang begitu mendengar sama suaranya Mbak Ani.
0: Sekarang?
1: Ya enggak, kalau suaranya Mbak Ani ya. Kalau radio saya dikecilkan kurang mendengar gitu.
0: Oh, kalau ini bisa dengar kalau sekarang?
1: Iya, bisa.
0: Sudah, oke. Yang penting sehat ya, Put.
1: Iya, betul, Mbak Ani.
0: Karena kesehatan itu penting banget loh, Put. Kalau kita udah sakit, gak bisa ngapa-ngapain,
1: nilai
0: Put.
1: Sehat itu penting, katanya Roma Irama gitu ya.
0: Ada loh lagunya Roma, ini.
1: Dunia tidak lagi menjadi ukuran gitu ya.
0: Aha.
1: Iya. Ya, semua di Sumenep sehat ya, Mbak Ani.
0: Sehat, alhamdulillah. Putra mau lagu apa? Ini ada Elvi Sukaisi apa adanya?

0: Singa Cinta Karet Herman Nur Cahyono, Merindu Rido Roma dan Sonet Tuben, Engkau Laksana Bulan Imam S. Arifin, Darah Biru Megi Z, masih banyak lagi nih, Nur Lela Hamdan ATT, Kana Mansur S,
1: Engkau Laksana Bulan.
0: Engkau laksana bulan. Okay.
1: Tinggi di atas kayangan.
0: Wah, mantap. Okay, ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Buat siapa, Put?
1: Lagunya buat Bani aja.
0: Okay.
1: Kayaknya Engkau Laksana Bulan itu satu album di album Lambaian Terakhir gitu.
0: Lambaian Terakhir juga bagus tuh, menyedihkan lagunya.
1: Tapi itu bukan lagunya Imam sendiri.
0: Recycle itu namanya Recycle.
1: Lagunya Mas Abi gitu.
0: Iya, lagu yang dinyanyikan lagi itu namanya Recycle.
1: Iya, RW gitu kata orang Madura ya.
0: Betul.
1: Salamnya buat Mbak Ani, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Makasih.
1: Ada Mas Jeki Asmara bersama pasangannya juga. Kemudian ada Mas Awe di rumahnya, mudah-mudahan beliau sehat, ada Pak Ketua juga ya. Pokoknya lagunya buat Mbak Ani aja. Dengarkan yang mantap.
0: Waduh ya. Mantap. Terima kasih Putra. Waalaikumsalam. Dari Tonduk Raas yang perdana Putra Setia. Silakan 0811-334-5101.
2: Menerima apa?
0: Wah. Halo.
2: Biaya dibebankan kepada Anda?
0: Waduh. Biaya dibebankan kepada Anda, jangan dong. Halo. Wah, gak asik nih. 0811 terputus. Boleh, silakan di 665-396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Sukron
3: ya,
0: bener ya?
3: Iya, Sukron.
0: Benar, alhamdulillah. Masih di perinduan, Sukron?
3: Masih perinduan, Bang.
0: Sehat, alhamdulillah, Bang. Sehat, luar biasa.
3: Alhamdulillah. Kok tekan satu sih barusan?
0: Enggak tahu, ini dibebankan pada Anda, Cak Na.
3: Iya, padang itu barusan tadi itu.
0: Masya Allah. Iya.
3: Iya, wong cuman... sekarang itu untuk kartu as itu 10.000 satu bulan.
0: Masya Allah, mungkin belum sempat ngisi barangkali.
3: Iya, untuk gabung ke RRI alhamdulillah diberikan kemurahan. Satu bulan 10.000 alhamdulillah. Jadi bisa tune in terus sama RRI gitu, Bani. Sehat ya, Bani?
0: Sehat alhamdulillah. Gimana nih cuaca di Perenduan?
3: Oh, cuaca di Perenduan alhamdulillah baik-baik saja dan panas, Mbak.
0: Panas ya. Sama ya, di sini juga. Masyaallah, panas banget. Jadi kalau enggak penting-penting banget ya, Sukron, mending di rumah aja ya.
3: Kecil keluar, Mbak. Sudah apa namanya? Kayaknya enggak mau keluar-keluar ya udah di rumah aja gitu.
0: Panasnya pakai banget.
3: Iya. Cuma aja barusan itu kan itu lewat tapping. Panasnya
0: minta ampun.
3: Nah, kewajiban Mbak Eman-Eman.
0: Harus wajib dong. Iya. Oke.
3: Bagaimana untuk kabar Bani sendiri?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bisa ketemu di Pro Dangdut lagi. Perasaan saya udah lama ya enggak di Pro Dangdut ya.
3: Enggak, cuman kapan itu Mbak ada, Bani. Segabungan kok, Bani yang siaran.
0: Harusnya kemarin, tapi saya ada tugas negara, jadi Mbak Ais yang ngisi gitu.
3: Ya, tahu saya Mbak Ais itu yang ngisi.
0: Harusnya Mbak saya.
3: Baninya, gitu.
0: Tugas negaranya sampai sore.
3: Enggak apa.
0: Oke. Okay.
3: Yang penting kita semuanya sehat.
0: Sehat, betul. Itu yang paling penting. Betul banget.
3: Iya.
0: Oke, Sukron mau salam-salam ke mana?
3: Sama sehat lagunya.
0: Lagunya apa? Engkau Laksana Bulan, Imam S. Arifin, Apa Adanya Elvi Sukaisi, Cinta Karet, Herman Nur Cahyono, Merindu Rido Roma dan Sonet Tuben. Darah Biru Megi Z, Nurlela Hamdan ATT lagi
3: Lela,
0: dan
3: Mbak.
0: Nurlela, boleh.
3: Iya.
0: Hamdan ATT ya.
3: Salamnya ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang pertama buat Mbak Ani.
0: Semoga
3: tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Sama-sama. Doa yang
3: semoga
0: sama.
3: Tetap selalu apa ya, juga diberikan umur barokah.
0: Amin, insyaallah. Amin.
3: Ya, kalau umur barokah itu lebih
0: Daripada umur yang panjang ya.

0: dia, lebih dari kecantikan, umur.
1: Masya Allah.
0: Kalau udah umur barokah itu insya Allah diperoleh semuanya, Bang. Jadi diperoleh semuanya.
1: Paket lengkap lah istilahnya.
0: Paket
1: ya.
0: Lengkap. Iya, Bang. Kalau masih kan ada umur bisa berjasa. Bisa kemana-mana, bisa beraktivitas ya.
1: Itu dia. Makasih Sukron.
0: Luar biasa
1: Ustadz Sukron.
0: Ya bukanlah. Pasti orang bodoh ini, Mbak.
1: Sama-sama belajar kita ya.
0: Ya, sama-sama belajar dan kita harus iya seperti Mas Putra masih sama-sama belajar kata beliau. Juga salamnya ada Mas Putra barusan ya.
1: Ya.
0: Kompakan juga ada Mbak Rindi sama Jeki. Ada Mas Roni, Anwar, Michel. Juga ada yang dari kawasan Pemekasan, Wanda, ada Bang Dewa, Mbak Susana, juga ada siapa itu? Bang
1: Jeki Asmara.
0: Jeki ya, ada Mbak Isha, ada Mbak Cempaka, ada Mbak Putri, ada Mbak Indah, Pembang, mana kamarnya?
1: Okay.
0: Pak Ketua, Mas Manji, semuanya tanpa
1: semuanya ya, bang. Semuanya.
0: Salam sehat dan salam bahagia bersama keluarga tercinta.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya spesial buat Wanda, semoga tetap selalu sehat bersama keluarga. Buat Baknya, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Semoga kita diberikan kesempatan bernuansa kembali di RRI di Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ani.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Susana Kanjeng Doso.
2: Iya. Ijuk sakasak, Mbak Ani.
1: Apa tuh?
2: Yang tekan satu barusan. Punya air.
1: Loh, itu dia bunyi sendiri loh.
2: Loh, ini Excel masuk. Punya pakai kartu Excel itu.
1: Masya Allah, ya. Pengakuan dosa ini. Pengakuan dosa nih kayaknya. Astaga.
2: Jujur. Sekarang mumpung Jumat lagi itu harus jujur.
1: Iya. Dan Arba lagi.
2: Iya, mudah-mudahan pada dengar Arba pursa, Bapak.
1: Aduh, ya, amin.
2: Kata super barusan 10.000 satu bulan kan. Tapi punya saya 4.500 7 hari.
1: Oh, mahal dong.
2: Lover.
1: Mehong itu.
2: Iya.
1: Iya. Enggak apa-apa, yang penting
2: yang bulan itu.
1: Oh, yang penting orangnya sehat.
2: Nanti kan, keren.
1: Iya, yang penting orangnya sehat kan.
2: Alhamdulillah sehat sehat banget yang hari ini.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Walaupun barusan di kolor itu diguyur hujan. Kurang lebih dari 10 menit.
1: Oh gitu, iya.
2: Okay. Agak deras bani. Masalah sasaan itu, mesti dia nolong tong tak pentong
1: bagaimana? Oh iya, di sini panas banget loh. Oh, masya Allah.
2: Dari jenguk orang sakit itu pas nyampe rumah langsung sholat duhur terus hujan langsung deras. Wah, ini
1: hujannya pas hari Jumat semoga barokah ya Mbak.
2: Iya.
1: Amin insyaallah. Mbak Susan mau jalan-jalan kemana ini?
2: Tanggasan lagi. Lagunya aku dukung yang Elvi Sukaisi ya.
1: Elvi Sukaisi apa adanya.
2: Iya, apa adanya lah Narema, apa betulnya wah. Gak ada bulsana Narema.
1: Iya, kan cinta memang nerima apa adanya.
2: Harus disyukuri dong.
1: Iya.
2: Apa adanya.
1: Salam untuk
2: gabung dapat seminggu.
1: Salam untuk siapa?
2: Laif, salam yang pertama ya. Tentunya Mas Sampian dilakukan pandisiar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat, Mbak Ani.
1: Amin.
2: Walaupun cuma bercuap-cuap di udara, yang penting sudah tahu kabarnya.
1: Betul.
2: Barusan ada cakron ya.
1: Apa?
2: Hah?
1: Cakron siapa? Sukron.
2: Dirubah ya. Kalau malam itu Sukron.

0: Terus ada PPS tadi sama Anwar. Mm-mm. Terus ada Abah Halim, Bunda Yuni, Farid. Mm-mm. Ada Arimbi sama Jekinya. Mm-mm. Terus ada Iin. Mm-mm. Sama yang punya 788 orang. Mm-mm. Yang di Cangkong sana. Terus ada Irma sama Gusti Aryo. Terus. Mm-mm. Ada Abah Suni. Mm-mm. Ada Pak Dewa Turanying. Mm-mm. Ada Niki Anggora, Bu Fathur, Mama Intan. Ada Pak Ketua juga, Pak Panji Ketawang.
1: Ada semuanya ya?
0: Ya semuanya. Mm-mm. Aja.
1: Oke.
0: Okay. Buat Farok, ditunggu gabungannya, Rok.
1: Mm-mm.
0: Buat sampean, makasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susana Kanjeng Doso, kemudian juga Sukron di Prenduan, dan Putra Setia di Tonduk Raas. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar yang lain, saya tunggu gabungannya ya. Saya akan putar dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar yang sudah bergabung. Oke, terima kasih. WhatsApp-nya dari Afif di Perumahan Pesona Satelit. Mbak Nindi, tambahin sekalian dengerin lagunya Mila DA7, Valen DA7, Meleleh Bahagia. Salamnya untuk saya yang lagi muterin lagu, selamat bertugas. Terima kasih Afif. Jangan lupa istirahat. Iya, nanti kalau sudah sampai di rumah Afif. Sekarang gak bisa ya. Untuk Mbak Alfi, Dalila, Nuri Handayatika, Titik Purnamasari, Imam Mukhlis, Diana Spadawati. Aduh, di absen semua. Faisal Warid, Vicky Ardilianto, selamat bertugas. Oh, terima kasih. Dari Afif di Perumahan Pesona Satelit. Oke, terima kasih Afif. Yang lain bisa juga bergabung via WA di nomor yang sama dengan seluler. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Prodangdut edisi hari ini. Iya, saya akan kembali di Prodangdut. Kita break dulu, setelah cek fakta kita ikuti kembali Prodangdut.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Tweet yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan, dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat, khususnya terjadi pada pendaki gunung dan pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik berat atau berolahraga adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Centers for Disease Control and Prevention atau CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada resikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi resiko tertular virus COVID-19 sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
0: Silakan yang akan bergabung kembali di Prodangdut untuk siang hari ini ya. Oke, 0811. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Ya, halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, Mbak Irma.
3: Betul.
0: Apa kabar Mbak Irma?
3: Alhamdulillah. Baik, kalau Mbak Ani sendiri?
0: Alhamdulillah, gimana? Baik, sehat walafiat. Mbak Irma, posisi di mana ini sekarang?
3: Di rumah.
0: Di rumah, di Legung ya?
3: Iya.
0: Alhamdulillah, musim apa Mbak?
3: Ya, enggak. Apa namanya? Karena sekarang itu angin Mbak. Ya, enggak ada para nelayan bekerja. Enggak ada musim apa-apa dulu sementara, Pak.
0: Gitu, berarti kalau kita mau beli ikan tetap mahal ya harganya ya?
3: Ya mahal lah. Kalau mau beli yang murah, ya beli tahu aja sama telur.
0: Iya. Dibikin tahu telur ya kan. Kadang telur dadar, telur ceplok, telur balado.
3: Iya benar.
0: Masya Allah.
3: Lagunya ada apaan Mbak?
0: Lagunya
3: Mbak Gita,
0: Mbak Gitanya lagi bobo. Lagunya Meleleh Bahagia Valen DA7 sama Mila mau. Ada Cinta Karet Herman Nur Cahyono, Merindu Rido Roma dan Sonet Tuben, Darah Biru Maggie Z, Lagi dan Lagi Baby Shima.
3: Lagi dan Lagi aja.
0: Lagi dan Lagi Baby Shima. Oke.
3: Salamnya ya.
0: Silakan.
3: Salam yang perdana buat Rani. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Juga ada Jeki Asmara Ali. Ada Iim Sakala Pendos ya. Juga ada Pak Jempaka Ayu. Ada Bu Fator. Ada Basundi. Ada Kak Diki Anggara. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak. Ya, lagunya Tak Bingkis buat yang punya 788 ya. Ya buat Bu Ani kemudian makasih atas waktunya.
0: Oke, alhamdulillah. Makasih. Waalaikumsalam Mbak Irma di Legung. Silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Prodangdut.
4: Halo. Assalamualaikum Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
4: Iya. Yang dipadu sama Mbak Ani yang cantik.
0: Oh, terima kasih Bu Yuni Handayani yang cantik.
4: Amin.
0: Sehat Bu Yuni.

0: ano ba aninya gabilang amin barisan.
1: Amin, amin ya Allah, masya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Barisan memang cantik.
1: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih ya.
0: Ada membosankan. Melihatnya ada soalnya sudah bertatap muka ya. Ya waktu ke rumah dulu sama Pak Bambang ini apa semua.
1: Iya.
0: Senang banget pokoknya.
1: Alhamdulillah.
0: Bertemu sama teman-teman dulu tuh.
1: Iya. Musim apa di Pamekasan sekarang Bu Yuni?
0: Musim merasa sakit.
1: Lah itu bener nggak cuma di Pamekasan tuh. Kayaknya banyak orang sakit memang.
0: Iya, perlu pilek bakso ini lah
1: betul.
0: Iya, terus apa ya? Kayak dingin-dingin, apa ya, kecil-kecil ya dari orang cowok.
1: Iya, itu
0: namanya. Gitu loh.
1: Iya, kalau siang panas, kalau apa malam namanya, dingin. Sore, malam itu dingin. Aduh, namanya iya, bediding.
0: Pokoknya kalau sudah jam 9 ke atas, aduh, Mbak. Adinya sudah.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan.
1: Sehat terus, semangat.
0: Iya, nggih. Yang namanya dingin dan panas bukan orang satu, ke semuanya, seluruh dunia.
1: Seluruh dunia merasakannya.
0: Iya.
1: Oke, mau salam-salam kemana Bu Yuni?
0: Lagunya dulu ada apa?
1: Lagunya ada Lagi dan Lagi Baby Sima, Meleleh Bahagia, Valen dan Mila, DA7, Cinta ya, Karet, Merindu. Valen ya.
0: Meleleh Bahagia.
1: Meleleh.
0: Karena Valennya tetangga di sama-sama Pamekasan.
1: Iya.
0: Aduh, bahagia banget sih pokoknya. Orang tuanya sudah sekarang bahagia dan saudara-saudaranya. Sudah menjadi artis di mana, main di Jakarta.
1: Iya, udah jadi artis.
0: Ya, bermain film juga sekarang sudah. Ya, salamnya Mbak Ani ya. Kandana itu Mbak Aninya, sehat selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Dan dimulakan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mbak Ani.
1: Iya, Bu Yuni,
0: ada
1: terima kasih.
0: Ada ya. Yang betul ditunggu sih, jambungannya sih. Janjian nih barisan, ayo siapa dulu yang lebih dulu yang masuk katanya.
1: Oh gitu.
0: Ya terus ada Mbak Sisana juga tadi ya, Mbak Halim, Bang Wawan juga, Cempaka Ayu, Rika Anggara juga, Senara ada sini juga ada, semuanya sudah tanpa terkecuali. Salam kombatan aja di udara.
1: Iya.
0: Buat Mbak Aninya makasih ya.
1: Sama-sama Bu Yuni.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan 665. Halo, selamat siang Purdang Dut.
2: Tekan 2.
1: Lah, tekan 2. Astaga. Oke. Oh, ada WA lagi nih. Pak Mahesa Jenar. Purdang Dut. Iya. Gak bisa via chat aja, habisnya telepon sulit banget. Oh ya sabar Pak ya. Lagunya yang penting enak dan pantunnya dibacain, boleh. Surabaya berupa rupa, sapu tangan jatuh di lumpur. Suruh lupa, tak bisa lupa. Lupa sebentar di waktu tidur. Wow, mantap. Iya, untuk saya terima kasih Pak. 1.2, Ning Ani cantik, siapa yang punya? Oh itu kayak lagu yang mau dilombakan di LDA bentar lagi Pak. Siapa yang punya? Yang cantik siapa yang punya gitu ya. Yang punya yang bertanya. Nah itu dia lagunya. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Mahesa Jenar untuk WA-nya di siang ini. Ada lagi Pak Effendi Floris, terima kasih WA-nya siang ini. Mohon maaf tidak bisa gabungan, sulitnya masya Allah diserobot terus, tak sabar. Langsung lewat WA boleh. Oh iya Mbak Aisyah udah nyampe di Sumenep kok gak barengan, sedangkan aku nyampe di Pamekasan Rabu dini hari. Bagaimana kabarnya, masih utuh dan tampak cantik kan ya? Oh, yang penting sehat selalu bersama keluarga. Salam semuanya kompakan spesial yang ada di Lenteng dan Rubaru Sumenep. Terima kasih Pak Effendi Floris. Sebentar.

0: Saya ada WhatsApp lagi nih. Ada WhatsApp lagi nih dari Syair di Palongan Bluto. Fans baru gabung tapi selalu setia dengerin Pro Dangdut setiap hari. Walaupun baru gabung, salam kenal juga untuk pendengar setia Pro Dangdut. Ya, terima kasih Mas Syair di Palongan Bluto. Oke ya. Saya akan kembali di Pro Dangdut setelah yang berikut ini.
1: Ngireng karetan sumenap majer listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo saben bulan. Majer listrik tepak betona ajege kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacek ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majer listrik bekal e capok sanksi. Telat sebulan bedi kapareng sanksi e pekek sementara segel MBC. Telat du bulan bedi kapareng sanksi e pekek sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan, beti kapareng sanksi, bekal e pungkar sateje KWH meter, ben sampungan kabel e compok, sareng langkenan epon, beti e cabut PLN, ngireng, majer lebih kempang lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik e awal betul lebih tenang, ate seneng, areng-sareng awuje teki sumenep tambe maju, kabar panika e sampeaki sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.
2: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
0: Iya, masih saya terima satu lagi tadi di 665 belum ya. Oke, silakan masuk. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Evi.
3: Iya, kok tahu ya?
0: Iya, alhamdulillah tahu.
3: Emang, kalau suaranya saya nggak asing lagi ya?
0: Nggak asing, insya Allah. Masing-masingnya ya. Punya suara sendiri.
3: Iya dong.
0: Gimana? Sehat ya?
3: Alhamdulillah. Suaranya sehat.
0: Lagi musim apa di Lenteng, Mbak?
3: Sekarang, ya masih tetap musimnya asam. Terus juga ada yang belum masak gitu. Terus juga ada yang masak, ada yang belum masih di sini. Terus harganya tambah murah.
0: Tambah murah, harga asam tambah murah, berapa?
3: Iya, itu asam. Kalau nggak dijual ke itunya, ke
0: pengepulnya.
3: Itu kalau cuman jual yang beli di sini-sini aja itu, kalau dulu 8.000, sekarang 6.500.
0: Oh, tambah turun lagi harganya.
3: Iya, turun lagi. Padahal kan asam itu gimana ya, cara untuk kerjanya itu gimana gitu. Banyak.
0: Iya, banyak manfaatnya ya, Mbak.
3: Iya, nggak tahu kenapa. Nah, okay. Kalau yang udah dibuang bijinya itu tetap saya ambil yang 30 kilo.
0: 30.000 sekilo.
3: Iya.
0: Mahal ya?
3: Iya, yang dibuang bijinya tapi.
0: Oke. Okay. Iya. Makasih infonya Mbak Evi.
3: Iya, sama-sama.
0: Iya.
3: Lagunya
0: mau apa?
3: Ikutan yang meleleh bahagia ya.
0: Oh, meleleh bahagia, Masya Allah.
3: Ya, aku sekarang lagi bahagia.
0: Selamat ya.
3: Tadi dapat sesuatu dari
0: dari seseorang.
3: Iyalah pokoknya. Ya, makanya aku bahagia banget.
0: Alhamdulillah,
3: gitu.
0: Barokallah.
3: Iya. Salamnya ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang kesehatan.
0: Amin. Amin, doa yang sama Mbak Evi.
3: Juga tadi ada Mbak Yuni. Ada Mbak Halim ya, terus juga ada Pak Kasmono, ada Mbak Siti Aisyah, terus juga ada Riki Anggara, terus juga ada Cempaka Ayu, ada Umbu Ang, terus juga ada Mahesa Jenar, terus juga ada Wawan ya. Juga ada kesemuanya aja.
0: Okay.
3: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Makasih atas waktunya.
0: Ya, sama-sama Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saatnya saya putar lagu, tapi saya baca dulu. Ini ada WA kembali dari Hairul di ujung timur Gapura, fans baru request lagu Meleleh Bahagia. Oh ya, kebetulan memang ada. Oke ya, saya put

Tapi sebelumnya ada Baby Sima lagi dan lagi. Terima kasih Mbak Evi, kemudian Mbak Irma. Kemudian semuanya yang sudah bergabung, yang belum gabung, kita tunggu setelah yang berikut ini.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan pendengar yang akan bergabung kembali. Ya, 665-396-662-317-0811-334-5101. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa Dangdut ini? Adalah kita.
1: Iya, kabarnya gimana, Pak Ani?
0: Kabar baik, Roni Sanjaya ini ya?
1: Iya dong.
0: Oh iya dong, itu khasnya.
1: Kalau di Pemekasan kabarnya baik-baik aja,
0: Pemekasan
1: tapi anginnya sedang kencang gitu loh, Pak Ani.
0: Iya sama kalau angin kencang itu, Mas Roni.
1: Iya, banyak orang sakit sekarang, Mbak.
0: Iya, makanya wajib jaga kondisi, Mas ya.
1: Iya, sakitnya panas dingin gitu, apalagi kita gitu, angin yang cukup ya.
0: Anginnya cukup kencang.
1: Besar gitu,
0: iya.
1: Ya, cukup kencang gitu.
0: Iya.
1: Tidak tiwaran di dalam kamar gitu lah, Mbak.
0: Iya, iya. Oh, insya Allah sehat terus semuanya. Amin.
1: Iya, kalau Mbak Ani kabarnya gimana sekeluarga?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
1: Oh gitu ya. Iya, langsung salam, Mbak.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Salam yang pertama untuk Mbak Ani, selamat beraktivitas ya. Dan tidak lupa pula untuk Bang Anwar, Bang Isyar, Dewa Suraling, Abah Suni, Irma Evi, Bang Sahda. Dan tidak lupa pula untuk Haji Burhan ya. Dan tidak lupa pula untuk Bang kesemuanya tanpa
0: kesemuanya, boleh.
1: Untuk Irma gitu lah. Mbak Aninya, terima kasih.
0: Sama-sama Mas Roni, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Sanjaya dari Pamekasan, terima kasih. Silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mas Farid, Pamekasan.
2: Iya, Mbak Ani.
0: Iya, sehat Mas Farid?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih cuaca kabarnya di Pamekasan?
2: Cuaca cerah, panas tadi.
0: Panas. Oh, panas tapi anginnya juga kencang. Iya.
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Sehat modal utama kita ya, Mas Farid ya.
2: Iya, kalau enggak sehat ya gak bisa apa-apa,
0: Pak. Kalau enggak sehat enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Oke, mau jalan-jalan kemana Mas Farid?
2: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya Cinta Karet, Merindu, Ridho Roma, Darah Biru, Maggie Z, Terpesona, Sri Devi, Kana, Mansur S, Kebohongan Cinta, Sam, dan Gita Lida.
2: Darah Biru aja.
0: Darah Biru, Maggie Z, oke.
2: Ya, salamnya, Mbak. Yang pertama buat Mbak Ani. Selamat bertugas, mudah-mudahan terus diberi kesehatan, diberi rezeki juga ya, barokah.
0: Amin, terima kasih.
2: Barusan ada Roni Sanjaya, ada Mbak Evi, ada Bunda Yuni, ada Mama Susana, ada Ciki Esmara, Mbak Iim, Mbak Itumbaka, ada Pak Riwa Serain, ada Om Buang, ada Baruka Jema, ada Adipia juga, itu juga buahnya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Sama-sama Mas Farid. Waalaikumsalam. Silakan satu lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim Pamekasan sehat?
3: Iya, betul.
0: Alhamdulillah.
3: Wong mulai tadi saya itu capek.
0: Iya, memang harus sabar Abah Halim.
3: Iya. Kemarin dah masuk, dah bisa.
0: Alhamdulillah hari ini bisa ya gabungan ya.
3: Iya.
0: Abah Halim sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Bahagia lagi sehat hari ini.
0: Alhamdulillah.

0: sehat ya.
1: Kenapa?
0: Kemudian jadi sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya. Lagunya diborong semuanya ya.
1: Diborong semuanya sama Abah Halim, boleh.
0: Iya. Langsung salam-salamnya ya.
1: Silahkan.
0: Salam yang keluarga buat Dani. Semoga sehat walafiat.
1: Amin. Amin, insya Allah.
0: Semoga barokah umurnya.
1: Iya.
0: Barokah rezekinya.
1: Amin.
0: Selanjutnya ada Abah Sudi, ada Mas Haji, lagi ada Mas Farouk, lagi ada Pak Haji, Mama Sukana, lagi ada Bapak Ketua dan Pak Sejennya, Mbak Yuni serta Mbak Wawan. Dan semuanya aja tanpa terkecuali dalam pokok Islamnya dari saya. Untuk
1: Pak Ani, terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama, Mbak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Halim. Terima kasih. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Ini dari Siska.
1: Di mana, Mbak?
2: Giliang.
1: Giliang, alhamdulillah. Iya. Mbak Siska di Giliang. Ombaknya iya. Tinggi, Mbak?
2: Gimana?
1: Ombaknya tinggi di sana?
2: Iya, karena anginnya kencang.
1: Karena anginnya kencang. Biasanya memang bulan Agustus begitu ya?
2: Iya, tiap tahun.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau kabarnya Mbak Ani gimana?
1: Saya baik, alhamdulillah.
2: Iya, salamnya dulu ya Mbak. Ya Pak, yang barusan ada siapa?
1: Yang barusan Abah Halim.
2: Ya, ada Abah Halim. Juga buat Mbak Ani, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Sama-sama Mbak Siska, semoga sehat selalu juga.
2: Iya, amin. Banyak rezeki.
1: Amin, ya Allah.
2: Mudah-mudahan naik haji Mbak Ani.
1: Amin, Masya Allah, istajib lana ya Rob.
2: Juga ada Esi, ada Kasmara ya. Juga ada Indah di Pamekasan.
1: Iya.
2: Abai Yuni Handayani ya.
1: Bu Yuni.
2: Iya. Juga Mas Wawan ya. Di Parindan ada Sukron. Ada Anwar, ada Putra Sia. Ada Farid. Siapa lagi?
1: Ada semuanya. Siapa?
2: Cempaka Ayu.
1: Cempaka Ayu.
2: Iya. Semuanya aja. Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya ada Darah Biru, Maggie Z, Cinta Karet, Herman Nur Cahyono, Merindu, Rido Roma, dan Sonet to Ben. Ada
2: iya, borong semua juga.
1: Borong semua, boleh.
2: Iya, makasih Mbak Ani.
1: Sama-sama Mbak Siska.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Roni Sanjaya dari Pamekasan, kemudian ada tadi Mas Farid juga ya dari Pamekasan, Abah Halim Pamekasan juga, Mbak Siska Giliang, kemudian tadi siapa lagi yang gabung? Oh banyak ya. Oke, saya putar lagunya Darah Biru, Maggie Z.

Iya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Saya segera akhiri Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat, terus semangat, dan jangan lupa bahagia pendengar dimanapun berada. Terima kasih. Sekian Prodangdut edisi hari ini. Saya tutup dengan lagu Kebohongan Cinta, Sam Lida dan Gita Lida.

Pukul 14.54 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taqwa bika isman alla tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Walaupun itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik, sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin buta'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang kecil atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair, damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sumenep sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali. Yang pastinya kali ini bersama saya Halil akan menemani sore Anda. Yang pastinya akan nanti di jam 20 malam nanti. Oke, di kali ini memasuki di ekonomi digital. Yang pastinya pertepatan hari Jumat tanggal 7 Agustus di tahun 2026. Nah, kali ini saya akan membahas tema tentang menilik transformasi digital di desa-desa. Nah, pendengar, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan penuh semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana transformasi digital mulai mengubah wajah desa-desa di Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep. Pendengar, pelayanan di desa identik dengan proses administrasi yang memakan waktu. Warga harus datang ke kantor desa, mengantri bahkan kembali lagi jika ada berkas yang berkurang. Kini perlahan kondisi itu berubah, berbagai desa mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital bukan sekedar menyediakan jaringan internet, lebih dari itu pendengar, digitalisasi menghadirkan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan dan mudah diakses. Sejumlah pemerintah desa mulai menerapkan layanan administrasi berbasis aplikasi. Pendataan penduduk secara digital hingga penyebaran informasi melalui media sosial dan website desa. Perubahan tersebut juga membuka peluang baru bagi perekonomian masyarakat. Pelaku UMKM desa kini dapat memasarkan produknya melalui marketplace maupun media sosial. Produk unggulan seperti kerajinan tangan, batik, makanan khas hingga hasil pertanian dapat dikenal masyarakat lebih luas tanpa harus membuka toko di kota besar. Di sektor pertanian, pendengar, teknologi digital mulai membantu petani memperoleh informasi mengenai cuaca, harga komoditas hingga teknik budidaya yang lebih efektif. Akses informasi yang semakin mudah membuat petani mampu mengambil keputusan lebih cepat dan mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kondisi pasar maupun cuaca. Digitalisasi juga mendorong lahirnya generasi muda desa yang lebih kreatif. Banyak pemuda memanfaatkan internet untuk belajar keterampilan baru, mengikuti pelatihan daring, hingga membangun usaha berbasis digital. Bahkan, tidak sedikit yang menjadi kreator konten untuk mempromosikan potensi wisata yang pastinya budaya dan produk lokal desanya. Meski demikian, transformasi digital masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua desa memiliki akses internet yang stabil. Kemampuan literasi digital masyarakat juga masih beragam dan sebagian warga, yaitu terutama kelompok lanjut usia, masih memerlukan pendampingan agar dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Karena itu pendengar, pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Pelatih literasi digital bagi perangkat desa, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga masyarakat. Namun umum menjadi kunci agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata. Peran pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta juga sangat penting dalam mendampingi desa menghadapi era digital. Kolaborasi tersebut dapat melahirkan inovasi pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan daya saing desa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pendengar, digital sejatinya bukan untuk menggantikan nilai-nilai gotong royong yang menjadi kekuatan desa. Justru teknologi hadir sebagai alat untuk memperkuat pelayanan, memperluas peluang ekonomi, serta memperkenalkan potensi desa kepada dunia dengan memanfaatkan pemanfaatan teknologi yang bijak. Desa dapat tumbuh menjadi lebih mandiri, maju, dan sejahtera.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

administrasi berbasis elektronik membuat proses pencatatan dan penduduk, pengelolaan anggaran hingga penyusunan laporan menjadi lebih tertata. Dampaknya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat sekaligus meningkatkan transparansi pemerintah desa. Keterbukaan informasi menjadi salah satu manfaat yang paling dirasakan melalui website maupun media sosial resmi pemerintah desa dapat menyampaikan informasi mengenai program pembangunan, penggunaan dana desa, jadwal pelayanan, hingga pengumuman penting. Warga pun lebih mudah memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Digitalisasi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbagai aspirasi kini dapat disampaikan melalui grup komunikasi daring atau kanal pengaduan digital, dan cara inilah membuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi lebih efektif sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan desa. Di bidang pendidikan, akses internet membuka kesempatan belajar yang jauh lebih luas. Guru dapat memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran digital, sementara siswa memperoleh materi tambahan dari berbagai platform edukasi. Kesempatan mengikuti pelatihan, seminar, hingga kursus daring kini tidak lagi hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Sektor kesehatan juga merasakan manfaat digitalisasi informasi mengenai pola hidup sehat, jadwal posyandu, imunisasi, hingga pencegahan penyakit dapat disebarkan secara cepat melalui media digital. Masyarakat pun lebih mudah memperoleh edukasi kesehatan tanpa harus menunggu kegiatan penyuluhan secara tatap muka. Nah, di balik berbagai kemudahan tersebut, masyarakat pun perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman di ruang digital, penyebaran hoax, penipuan daring, pencurian data pribadi, hingga investasi ilegal masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, pendengar, kemampuan memilah informasi dan menjaga keamanan data pribadi menjaga bagian penting dari literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan telepon pintar atau komputer. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, berkomunikasi secara santun, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan bekal tersebut, masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif.

langit biru tiada batas. Air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas. Tanpa balas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpion Evolved pertama. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, komunitas lupus Madiun Gria Yara mengadakan sharing motivation terkait lupus untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit autoimun agar tidak terlambat terdiagnosis. Laporan Aristika.
2: Komunitas Lupus Madiun Gria Yara menggelar edukasi dan sharing motivasi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau SLE di Aula Kamariyatun RSU Darmayu, Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Madiun dan sejumlah daerah di sekitarnya hingga Solo. Ketua Komunitas Lupus Madiun Gria Yara, Sri Ani AMD Kep, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lupus sekaligus memperkenalkan komunitas Gria Yara. Peserta kegiatan terdiri atas orang dengan lupus atau ODAPUS, pendamping, serta anggota komunitas. Menurut Sriani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reum Reumatologi, Dr. Arif Nuruddin, SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso, SPDKR. Sriani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
3: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya. Jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan pada dokter, biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
2: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sriani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Gria Yara. Namun, dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 menyasar ribuan warga Kabupaten Madiun. Laporan Dayu Suwarno.
4: Pemkab Madiun memastikan hak buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok tidak terpangkas. Meskipun alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Bupati Madiun Hari Wirianto menyebut tahun ini alokasi di BHCHT Kabupaten Madiun menyusut hampir separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, yaitu dari 34,3 miliar pada tahun lalu menjadi 17,9 miliar rupiah. Namun Pemkab Madiun memilih memotong pos anggaran lain demi mempertahankan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
5: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Alhamdulillah Kabupaten Madiun itu merupakan salah satu penghasil tembakau dan insya Allah semakin ke hari semakin meningkat. Melalui dana ini, manfaat penerimaan juga diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani tembakau, buruh tani, dan juga buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari industri tembakau.
4: Menurut Bupati, momentum pencairan kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, harapan baru Desa Plangkrongan Poncol Magetan menuju agrowisata. Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mereka tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan, varietas asli Magetan. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
6: Di tengah sejuknya lereng Gunung Lawu, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyimpan harapan besar masyarakatnya untuk menjadikan durian lokal sebagai penggerak ekonomi desa. Harapan itu mengemuka dalam kegiatan pengukuhan Taruna Tani Tunas Agrosejahtera yang dirangkai dengan Sarasehan Desa Agrowisata bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, pemerintah desa, petani, komunitas pecinta durian belum lama ini di Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan. Bagi warga Plangkrongan, durian bukan sekedar komoditas musiman, namun telah menjadi identitas desa yang perlahan dibangun selama lebih dari satu dekade. Salah satu varietas andalannya adalah durian saman. Durian saman bahkan telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada 2026. Peneliti Pusat Riset Teknologi Kultura BRIN Cipto Nugroho mengatakan pengakuan itu merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan varietas lokal tersebut terus berkembang dan tidak tergeser oleh durian introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, permintaan terhadap durian saman mulai meningkat, tetapi jumlah pohonnya masih terbatas. Karena itu BRIN mendorong masyarakat memperbanyak populasi melalui sejumlah teknik seperti top working, sambung pucuk, maupun okulasi. Cara itu dinilai lebih cepat menghasilkan tanaman unggul dibandingkan memulai dari bibit baru.
7: Durian lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional melalui SK Menteri Pertanian. Gitu. Kalau tidak salah bulan Maret atau April itu SK-nya sudah ada. Namun demikian masyarakat di sini itu tadi ada sedikit kekhawatiran dari komunitas bahwa ini nanti setelah keluarnya SK ini mau diapakan. Karena kalau tidak dikembangkan lama-lama varietas lokalnya kan tergerus dengan varietas-varietas yang introduksi. Misalkan kayak Musangking kan introduksi Malaysia tuh. Montong dari Thailand. Padahal kualitas durian lokal kita itu enggak kalah sama mereka. Gitu. Untuk itulah setelah keluarnya SK ini kita harus tindak lanjuti dengan pengembangan sehingga durian saman ini bisa tetap terjaga, tetap ada terus, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan di daerah manapun di Indonesia untuk pengembangannya.
6: Kepala Desa Plangkrongan Wawan Setia Budi menceritakan pengembangan durian di desanya berawal dari komunitas kecil pecinta durian yang terbentuk sekitar 2022. Awalnya mereka hanya berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai budidaya. Pemerintah desa kemudian melihat potensi itu sebagai peluang pengembangan ekonomi. Berbagai kegiatan mulai digelar, mulai kenduri durian hingga menjalin kerjasama dengan pihak kampus, di antaranya Universitas Brawijaya Malang melalui program kuliah kerja nyata KKN.
8: Saya lupa dulu, yang pecinta durian itu terbentuk di tahun 2023 atau 2022. Jadi mereka memang akhirnya membentuk komunitas sendiri. Oh, kita pingin nih yang orang-orang yang memang punya konsen ke durian itu ngobrol bareng. Dulu niatnya ya saling tukar ilmu. Saya punya masalah apa dan lain sebagainya. Nah, itu ketika itu ada masuk ke kami juga dari pemerintah desa bahwa saya juga punya keluh kesah bagaimana ini permasalahan durian yang di Plangkrongan ini. Kita carikan solusi bersama pengembangan semacam apa. Nah, satu, kalau sampai kami melihat sekarang itu adalah bagaimana masyarakat itu ngopeni duriannya. Ngopeni durian karena saya matur tadi bahwa durian itu gampang-gampang susah. Jadi dia perawatannya harus intens, tidak bisa dia tiba-tiba ketika buah ditinggalkan, tidak bisa dirawat, dirabuk dan lain sebagainya, memang perlu semacam itu. Yang kedua, memang mappingnya itu sebenarnya kalau durian Plangkrongan itu nyebar, jadi di semua dukuh wilayah Plangkrongan itu ada duriannya.
6: Ketua Taruna Tani Abadi Desa Pelangkrongan Hasan Mahfuzi mengatakan kelompoknya tidak ingin berhenti pada kegiatan budidaya semata. Mereka menyiapkan gerakan bersama untuk memperbanyak tanaman buah sekaligus membangun kawasan agrowisata berbasis pertanian. Hasan berharap pengembangan desa tidak bergantung pada musim durian yang hanya berlangsung beberapa bulan setiap tahun.
9: Oke, pertama kita itu harus memperbanyak gerakan merawat tanaman yang sudah ada. Nah, itu harapannya beberapa tahun ke depan itu sudah bisa produksi, dan dari produksi itu harapannya mimpi kita itu mendapatkan pemasok buah nasional gitu kan. Nah, harapannya dengan top booking ini dari buah yang dari pelangkrongan itu bisa 100% itu manis semuanya, enak semuanya. Harapannya seperti itu.
6: Gagasan agropolitan tengah disiapkan pemerintah desa bersama BRIN dan Universitas Brawijaya dengan durian saman diposisikan sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan potensi pertanian pelangkrongan yang lebih luas, agar sektor pertanian mampu menjadi sumber kesejahteraan baru bagi warga melalui agrowisata berbasis potensi lokal. Dari Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
10: Baik, terima kasih Nindi. Fokus pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi, Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
11: Wali Kota Batu Nur Rohman menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kondisi area pendaratan atau landing zone para layang di lapangan Songgo Maruto Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga para layang. Menurut Nur Rohman, pemerintah akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap luas lahan yang masih tersedia di kawasan tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pembenahan fasilitas secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sisi barat kawasan landing zone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bangunan baru yang berpotensi mengurangi kelayakan area pendaratan.
12: Luasan wilayah yang kita miliki di sini ada berapa, kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasikan dengan masyarakat. Khawatirnya nanti itu berdiri bangunan yang terkenal menjadi landing zone-nya tentu tidak ideal. Sebenarnya tidak ideal. Nanti akan kami pastikan di bulan-bulan ini lah ya, kita akan survei dan memetakan ini, kemudian bikin perencanaan-perencanaan untuk tujuannya mengoptimalisasi.
11: Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penataan kawasan itu nantinya akan difokuskan pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia.
13: Baik, terima kasih Wisnu. Mendengar kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata unggulan dan ekologi. Anik Hasanah selengkapnya melaporkan.
14: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
15: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan Imoti, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal ya, kita nih jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jatim.
14: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
16: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak deh. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
14: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.
13: Pendengar, PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot yang pertama. Oni Arianto melaporkan.
17: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah satu tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Cenut, Jumat siang mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
18: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menentukan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia, negeri yang kita cintai ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan berbagai namanya guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpen Evolot.
17: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpen Evolve menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
19: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpen untuk Republik Indonesia, untuk TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan, ya setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
17: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
13: Pendengar, untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah. Berikut laporan Ayu Citra.
20: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, Ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurniawan mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pemda setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
1: Terus ini ada lokasi kebetulan yang ini di Masjid An-Nur itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama ada di
21: Sofi Martin, khusus hari ini
1: sebelumnya di Wonosobo
21: juga. Kebetulan mumpung ada kesempatan
1: antrinya yang terakhir.
21: Juga menyediakan aneka masakan.
20: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid An-Nur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
22: Saya sampaikan

0: apresiasi dan terima kasih ya kepada peternakan petani Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan petani Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pari. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pari ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasar saat ini.
1: Diketahui gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram, dan itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban temukan 135 kasus HIV sepanjang tahun 2026. Laporan Witra Adila.
3: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat adanya pasien baru yang terjangkit HIV di tahun 2026 ini. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 135 orang terjangkit virus HIV. Angka ini merupakan lanjutan dari temuan kasus sebelumnya. Berdasarkan data di Dinkes, total kasus HIV yang tercatat sepanjang tahun 2025 lalu mencapai 271 pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban Ratna Sari mengungkapkan bahwa secara kumulatif terdapat 774 kasus HIV aktif yang ditemukan di Tuban sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 2008 lalu.
4: Berapa, Bu? 26 pasien baru ya. Istilah pasien baru itu 135. Sampai dengan Juli ya. Juli itu 135 pasien barunya. Terus yang kalau 2025 kasus baru 25 itu 271. Ya semoga aja di tahun 26 ini ya enggak sampai melebihi itu. Enggak melebihi tahun 2025 ya.
3: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta deteksi dini HIV, sekaligus menghilangkan stigma terhadap penderita agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Pendengar, Persebaya mengajak supporter setia Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC 15 Agustus mendatang. Laporan Agustin Irdiani.
5: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya, kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
6: Selamat Bonek Bonita. I hope now on 15 August that you can go to GBT. We're gonna have a match there, and the best way for you say thank you, terima kasih to the players is full stadium. Come on.
5: Ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari Bonek dan Bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
7: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada uji coba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonek Bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
5: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi supporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, ribuan Bonek Mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangan sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Laporan Faris Yarbo.
8: Ribuan Bonek Mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangannya sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Di babak final yang berlangsung menegangkan, Persebaya berhasil menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu

0: waktu normal. Gelar ini disambut haru dan sukacita luar biasa oleh para supporter, mengingat Bajul Ijo terakhir kali meraih trofi pada ajang Piala Gubernur 2020 lalu. Euforia sudah terasa sejak nonton bareng berlangsung. Nyala kembang api dan flare menjadi simbol kegembiraan yang ditunjukkan supporter. Kepadatan lalu lintas tak terelakkan di sejumlah titik vital Kota Pahlawan. Salah seorang bonek asal Lebak, Wahyu, mengaku bangga dan berharap capaian ini menjadi modal awal untuk mengarungi kompetisi mendatang.
1: Ini apa? Juara yang pertama Liga Presiden.
0: Menanggapi euforia kemenangan ini, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengapresiasi ketertiban para supporter selama gelaran nonton bareng.
2: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dan memang karunia dari Allah hari ini Persebaya juara. Dan ini kita harus syukuri, tapi dengan catatan kita tetap harus tertib. Saya minta untuk warga Surabaya yang pulang ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kekacauan di lingkungan. Saya pikir semuanya setuju, sepakat, dan warga masyarakat juga mendukung.
0: Pasca kemenangan ini, pihak kepolisian memastikan akan mengawal prosesi penyambutan kedatangan tim Persebaya di Surabaya kelak dan mengingatkan bonek mania untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Celia. Dirjen Dukcapil apresiasi Peta Cinta, Jember disiapkan jadi percontohan digitalisasi bansos. Berikut laporan Anggi Widya.
5: Pendengar inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Anjung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
6: Karena Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Dukcapil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Anggota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masalah di penduduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
5: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
7: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
5: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
8: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
5: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Holili. Silakan Holili.
9: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD,

0: SMP dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dispora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa mengatakan kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
1: Tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OPD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan. Jadi hanya ada tiga kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
0: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
3: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia. Usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

University, awan hanya memperkuat perubahan iklim, bukan akar penyebab perubahan iklim. Profesor Texas A&M University, Andrew Disler, merupakan salah satu ilmuwan yang ahli dalam variasi iklim. Dia mengatakan data beberapa dekade yang mendukung tendensi dan pandangan yang lama dipegang bahwa awan terutama berperan sebagai umpan balik yang memperkuat pemanasan dari aktivitas manusia. Profesor yang telah mempelajari El Nino dan La Nina selama lebih dari 10 tahun ini menemukan bahwa awan berperan sangat kecil dalam mengawali variasi-variasi iklim, dengan tendensi ilmu iklim dan bertentangan langsung dengan beberapa klaim yang lalu. Pemanasan karena peningkatan emisi gas rumah kaca akan menyebabkan penjebakan panas lebih banyak yang akan menghasilkan pemanasan. Proses ini dikenal sebagai arus balik awan dan diprediksikan bertanggung jawab terhadap porsi peningkatan pemanasan abad selanjutnya. Suhu lebih hangat berarti awan menjebak panas lebih banyak, sehingga akan menimbulkan suhu yang lebih panas. Beberapa ilmuwan iklim terkemuka baru-baru ini berpendapat bahwa awan bertindak untuk menstabilkan iklim, berarti mencegah gas rumah kaca untuk menyebabkan pemanasan yang lebih signifikan.

kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 139 oleh Solihin.

لكم ون

الشوط. وإن

الله أكبر الله

dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-ahad, yang maha esa. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Papua Barat, provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua, mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari, dengan kota terbesarnya di Kota Sorong. Dalam buku Muslim Papua, karya Durorudin Masyad menyebutkan, datangnya Islam di Papua Barat berkaitan dengan sejarah jalur perdagangan yang terbentang antara pusat pelayaran internasional di Malaka dan Pulau Jawa. Islam di daerah ini dimulai dari wilayah Maluku, sehingga setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Kajian masuknya Islam di tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ia menjelaskan pada awal abad ke-16, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya, seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati, telah tunduk kepada Sultan Bacan, seorang raja di Maluku. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya hingga Semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada 1606. Melalui pengaruh Sultan Bacan dan pedagang Muslim, maka para pemuka masyarakat Papua Barat mulai memeluk Islam. Berdasarkan data pada 2010, hampir semua bagian wilayah di daerah ini memiliki penduduk Muslim yang signifikan. Bahkan, Anda bisa menjumpai banyak pondok pesantren di sini. Yang menarik, di wilayah Fakfak memiliki masjid yang cukup tua bernama Masjid Patimburak, berdiri di tepi Teluk Kokas. Masjid ini merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi hingga saat ini. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Tua Patimburak. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di karena di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maroki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purin ini masih ada

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semua peningkat turaki perkaper dalam bahasa Matura. Kalesan are samangken Jumat tanggal petok bulan Agustus tahun 2006 lekor. Asarang petan gaula amat paris se peningkat turaki kaper selangkong palo saat mangken engki kadinto. Kaper se sapesan. Badan Kepegawaian Tor Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sumenep netepaki telok polo aparatur sipil negara ampon lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka keangkui NGSE Jabatan Pimpinan Tengki Pratama. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Beni Irawan Adebu jumlah tersebut sebelumnya kacatat beda telok polo situng se adaptar se E4 formasi jabatan kasebut. Namun situng pelamar inyata aki belum nyokopi dari persyaratan. Amar keki belum alengkapi dokumen CE Kaputo Sarujuk sarengka tantuan seleksi.
1: Ya, 30 orang itu kemudian tersebar di beberapa OPD yang dilakukan shelter untuk Disperkimhub itu ada 9 orang. Kemudian untuk Kesbangpol itu ada 18 orang. Kemudian untuk BPBD itu ada 21 orang.
0: Menurut Epon, Saroju sareng katantuan peserta Gadinto, ekengeng aki kaangkui adaptar langkung dari situng jabatan. Saroju sareng katantuan seleksi terbuka. Satros Epon, peserta enyata aki ampon lulus administrasi peti elampa aki tahap se satros epon sarujuk sarang jadwal se ampon e tetep aki sarang panitia. Pemerintah Kabupaten Sumenep ngarep dalam proses seleksi kadinto ngasel aki pejabat se ongku-ongku profesional tor keduan integritas tengki sehingga bisa langkung makuat e dalam pelayanan publik.

0: kaper satros epon. Proses nantuaki lahan kangkui abadi bangunan sekolahan rakyat e Kabupaten Pamekasan saat mangken langkong cuntrong de setong tempat e tisa campur kacamatan propo. Hal tersebut e debuaki sarang Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat Santoso. Sikadima minorotepon, tanah se rencana ki kangkui abadi sekolahan rakyat kadinto geduan epon masyarakat e wilayah kasebut. Tor kemungkinan epon bedi EO bengi sarang Pemkab Pamekasan sehingga deti aset daerah.
1: Tanah milik pribadi? Ya, insya Allah pasti akan diakuisisi, dibeli oleh Pemkab. Sehingga menjadi aset, karena memang untuk pembangunan itu wajib aset daerah.
0: Satu sepon, menurut Herman, lahan tersebut ampun lestare e pareksani otabe survei langsung sarang tim dari Kementerian Pekerjaan Umum Minangka Bekel dari Cibete Timur. Sarujuk sarang katantuan sebeda, luas lahan kangkui apa di sekolahan rakyat kadito paling sakone 5 hektare.

0: Kaper, Sepongkasan. Bekel Bupati Sampang Ahmad Mahfud apareng apresiasi tengki ngengengi lalampanan TNI manunggal membangun desa atau TMMD sesaat mangken salaki EKBT etisa panyepen kacamatan Cerenge sabab program lintas sektoral kadito penget apareng manfaat senyata tor strategis dalam matontas pembangunan wilayah tisa menurut epon kerjasami seebangun antara epon jajaran TNI pemerintah daerah tor masyarakat seang liberty TMMD kadito tak namung ngotama aki abangunan fisik bisaus namung cukun kangkui langkung makuat ketahanan sosial tor keakrapan antar masyarakat e wilayah ka sebut.
1: Program ini merupakan wujud nyata sinergi antar pemerintah daerah, TNI dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga dengan adanya TMMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus sehingga bisa roda.
0: Kantos saat mangken, sateje rontoten program TMMD ki terus elampa aki etis sepanyepen kacamatan Cerenge ki terus elampa aki pan saporapan sasaran fisik atau non fisik terus ekerep sarang satgas TMMD kalabon areng sarang masyarakat kangkui engkel depak de target seampun eta toangki sablon program resmi e totop. Pamirsa sakadito berkaper dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kak pedit. Budu nak kerpui, ki kak dinto til gudil otabe gudil buduk nasape engki kak dinto empe otabe pe empe buduk naceren engki kak dinto beluk. Buduk nak embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki kak dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk nak motak, engki kak dinto, monyong. Buduk nak koceng, esaputeki, engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe pete. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na kelte, engki kak dinto carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belenak, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben otabe monki keni rencek. Buduk nak odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar, tepat pukul 18.39 menit saatnya dikumandangkan Adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dikatakan dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Oleh karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T.

0: yaitu Papua, NTT dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Nah, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
1: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelah ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.

0: kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Adriansa yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Adriansa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
3: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
2: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
3: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
4: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
3: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan

0: Dan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tiwinda dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
1: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
0: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
2: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tiwinda dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
4: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
4: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
5: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
6: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
5: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
6: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
5: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official team, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jala dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kemi warga Jabat Emor. Emulai tanggal situng kantos telo polos situng Agustus 2016 lekor nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telah PKB sareng BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun bibu sagemi sareng tahun sabelunda KB kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun bibu sagemi sareng tahun sabelunda KB roda 2 ke angkui P3KE ojek online sareng motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak ongke. Nirek, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil

الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah, pada bahasan kali ini spesifikasi, terutama ini prioritas untuk bagi ibu kaum Hawa ini, ternyata setelah kita mengkaji bahwa manusia yang sangat amat dipermudah oleh Allah kan ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, mau surga dunia kayak apalagi surga akhirat kan ya. Ini sebenarnya seorang perempuan kalangan ibu Hawa. Dalam hadis, satu hadis itu dijelaskan sangat mudah sebenarnya. Makanya apa katanya Mbak Gita, rugi kalau orang apa ibu kaum Hawa itu, para wanita-wanita ini, perempuan-perempuan muslim, muslimah, mukmin-mukminah ini, manakala masuk ke dalam jurang api neraka. Neraka dunia, apalagi neraka akhirat. Karena Allah memberikan solusi, memberikan jalan yang termudah. Sebagaimana salah satu sabdanya Rasulullah itu bersabda, "Idza shallatil mar'atu alia, idza shallatil mar'atu fi waqtiha, idza shallat khamsaha wa shamat syahraha, wa ata'at zawjaha wa hafizat fi nafsiha wa maliha." Cukup hanya dengan itu, sholatnya dikerjakan, sholat fardunya, puasanya di bulan suci Ramadan, apalagi sholat puasa sunnah, apalagi sholat sunnahnya, cukup sholat fardunya dikerjakan secara benar, puasanya juga begitu. Kalau dalam bulan awas, diganti, jangan sampai melewati tahun depan. Harus terus taat kepada suaminya, ini yang berat kan. Taat kepada suaminya. Jadi setelah kita taat kepada Allah, ada taat kepada suami. Kemudian yang terakhir, dia menjaga betul kan, dalam rumah tangganya. Dirinya dijaga, kehormatannya dijaga betul. Tidak sampai melakukan hal-hal yang kecil. Apalagi berzina, na'udzubillah min dzalik. Terus wa maliha, ekonominya. Kita, jadi ibu Hawa ini, kaum Hawa ini diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan ini agar menjaga kondusivitas keluarga, yang bisa mengendalikan keluarga ini perempuan kan. Satu sisi sebagai yang memberikan, yang harus memberikan support kan ya, perempuan. Maka kata Rasulullah dikatakan kepada perempuan, jadi udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi. Silakan mau lewat pintu mana, tinggal milih surga. Mudah, sangat mudah. Cuma kita perempuan satu sisi Rasulullah itu bersabda kan ya. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ra'aitun nar fa idzan aktsaru ahlihan nisa. Cuma penduduk api neraka itu paling banyak perempuan, naudzubillah minzalik. Ya karena tidak bersyukur. Kenapa ya Rasulullah, hunna yakfurnal ashir? Rata-rata perempuan itu kufur, enggak bersyukur kepada suaminya. Banyak yang khianat. Makanya perempuan itu oleh Rasulullah diibaratkan sebagai pilar. Pilar dunia kan. Diibaratkan cagak yang merupakan salah satu tegaknya dunia ini perempuan. Makanya oleh karena itu, marilah kita bersama-sama evaluasi diri, terutama kaum Hawa ini, sudah sejauh mana kita ini, apakah condong ke neraka, apa condong ke surga. Dan ada 4 orang ini yang mendapat fasilitas penghuni surga yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam suatu hadis itu saya baca ini.

dalam kitab Uqudul Jain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun minan nisa'i fil jannah. Jadi ada empat orang golongan dari kaum Hawa itu yang oleh Allah dijamin masuk surga. Dan wa arba'atun minan, kita bahas insya Allah minggu depan. Ada empat golongan juga finnar. Ini yang langsung ini penduduk api neraka. Tinggal mau pilih yang mana ini kita sebagai ya, kaum Hawa. Pertama, wa dzakara sallallahu alaihi wasallam min al-arba'atil liwati fil jannah. Siapakah empat golongan orang perempuan itu yang masuk surga? Di antaranya yang pertama, imra'atun afifatun kafatun anil haram ta'i'atun lillahi wa li zawjiha. Ini di antaranya. Jadi orang perempuan yang berhati-hati, orang perempuan yang menjaga diri, orang yang perempuan yang warok, berhati-hati ya anil haram, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Auratnya, jangan ya. Terus hal-hal pekerjaannya. Di kita sebenarnya seorang sebagai kaum Hawa, jadi sebenarnya kan secara hakikatnya nggak usah kerja, jadi cukup suami yang kerja, yang cari nafkah. Itu tugas kita ini, tugas di kaum Hawa sebagai kiper menjaga gawang di rumah. Paling mentoknya ya membersihkan rumah, jaga anak binaknya kan, meladeni suami cukup. Adapun wanita-wanita karya monggo silakan, selama tidak sampai menggugurkan kewajibannya sebagai istri. Karena tugas untuk mencari nafkah, tugas ya, melindungi, tugas memberikan pengaman suami semuanya. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Waludun wulua waludan aikathil walad sabiratun qaniatun. Sabar, qaniatun itu menerima, radiyatun bil yasiri ma'azawajiha. Ini yang berat. Jadi bila mana sudah dirinya ekstra hati-hati, warok, hati-hati barang yang haram, kemudian taat kepada Allah dan suaminya, dan nerima, sabar terhadap bil yasir, terhadap rezeki banyak kecil seberapapun itu, ma'azawjiha, bersama suaminya. Jadi bagaimana upaya kita palsu diri? Jadi kita harus sadar bahwa cahaya rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang kan kita membuat rot suami kan, karena kita perbandingannya orang yang ekonominya mendengar ke atas, yang nilai yang lebih di atas daripada kita. Ini yang membuat. Jadi kata Rasulullah, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan itu idza lam tufarrij an zawjiha fi dhaikihi la'anaha Allah wa ghadiba 'alaiha wa la'anatha al malaikatu ajma'un. Jadi bila mana seorang perempuan itu tidak memberikan, tidak legowo kan ya, membuat sumpah, membuat suaminya ruwet kan ya, di dalam hal fi dhaiki, kesempitannya ya, ekonominya banyak yang tidak nerima. Soalnya ketika kita ekonomi lemah, apalagi ekonominya di bawah cukup lah kan ya, ini banyak si anguk-nguk, banyak si ruwet kan ya kepada suami, jadi suaminya ruwet kan ya. Maka ketika sudah tidak ridho kepada hasil jerih payah suaminya di bidang ma'isyah, di bidang ekonomi ini, maka langsung ini Allah melaknat, semua para malaikat melaknat kepada perempuan itu. Jadi sadar diri bahwa rizki itu sudah Allah ya. Gaji Allah juga yang menentukan dengan usaha kita tentu. Makanya kita dalam hal ini, dalam hal dunia, kaum Hawa ini khususnya, jangan sampai melihat kepada orang yang ekonominya di atas kita, ilaman huwa faqakum, tapi melihat orang yang ekonominya jauh di bawah kita, biar kesyukuran kita

0: rasa syukur kita kepada suami. Jadi kita perempuan yang bisa memberikan apa namanya, memberikan support untuk memberikan semangat kepada suaminya ketika suami dapat penghasilan yang di bawah kecukupan. Da tahayain. Ini juga ini bagian termasuk orang yang perempuan yang dijamin masuk surga ini. Zat haya ini orang perempuan yang punya malu, malu untuk membuka aurat dan malu untuk berbuat hal-hal yang keji. Di mana-mana, benar kata Rasulullah. Jadi an-nisa imadul bilad, idza salahat salahal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita tiang negara, itu apa yang kata? Bila perempuan, bila seorang wanitanya kaum hawanya bagus, soleha, solah bila negara akan tegak, negara akan maju, negara akan makmur. Wa idza fasadat fasadal bilad. Alhamdulillah. Kalau sudah perempuannya kaum hawanya juga berantakan karena makhlaknya, moralnya kan ya. Di mana-mana ya. Alhamdulillah min dalik. Ini perempuan yang menjadi biang keroknya. Ini kata Rasulullah. Maka negara akan hancur. Kebobrokan suatu daerah, suatu negara ya, karena perempuannya ini sudah tidak beres kan ya. Untuk bilang tadi. Wa in wa ba'anha zawjah hafizat hafizat nafsaha wa malaha. Ini. Wa in hadara. Jadi ketika suami enggak ada, perempuan yang menjaga dirinya, suaminya. Ketika suaminya pergi ke luar, maka ahli surga ini adalah menjaga diri. Fi maliha, fi nafsiha, wa maliha, hartanya, ekonominya, ini kata Rasulullah. Yang terakhir, wa in hadarah amsakat lisanaha anhu. Jadi jika suaminya ada hadir di sisinya, apalagi datang kerja, kan, amsakat lisanaha. Dia tidak banyak bicara, diem kan ya. Khawatir suaminya tersinggung. Inilah ya, di antara salah apa salah satu orang-orang perempuan yang dijaga subuh. Ketika suaminya sudah, waktu ketika Siti Aisyah ini pernah membuat Sayyidina Ali tersinggung. Maka oleh Rasulullah disuruh disuruh berputar kepada Sayyidina Ali, kepada suaminya, sampai suaminya itu tersenyum kan. Ini hanya perkataannya tersinggung kan. Jadi oleh karena itu ini merupakan persoalan yang paling urgen sebenarnya, karena sudah kalau rumah tangga kita berantakan, berantakannya yang mayoritas ini karena kita, istri kita ini kadang-kadang banyak menuntut, banyak mengeluh kan ya. Jadi marilah kita sebagai kaum Hawa, kalian sebagai kaum Hawa, evaluasi diri. Kalian oleh Rasulullah adalah di antara salah satu hamba Allah, kaum Hawa yang sangat amat dipermudah untuk menghuni surganya Allah seperti iman surga dunia. Maka tinggal pilih sekarang, saya termasukkah saya orang-orang yang manakala kita sudah berhati-hati kan ya, waro, menjaga diri, taat kepada Allah, taat kepada suami kan ya, sholat yang 5 waktu kan ya, menjaga dirinya, hartanya ketika suami nggak ada, suaminya betah di rumah karena sikap ucapan kita yang menyejukkan, maka pasti orang aib kaum Hawa yang seperti ini adalah bagian dari orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini, Nak?
2: Ini loh, sudah 5:30, Bu.
3: Kok tepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi.

0: pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepet, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
0: Ada-ada aja kamu, Rin, Rin.
1: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
0: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
0: Iya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples, Bu?
0: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
2: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
0: Siapa?
1: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
0: Kerjaan lagi.
1: Iya.
0: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
0: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
0: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
0: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
0: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
0: Nggak apa-apa.
2: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
0: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
0: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
0: Memang turunan ya, turunan ibu.
2: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita, kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya, kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu, siapa yang mau ngurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
0: Sudah.
1: Maaf, Bu.
2: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
1: Aku capek. Capek banget. Tapi, aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
3: Masih marah?
1: Enggak.
3: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
3: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
3: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
3: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
3: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
3: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu.

0: Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
1: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
0: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
0: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
0: Apa? Apa bu?
3: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
0: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
1: Bu, jangan pernah berpikir gitu, Bu.
0: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
0: Iya bu, benar. Merawat ibu tuh emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
1: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
0: Hah?
1: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
1: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaban, aman Pak Teki, pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kemi warga, Jabat Emor. Emolai tangkel situng kantos telo polos situng Agustus 2006 lekor, nyireng, manfaat teki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinde administratif, telah PKB, sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun bibu sagemi, sarang tahun sabelunda, kebai kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun bibu sagemi, sarang tahun sabelunda, kebai roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan.

0: Tuan Segede, Sarem PKB, Or BBNKB, Pak Omke. Nirek, manfaat daging kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kh. Mansur nomor 234, Sumenep.
1: Selamat datang, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep. Baru saja kita sama-sama mengikuti jalannya mini drama radio persembahan RRI Jember. Semoga saja Anda terhibur dan bisa kembali dapat Anda dengarkan besok malam di jam dan frekuensi yang sama. Kali ini masih bersama Pro 1 RRI Sumenep, tepatnya di lembar yang ke-7 di hari Jumat di bulan Agustus 2026. Saya Iris, seperti biasa, kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya

menjadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumenep malam ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Tepatnya di lembar yang ke-7 Jumat di bulan Agustus 2026. Kali ini kami sudah mempersiapkan beberapa lagu yang tentunya bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah yang tersimpan dalam lagu itu. Nah, sebelum kami hadirkan langsung saja seperti biasa, kami terima Anda. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mbak Irma. Ya, Mbak Irma.
3: Iya.
2: Apa kabar malam hari ini Mbak Irma?
3: Alhamdulillah baik. Kalau tak waris, gimana kabar?
2: Sama, saya juga baik, alhamdulillah.
3: Ya, ya semoga baik sekeluarga ya.
2: Amin, semoga ya, saja.
3: Mudah-mudahan.
2: Semoga saja juga lagu-lagunya nanti bisa mengingat kembali memori-memori indah. Ya, ya. Pokoknya simak nanti lagunya.
3: Di RRI itu lagunya, kalau diputar, semuanya itu mengingatkan masa lalu.
2: Waduh, iya. Mengingatkan masa lalu, masa lampau. Iya, tungganya nanti ya lagunya bagus-bagus. Iya. Yuk, langsung salamnya buat siapa?
3: Salam yang perdana buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Amin.
3: Juga ada Jeki Asmara, Arindi ya. Juga ada Iim, ada Mama Susana, ada Aba Suni. Ada Kak Riki Anggara Bupator, pokoknya salamnya ke semuanya.
2: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih atas waktunya, Bapak Waris.
2: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
2: Asik, punya siapa nama?
4: Pertama Evi dong yang ada di Lenteng.
2: Evi di Lenteng. Sehat ya malam hari ini juga Mbak Evi?
4: Alhamdulillah. Walaupun tadi siang agak pusing. Alhamdulillah sehat sekarang.
2: Pusing kenapa?
4: Ya nggak tahu, pusing kepala.
2: Nggak, mungkin karena mikirin uang nggak, atau karena nggak. Lagi panas-panas.
4: Lagi panas, karena panas luar biasa.
2: Tapi panas tentunya bukan mengibatkan pusing ya. Emangnya maksudnya tadi lagi panas-panasan, maksudnya lagi berjemur gitu?
4: Enggak.
2: Oh enggak.
4: Gitu, kalau dingin, panas, dingin gitulah Jawaris lah. Bawaannya ke kepala gitu di mana gitu.
2: Oh, akibatnya ke kepala.
4: Iya.
2: Kerangi.
4: Tapi alhamdulillah bisa terobati gitu.
2: Iya, dikasih apa?
4: Ya dikasih obat lah.
2: Oh, bungkusnya obat ya?
4: Enggak, bukan.
2: Enggak, apanya?
4: Obatnya dong.
2: Oh, obatnya. kata saya apa?
4: Bukan bungkusnya.
2: Oh iya. Iya.
4: Gimana kalau cari saja yang minum bungkusnya?
2: saya bahkan dengan apa itu sama semuanya pokoknya yang ada itu langsung.
4: Oh gitu ya?
2: Iya.
4: Tapi Cak Waris itu gimana ya? Agak
2: gimana?
4: Gitu agak ada yang lain gitu?
2: Bukan ada yang lain, enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk, artinya dimuntah ya.
4: Oh gitu.
2: Iya, ternyata jika dibuka minum alhamdulillah bisa. Iya.
4: Iya, harus.
2: Iya, jangan
4: kalau sama itunya.
2: Iya, takut lupa. Pokoknya nanti kalau pas minum obat bungkusnya dibuka dulu ya.
4: Iya dong. Memang mulai dulu.
2: Oh, mulai dulu ya. Oh gitu. Berarti ada yang ngasih kabar bohong kabarnya itu Mbak Evi.
4: Iya, bohong.
2: Iya, Mbak Evi kalau minum obat katanya waduh, mujur. Bukan yang jual di ontal katanya. Ya, enggak ya obatnya.
4: Ya, enggak lah obatnya dong.
2: Iya. Oke, Mbak Ivi, pokoknya nanti simak ya lagunya bagus-bagus, Mbak Ivi. Ya, salamnya dulu buat siapa?
4: Simak pastinya.
2: Iya, yeah, lagunya buat siapa?
4: Buat Cak Wali, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
4: Dan juga ada Mbak Yuni. Ada Bu Pathon.
2: Di mana?
4: Iya, di rumahnya.
2: Oh, di rumah. Tapi kita di rumah Mbak Ivi. Lanjut.
4: Terus juga ada Pak Nur Kumala.
2: Di mana?
4: Di rumahnya juga.
2: Di rumahnya mana?
4: Iya, pokoknya rumahnya.
2: Oh, bukan rumahnya.
4: Terus juga ada Bang Ipon.
2: Bang ya. Ivon, terus Ivan. Ada Abah Suni.
4: Ada Ricky Anggara.
2: Iya,
4: ada
2: makasih ya.
4: Ada juga yang ada di Wonosobo.
2: Wonosobo, Sopo.
4: Ibu Wika.
2: Ibu Wika. Ya. Nyai Kalamonyang juga, halo.
4: Iya, Nyai Kalamonyang juga itu hubungannya. Terus juga ada
2: Kakak Vivi, iya.
4: Ali Pratama.
2: Ali juga ke semuanya, Vi.
4: Ya, pokoknya buat ke semuanya aja. Dan terkecuali.
2: Iya, makasih.
4: Makasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ivi di Lenteng, di belakang Mbak Ivi. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
5: Bang berbagi rindu lewat memori kita, kenang masa lalu.
2: Iya, dengan Mas
5: Kron. Sukron, Gahari.
2: Oh, Sukron. Masih tetap namanya, bukan Kron, Sukron ya?
5: Nah,
2: Sukron.
5: Sudah diubah-ubah.
2: Iya, Sukron Priyadi, ya. Yeah.
5: Alhamdulillah, sehat kau Aris.
2: Sehat, tapi sedikit gimana gitu Mas Sukron?
5: Biasa cuaca.
2: Oh cuaca, cuacanya kenapa Mas Sukron?
5: Ya ini panas dingin, panas dingin.
2: Panas dingin, berarti cuacanya yang sakit ya?
5: Ya bukan cuacanya, oh,
2: bukan
5: hawanya.
2: Ya. Panas dingin, panas dingin.
5: Ya.
2: Doakan saya sempat semoga
5: ada gerimis tadi siang.
2: Sama juga ya. Hanya apa mungkin sebagai tanda ya. Tanda kalau memang saking panasnya ya mungkin ya ada uap lah. Uap ya. Bukan hujan mungkin ya. Kita doakan ya, jangan hujan ya. Dulu ya karena masih banyak yang lagi apa? Jemur tembakau ya.
5: Tembakau iya kasihan.
2: Kasihan. Oke lanjut salamnya buat siapa Mas Sukro?
5: Salamnya, salam yang pertama buat Kawari selamat bertugas. Juga salamnya ada Winda, ada Kak Jeki, juga ada siapa itu? Wanda.
2: Mbak Wanda.
5: Ada Basudana Kencing Doso.
2: Ya, Mbak Wanda di mana? Ada di Pamekasan ya?
5: Di Pamekasan.
2: Oh, di Pamekasan.
5: Ya, juga salamnya untuk semuanya saja ya.
2: Iya.
5: Tanpa terkecuali. Buat kawarisnya, terima kasih.
2: Sama-sama, Pak.
5: Assalamualaikum.
2: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Zaini. Di belakang Abang Sukron, halo. Ruang Rindu.
6: Song berbagi rindu, memory lewat lagu.
2: Iya.
6: Kenangan masa lalu.
2: Mantap.
6: Dengan Farid di Pamekasan.
2: Dengan Mas Farid di Pamekasan. Gimana Mas Farid?
6: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Kalau mengenai ya, bulan kemerdekaan, biasanya sekarang kan banyak apa itu pernak-pernik ya merayakan
6: ya,
2: kemerdekaan.
6: Nah, dihias oleh bendera belum boleh.
2: Oh,
6: ada gitu.
2: Ada juga. Untuk lomba-lomba gimana di Pamekasan Bang?
6: Biasanya menjelang mungkin seminggu sebelum 17 Agustus mungkin.
2: Mas Faridnya ada ikut?
6: Ikut makan kerupuk.
2: Oh ikut makan kerupuk. Berapa kali, berapa tahun udah ikut?
6: Hah?
2: Berapa tahun sudah ikut? Tahun kemarin tahun ikut? Tahun kemarin ikut?
6: Pokoknya tiap tahun.
2: Dapat nggak?
6: Dapat kerupuknya.
2: Aduh, kalah sama siapa Mas Farid? Kalah sama anak kecil atau?
6: Anak kecil itu yang menang.
2: Aduh, ngalah ya, bukan kalah ya kalau Mas Faridnya ya.
6: Iya.
2: Iya, kita pokoknya kali ini kita meriahkan kita harus tetap bersatu.
6: Yang penting kita bersyukur untuk merayakan hari kemerdekaan.
2: Iya, silakan salamnya buat siapa dulu?
6: Salamnya yang pertama buat Mas Waris Tambutoga.
2: Terima kasih.
6: Terus salamnya ada Pak Evi, ada Pak Irma, ada Pak Lukarisma, Pak Esmara, Pak Iim, Pak Yu Cempaka, sama Susana, Bunda Yuni, Pak Dewa Serahing, dan Adelia juga.
2: Adelia. Mama Susana pipi itu ya, pipi ya.
6: Emang iya.
2: Iya pipi namanya pipi itu.
6: Pipi.
2: Iya.
6: Pipi mama, pipi mama.
2: Pipi Sunna ya, pipi Sunna ya.
6: Iya. Ya, selamat jumpa kesempatan Pak Fahri.
2: Oke, terima kasih ya Mas Fahri.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sahabat dulu, kali ini langsung saja kami harapkan dulu lagu awal ya untuk Anda, dan selamat malam untuk Anda yang baru saja menemukan gelombang kami kali ini bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Sumenang.

0: Oke, terima kasih. Satu nomor lagu baru saja berlalu ya. Kau janjikan bulan madu, gak tanggung-tanggung ke ujung dunia ya. Tapi semuanya hanya tinggal janji. Berarti sama dengan Bu Fator ya, hanya janji, janji, janji. Bang Alipnya nunggu, Ajemnya tak randa lah. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami di Ruang Rindu. Kami kembali terima Anda. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saudara saya Bang Ivon ya.
1: Iya, sama-sama saudara saya juga
0: Bang Arif. Ditunggu ya. Evi Bang Ivon.
1: Iya, oh Evi Damala itu.
0: Iya. Wah, enak. Iya. Suaranya enak tuh Bang Ivon.
1: Iya, enak itu kalau nyanyi enak itu kalau karaokean itu.
0: Iya, cuman sayangnya apa? Kalau pas lagi lomba kayak 17-an. Gitu ya.
1: Iya, sekarang kan musim lomba di tiap desa kan pasti ada.
0: Ada, ada. Iya, Evi kan viral itu, rame.
1: Lagi viral itu.
0: Iya, masalah.
1: Jadi lupa itu, Acemnya itu lupa sekarang. Itu.
0: Bukan kan Acemnya Bang Ipon, biasanya kan yang enak kan harus jadi juara ya.
1: Oh iya, harus.
0: Evi itu,
1: Evi jadi juara itu, suaranya enak, merdu.
0: Evi-nya lain Bang Ivon.
1: Oh,
0: justru gitu ya. Dia tidak mau kalau mau dijadiin juara. Aneh.
1: Iya, itu asiknya itu yang bikin nano lagi. Itu bikin asik.
0: Gitu ya. Iya. Gila. Sehat ya Bang Ivon. Ya,
1: alhamdulillah. Dan Bang Haris gimana?
0: Sama sehat.
1: Oh gitu ya.
0: Gimana lagunya?
1: Lagunya dulu Bang Haris.
0: Lagunya tadi gimana dulu?
1: Waduh, lagunya asik bener Bang Haris.
0: Mantap ya. Ya
1: iya, nostalgia masa lalu masih cita-cita dari SMA itu.
0: Waduh, sama kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke. Silakan.
1: Oke,
0: okay,
1: ya. Salam yang pertama buat Bang Haris, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat. Hati-hati Bang Haris.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat yang gitu Bang Haris.
0: Iya, terima kasih. Barusan
1: ada Evi, selamat malam Bang Ano.
0: Evi.
1: Iya, juga ada Bunda Bathol, Nyanya Susana, selamat malam juga Mbak Tuni, ya, Dewa Surayeng. Dan Pak Nur Kumala tak tunggu gabungannya sama Gitu King gitu.
0: Juga
1: ya Mahesa Jendal tak tunggu gabungannya. Oke lah Bang Haris, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Bang Ivon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman saya, saudara saya yang selalu pakai kacamata. Waduh cakep ya. Tapi ngomong-ngomong lupa saya, sekarang punya anak berapa ya? Kenapa saya nggak diundang? Atau saat sekarang udah punya mantu atau gimana? Oke, tapi semoga saja semuanya sehat ya, Bang Ivon ya. Gimana keadaan di Talang Siring? Tapi semoga saja tetaplah suasana bersahabat. Kalau kayak dulu mungkin sekarang berubah ya, karena zamannya sekarang udah lain, maju. Mungkin sudah banyak uang, rumah yang bagus mungkin sekarang dibongkar, ditambah. Buat baru mungkin ya. Oke, silakan kembali. Oh ini sudah ada. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sekarang aduh, suaranya
2: Ruang
0: sekarang
2: rada-rada ngantuk ini sudah.
0: Oh, lain enggak, bukan rada-rada ngantuk. Saya juga pangling. Enak sekarang, tak pikir lagi musim apa 17-an nyanyi lomba. Mungkin lagi pakai jamu tuh gimana Mbak Yuni? Mbak Yuni?
2: Iya.
0: Suaranya tambah merdu apalagi pakai jamu atau gimana?
2: Mbak merdu apa tambah jelek?
0: Enggak serius, tanya nanti sama anak-anak yang lain. Enak Mbak Yuni. Jangan ngomong sambil tidur Mbak Yuni. Bingung nanti saya Mbak Yuni.
2: Iya.
0: Sehat ya. Sehat, iya sehat Mbak Yuni. Muda ego aja sampai katon dulu Mbak Yuni ya. Ketawa dah. Buat siapa?
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Evi?
2: Iya.
0: Udah Evi tadi.
2: Oh,
0: iya. Nerima hadiah tanda lagi Mbak Yuni.
2: Iya. Mbak Esi, ada Farid yang
0: Farid tadi, juga ya. Ada
2: Mbak Arindi, Jaja Asmara Liki Anggara juga Abah ini. Juga ada Ibu Fathor juga.
0: Ibu Fathor.
2: Cempaka Ayu juga. Terus ada Om Boang sama Cempaka.
0: Om Boang.
2: Iya. Terus ada Iim juga ini sama Dewi.
0: Iya.
2: Terus semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Mbak Yuni. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Walaupun rotok ngantuk cari nih. Can coba nah. Tapi masih belum mau memejamkan yang namanya mata. Karena kangen sama RRI, kangen sama teman-teman. Di belakang Mbak Yuni, selamat malam, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Cici.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Cici.
0: Tolong monitornya ngelaki Aing dulu, Pi.
3: Kenapa ngelaki Aing? Ingat.
0: Seram, oh, seram, Bi. Mun tak bisa kayak ini, seram lah, Jubi.
3: Bo, ane kakak era jauh, Mas Fari. Kak, ane kakak, latihan gandrung.
0: Latihan gandrung? Iya. Yeah. Halo? Bo. Aduh, kemana sambian, Bi? Coba bergeser sedikit, Bi. Halo, Bibi. Aduh, sinyal mungkin ya, Bi. Salam sama Kakang. Di belakang Bibi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, mana? Enggak ada suara. Oke, geser dulu dong. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Iim. Sehat, Mbak Iim.
4: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Cak Waris sendiri
0: kabar
4: gimana?
0: Kabar juga sehat. Tapi ngomong-ngomong, gimana dengan lomba nyanyinya? Dapat juara berapa?
4: Gak ikut lomba.
0: Bu Menta Norok, kenapa, Im?
4: Enggak.
0: Suaranya kan enak. Pokoknya jangan kayak Evi ya. Evi nangis, ngampul. Mau dijadikan juara, nak mau dia. Nggak mau jadi juara katanya. Bingung ya?
4: Iya. Aduh ya Allah.
0: Kenapa
4: cuman
0: ya?
4: Cuman saya nggak pede aja gitu.
0: Nggak pedenya di mana?
4: Ya, nggak tahu dah. Pokoknya nggak pede.
0: Ya, tak bukan malunya. Tapi paling tidak gini ya. Sesuatu di bulan Agustus ini memang harus selalu diramaikan. Bukan mencari sesuatu yang di depan. Ya, kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita ikut memeriahkan bahwasannya saat sekarang tidak ada lagi yang namanya tembak-tembakan. Sekarang udah kita merdeka, bersatu ya. Gitu ya, Mia?
4: Iya.
0: Iya. Biarlah juara tahun ini mungkin masih belum untuk Mbak Iim mungkin tahun depan. Gak apa-apa, yang ya, penting ikut memeriahkan. Pokoknya harus ikut ya, Im, ya.
4: Insya Allah.
0: Iya. Nanti lagunya kalau mau judul atau mau lagu minta sama saya boleh nanti ya.
4: Iya.
0: Iya. Oke, lanjut salamnya buat siapa?
4: Iya, salamnya yang pertama buat Cak Waris bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin. Yang penting enggak panjang leher ya.
4: Bu, jangan.
0: Iya, makanya yang terpenting jangan panjang leher. Iya. Pokoknya kalau mau bilangin panjang harus berhenti dulu, pikir harus
4: umur,
0: harus konsentrasi kebatan. Amin, itu yang kami mau. Panjang leher ya, lanjut.
4: Tadi ada Mama Susanta ya.
0: Pipi. Cak Reng sambil atokar, musuh ngerepot.
4: Ya bro.
0: Ini kakaknya latihan gandrung.
4: Oh, latihan gandrung.
0: Pipinya mau sama RRI. Aduh, bingung. Ada salbut, lanjut Vi.
4: Ada Evi juga.
0: Evi.
4: Ada Mbak Irma.
0: Singambulan, Irma.
4: Ada Jackie Arindi, ada Mbak Suni, ada siapa barusan yang nyenggol? Bunda Yuni.
0: Bunda Yuni, Mbak Yun. Tadi suaranya Mbak Yuni enak kan ya, Mbak Yun ya?
4: Iya, merdu.
0: Ya, betul ya.
4: Tapi sayang keputus.

0: Enggak keputus ya? Kalau Mbak Yuninya enggak.
1: Oh iya, Mama Susana barusan yang
0: Mama kutus. Susana, Pipi sana ya.
1: Ada Bang Wawan juga.
0: Ada Bang Ivon, Ivon.
1: Ada Bang Ivon juga. Ada Pak Ketua, Bang Hendra Cipta.
0: Bang Hendra.
1: Ya, salamnya buat kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
1: Buat Kak Faruk di Bangkalan, ditunggu gabungan.
0: Waduh, kok jauh Bangkalan?
1: Iya.
0: Halo, Ruk. Kamu sekarang di Bangkalan, Ruk.
1: Iya, Kak Faruk itu.
0: Mas
1: Kak
0: Faruk ya?
1: Itu, ya.
0: Iya. Kalau bisa ya, malam ini gabungan ya, Mas Faruknya.
1: Iya. Iya, makasih waktunya, Cak Arif.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iim alias Mbak Ho'o. Halo, selamat malam juga untuk Mas Sendra. Selamat malam juga untuk Ibu Fathor. Sehat terus ya Ibu. Juga tak ketinggalan Mama Intan, Mama Nuri, Om Boang, selamat malam. Dan juga Bang Riki Anggara, selamat malam yang ada di Kelukur sana ya. Juga di Batang-Batang ada Bang Gusti Aryo ya. Raden Cahit juga, selamat malam ke semuanya dah. Silakan kembali. Ya, sudah ada lampunya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lagu-lagu kenangan masa lalu.
0: Dengan Roni ya. Iya, sehat Ron.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Ikutan lomba Agustusan enggak?
2: Oh, iya. Sekarang di Pemekasan ada lomba 7 Agustus gitu.
0: Iya, di mana dekatnya Roni ya?
2: Iya, dekat saya tuh di sekolahan
0: gitu. Roni enggak ikut.
2: Nah,
0: kenapa?
2: Aku takut tidak ikut itu.
0: Takut sama siapa?
2: Kalau saya penggemarannya bermain layang-layang. Kalau 17 Agustus itu banyak layang-layang.
0: Oh, di lomba juga ya Mas Roni ya?
2: Iya, lomba kelereng macam-macam
0: gitu. Waduh, macam-macam. Oke, selamat menikmati. Karena
2: ya, ada lomba puisi.
0: Wah, nanti ikut ya? Lomba puisinya ya, ikut ya?
2: Lomba puisi gitu.
0: Seperti apa? Puisinya seperti apa?
2: Malam semakin larut.
0: Iya, terus?
2: Di dalam keheningan malam.
0: Jangkrik berbunyi.
2: Bersama bayang-bayang.
0: Iya. Aduh, enak. Ya, makasih deh Mas Roni. Lanjut salamnya buat siapa dulu Mas Roni?
2: Ya, salamnya pertama untuk Cak Waris. Selamat beraktivitas ya.
0: Iya.
2: Selamat pula untuk Pak Irma, Pak Epi, Iim bersama Faruk. Dan kita lupa pula untuk Dewa Suraying, Abah Suni, ya, Bang Nisher,
0: iya,
2: Bang Herman. Oke,
0: terima kasih.
2: Lagunya ikutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sabar dulu. Kali ini kembali kami hadirkan lagu untuk Anda ya.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jangan kira.

0: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Ingin ku menangis ya, tapi apa adalah ya, percuma ya, kan semuanya sudah suratan. Daripada kita melangkah dengan terang tapi melihat sesuatu yang sangat menyakitkan, wah, memang semuanya tak ada yang mengharapkan sesuatu ya. Karena kita semuanya tak minta ya, tapi semua memang sudah dari sananya, tapi paling tidak ya kita harus menerima, karena di balik itu semua Tuhan menjanjikan sesuatu yang memang luar biasa di balik itu. Oke, semoga saja lagu tadi membuat kita sadar dan terhibur ya. Kembali kali ini kami terima Anda. Silakan di 662 atau juga di 665. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
1: Ruang
0: nama?
1: Ruang Berbagi Rindu. Lewat memori kenangan masa lalu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan langganan, Mas Farid.
0: Langganan mana rumahnya?
1: Mulai. Dari Nyonya Pasar Rahmat.
0: Oh, dengan Nyonya. Saya nanya karena saya selalu pangling, Bu.
1: Pasti seperti itu, Mas Farid.
0: Tapi alhamdulillah sehat ya sambian ya, Bu.
1: Alhamdulillah,
0: syukurillah. Tapi tadi lagu mengingatkan janji akan Mama Fathor. Bulan madunya katanya ke ujung dunia. Tapi sampai detik ini ada aja mejual menbalik. Ada. Kuna janji melolo katanya, Bu.
1: Iya, kalau sudah Allah mentakdirkan saya ke sana sudah pasti, Mas Farid.
0: Iya, Mbah, mangkat ke Bu, besok ditunggu. Mungkin sakit soko gempang. Yang bisa impon, bisa hintung. Wah, tak repot, Bu. Yang penting hati besarkan untuk melangkah. Bapak yang jebuk. Ai, lanjut. Gimana lagu-lagunya tadi dulu?
1: Lagunya siapa tuh tadi? Tommy bisa ya?
0: Iya, Upin terseratus.
1: Yang sambil barusan yang bilang begitu.
0: Siapa? Iya, Tommy Cibisa.
1: Selamat malam, Evi.
0: Evi ngampul.
1: Kenapa ngampul, Evi?
0: Sama juri dijadikan nomor satu ikut lomba nyanyi, tak mau. Maunya tak mau jadi juara. Repot kan? Tak ngerti, Evi lain ke TV.
1: Ini RRI akan mengadakan apa, dangdut ya? Lagu-lagu dangdut ya?
0: Lagu dangdut nanti nonton saya ya. Pokoknya jangan lupa dukung. Nanti bukan di sini.
1: Di Bu Yuni juga mau ikut ini katanya.
0: Nanti ikut Mbak Yuni ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: salamnya ya, Mas Manis ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Cepat ini.
0: Iya. Berkah rumah cepat.
1: Acara katanya. Waktu rumah salin siaran, saya punya janji buat teman-teman yang ada di Pamekasan. Apa namanya di acara itu, gending Madura tuh, Mas Faris. Saya nggak bisa masuk. Niatnya mau apa namanya?
0: Cerita, dek, tak salam, abit, beton. Lanjut.
1: Yang pertama buat Bu Yuni, juga buat Arindi.
0: Arindi.
1: Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar, bukan Pak. Mas Mahesa Jenar, bukan Pak Mahesa Jenar. Mas Mahesa Jenar.
1: Mas Mahesa Jenar. Nah,
0: kan lebih. Ivon dialog. Dialog Ivon ya Bu Fathor.
1: Oh, Pak Ivon juga.
0: Bo, bukan Pak, itu Abang, Bang Ivon.
1: Bang Ivon.
0: Sandi Talang.
1: Ya, Iya. Terus ada Pak Kasmono dan Mbak Aisyah, juga Pak Tohir, Bu Ati. Tadi ada Pak Roni ya.
0: Roni.
1: Juga ada Pak Sepen, Pak Nur Kumala, semuanya yang ada di Pemekasan.
0: Iya, makasih
1: yang
0: ya, Ma.
1: Yang belum disebut, minta maaf. Sampang dua orang, Mas Haris.
0: Iya.
1: Ada Sahdan dan Mahmuda. Malam juga.
0: Jangan selalu minta maaf, Ma. Teman-teman nggak ada yang punya maaf, Bu.
1: Enggak, maksudnya kan ada yang belum disebut, belum Mas Haris.
0: Iya, terus Bu Bator minta maaf.
1: Iya,
0: dan
1: di sana takut menunggu Mas Haris, aku
0: iya.
1: Mau disebutnya gitu.
0: Tapi dianya enggak punya maaf, terus mau minta apa?
1: Minta ampun.
0: Kalau ampun mungkin punya, Bu, ya.
1: Oh, iya. Balik-balik.
0: Ayo, balik-balik ya, Na.
1: Ya, sudah dulu ya, sekian dulu ya. Buat yang di Sunab dan sekitarnya, insya Allah nanti kalau saya bisa gabung lagi.
0: Gabung, Bu, mari, Bu, ya.
1: Atur sun, Mas Haris.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk artis juara dua di lomba makan kerupuk ya, Ibu Fatore. Duduk main. Halo Mama Intan, jangan kalah sama Bu Fator. Yuk juga ikut nanti, Bu, ya. Di belakang Mama Fator. Halo, selamat
2: halo,
0: malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tika, Bi.
2: Kijang.
0: Aduh, gimana mak lo kok buka
2: sih? Kok kenceng lo, Cong? Alatian jangir. HP lepek-lepek.
0: Aduh, mangga nemun latihan giliran dekik man. Jadi kangkui kakang langa lai kelu mun bekton agabung cek ndera kenca.
2: Eker ini ku anu nak kungseng ngapur apa akeboy.
0: Ngangkui napa, Bu?
2: Ngangkui nyamplong.
0: Bihina ngangkui napa, Bu?
2: Saya salah aja ngangkui nyamplong, itu kiki leker. Bisa aja dengan kui omplung.
0: Ah, bener ada kelotak. Ojuk pas nyaman nyareki angin. Mak pas duk-luduk-luduk-luduk. Aduh, Bibi, makasih, Bi. Tadi pege kenapa, Bi?
2: Udah aja, Bu, kencet jangir.
0: Oh, aduh, kelopai. Lanjut, Bi, dikimi pege boleh, Bi. Salamnya buat siapa, Bi?
2: Sampian, yang pertama buat Sampian.
0: Sampian siapa, Bi?
2: Sampian Nasaris.
0: Oh, saya sendiri maksudnya.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Makasih ya, Bi.
2: Oke. Kampung kena lambuk, Mas Haris.
0: Aduh, lopai pula, Bi.
2: Bukan lopai kamu lah, Pon.
0: Engki, lopai. Bula ya, saya kenal lah. Mama ngelek. Mama, nah, Mama Malarat. Mama Malarat, nah. Mama
2: Susanta.
0: Ah, Mama Malarat. Mama susah, nih. Mama Ander. Lanjut, Bi.
2: Iya. Aku impian ki salam kerong abis tak tangan ki Mas Haris.
0: Abis cinta temu bi lanjut bi.
2: Tahun-tahun pon. Di puru pada Bu Fator ki salam kenal.
0: Artis cek mengucap Bu Fator.
2: Oh artis.
0: Buat artis. Tina
2: panas kan ika?
0: Heh.
2: Tina panas.
0: Artis makan kerupuk juara dua.
2: Ikan je pada lomba makan bakso.
0: Makan bakso.
2: Kita tu keluarga.
0: Men bakso meni makan bi enom bi ya.
2: Ros kena pada sukron ki.
0: Pada
2: laut kuda kena.
0: Sukron, sukron bener tepak bi.
2: Sukron.
0: Bener sukron tepak, sukron. Puh, salah. Bang Ifon.
2: Ibu tak Epon.
0: Boh, meni Epon. Ifon.
2: Ifon lemas luk.
0: Bu Ivan, nyaman Ivan.
2: Ibu de Ivan.
0: Ci Ivan.
2: Ada Jeki Arimbi. Berontok sarung berontok seno Jeki Arimbinya ki.
0: Mak Riki Arimbi bermana? Riki Arindi.
2: Jeki Arindi, Arindi.
0: Arindi.
2: Arindi pasangan na berontok seno.
0: Lanjut.
2: Ibu de Riki Anggora.
0: Anggara.
2: Yobo mungkin.
0: Oh Yobo. Lanjut.
2: Terus kena sesi Pak Fateh, Forum Pak Dewa Suranying. di Panglima Keras ano napa kra Rasuni.
0: Berarti nak jadi tak salam Bi. Ibi Bi.
2: Ini kan salam maupun kasar saja nak buat.
0: Okey, makasih ya Bi.
2: Nyanyian nasi tus fokus.
0: Jangan nakal-nakal lagi ya Bi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pipi. Pipi Susan alias Mama Susana. Alias Putri Kanjeng Doso. Satu lagi mungkin ya, sebelum kami akhiri kebersamaan kita, kami terima di belakang Pipi Susana. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang, Bang Riki, Bang, mumpung orang ini belum tidur, Bang. Yobo, Mak, ngajak anggoro, tepak, yobo.
3: Cuma siapa, tapi mencoba Pik Susan.
0: Aduh, ngunggun puh, lah pipi ya.
3: Dewa kerai, dewa selekor, dewa keroyong.
0: Yobo, gagap, tak ngerti ngun pipi jetong.

Bang Ivan alias Bang Ivan. Iya, terima kasih Bang Riki Anggara. Baik, benar, terima kasih. Dan akhirnya kebersamaan kita kami cukupkan sampai di sini dulu. Seperti biasa, selepas seorang rindu jangan kemana-mana. Kami akan hadir kembali bersama Anda di Budaya Madura.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang malam makin betan gelah bisa bangki boleh dalam acara budaya Madura Jumat tanggal petok bulan Agustus 2016. Pangarep tor wanyaon malam muka sedayanya kepada nasihat sehingga bisa hanikmati ting kenting atau budaya Madura si pedikator. Nyengka saki bakto ngiring ya tona lengki tor perlu ika kali malam makin dan kelecaris sekaligus ngancai dan teretan malam makin ngatur lagi selamat malam selamat miar saki assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sareng anu ashab asep ki.
1: Engki jawarek alhamdulillah masuk pertama jawarek.
0: Engki nek lo sakte mri kam mbiar mri jompo mangke.
1: Mri jompo jawarek.
0: Ah tak jele nah. Tak keluaran.
1: Engki malam
0: ni belum mulak. Ah alhamdulillah sehat. Ki.
1: Alhamdulillah mangke sehat ampun.
0: Engki. Ambon ben tak wati perat badan hari berin langsung salam ke pasaran ni kuni ibun Pak Asep ki.
1: Selamat dekat Jawares. Selamat bertugas. Semoga paringan saya seorang satu jadi keluarga. Tukun salama bede Ombo Ang, bede Bu Fathor, bede Bang Hendra, bede Eti, bede Irma, bede Geleke,
0: Geleke,
1: bede Umbu Gabu, bede akhirnya boleh ya pamekasan bede anu cak weres anu kenanya pasera wiwin wiwin pasera
0: daoning pasera
1: bede pernah masuk ke sampian sekalian gen kuna
0: bugi daoning ngelobai
1: sekalian sekalian
0: ki bukan sanyar mekasan serah ini halo ki bode ke
1: pak sabar pokoknya ke satu jen
0: ki kelengkong pak sep
1: panabi kencing ponrok norok kencing nas pak sepo terah kelengkong bote pon
0: sami sami
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebinggeng epon asep selamat malam assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Darem madu na buklupuk ki bulu don. Darem madu.
2: No. E petepak jaring nah.
0: Nah, oi petepak. Melem bian ki.
2: Bos anu ah. Mun ta meleh. Agabung nah.
0: Bagus bian ni don.
2: Oke.
0: Ki alhamdulillah senang.
2: Kena ucap napa keluar tak napa ten.
0: Napa don? Dari rumah don.
2: Ki dari rumah. Ki mun menikah je para pun ngandang lomba cak waris.
0: Oh, begini ngandang don. Bosi ngucap buru betiti juara benimbian beni don.
2: Betak ngandang ki.
0: Ah, jangan kau lo pun nak nak kena beri kapur lah salama lolo. Sapa orang nak boleh gitu don.
2: Lah salah si penting mengikuti ngaji mereka.
0: Kita
2: lepas.
0: Nah ini ya kisah puran bulan don salah mireng don lanjut don ki.
2: Tak kening ki. Ya anjir. Kalau ki jawab.
0: Ya bongki ngaji.
2: Ngaji mereka beni keng ano.
0: Ki lanjut don.
2: Ki. Dengan alhamdulillah. Bulan setahun ki setahun nikah. Teman telok. Tiada.
0: Nomor telok dari budi dari maksudnya
2: ya,
0: nak lomba apa don?
2: Kaya nyanyi dong.
0: Wah sih nyanyi. Cok yang tak oning cok yang
2: bagian ano bede nyanyi aroma irama.
0: Oh belen lagi don.
2: Tapi belum ngocor.
0: Dari.
2: Kaya nyanyi nak ano bilo. Elvi suka
0: sih. Ki, lanjut don. Andi suara nyaman ki, lanjut pokon ki.
2: Nyaman tak nyaman tergantung ya wari. Yang pertama yang terakhir ini dekat panjenengan.
0: Ki.
2: Selamat bertugas, cepat rena sehat ki.
0: Amin.
2: Tukan, Pak Nur kumala, saya tak bisa masuk. Juga pada kileka.
0: Kileka, nom leka.
2: Pada Pak Kama.
0: Pak ya, Kama, Pak Kamarudin.
2: Juga pada Om Boang.
0: Om Boang.
2: Pada Pak Sabar. Pada si Puruh, Ipon. Pak Nur kumala. Pada jenis apa sih?
0: Engki.
2: Ikan kang. Cak Waris.
0: Sami-sami, Vi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata enten Evi bening buru polena. Bening-ening juara tak ende. Berarti ing adaptar ki ruga purpu. Cak ring saya nyampe aki salahan. Salah mireng. Ebing geng epon entun alias Evi. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten beri gamma habi ni kebudi lem sarung ngembian ki bali. Mula. Cok je je teku nom. Ai.
1: Ya cok mesti.
0: Ambo, ambo kini ambian buator kini kaposang mi mangkat bon ki.
1: Posang ambo magari betole korban
0: bo ambo mi posang mangkat ke dia
1: oh
0: ngki
1: ambo bertelon
0: nah ki ambo lagi ki mon ano sambi bersabos ni lagi ki ni sel nah
1: membode lomba naik dukun ke
0: membode lomba naik dukun mak je kembang
1: ni khusus begini an.
0: Bini-bini tak bisa naik balik. Bini-bini tukar nombor ni berdoa rumah. Mak nombor pun yang biar ni.
1: Mantap.
0: Oh, mantap. Bini pun.
1: Bisa cengguan
0: ke? Ya? Bini naik nyaman ke dikit, Pak. Bila dengan
1: nak? Salam aja, Aris.
0: Wah, salam. Salam akan kuih pasir yang kiri.
1: Di Watar. Akhirnya, aku... Efi ni kalau saya tak
0: bisa
1: masuk Efi. Efi, tak bisa masuk.
0: Tak bisa masuk Efi, tak joko joko Efi.
1: Dewa Suraying.
0: Dewa Suraying.
1: Dewa Suraying. Ada Suci.
0: Suci. Suci ngudo mado ado suara suci dok ku mambian suci
1: ada omboang
0: omboang
1: dia masih kalau nengai emanding bahaya ni
0: emanding bodo du niser
1: niser
0: niser niser niser niser
1: aku tak kata tangke lah.
0: Angki apa? Mi itu bahan, mama kerja hari nambian tu. Kamu mandi kamu ya?
1: Oh, mandi ni ya. Ini ke kantor polisi ni.
0: Ikan mana lah on the bed aja na?
1: Jadi temuan na.
0: Ibu din na berdiri. Ibu din na.
1: Oh,
0: saya terbelok lawak kasar pai. Ki, kembali. Itin masjid kasar. Kasar anu nambian.
1: Akan beli ada negarawan.
0: Abu. Ngi bodo mano na munye sa ka bodo kinta la kuwalip e ano hulo ki balip
1: ante nang kuwan na din alen ko le
0: ngi mano ay jining ko lang ao biasa ambian ki
1: mano lomba ko
0: bohidin muno reng si bokus ni kan benis si tak nyaman si boki si nyaman si boki balip ngi ko lanjut
1: mon si cuba tak ibu tiyo kan tahu le na
0: ki
1: mun che rakhi but kisi ke me
0: che ke ni gala di bi ndr
1: ni ka bi nya man
0: mun ni beri si raja ke laku na sampai sabulan ndak kada minta boleh che pun si raja si boki and mun si ke ni boki ada li bolion gini ya ye ki lanjut talib
1: kan buat pagi ni yang buat sama lakun
0: ba ambo mangken mangkat kini ka
1: angkat
0: wangi. Angki geng gunjong ngoh, cok pas ano, cok pas langsung nah bah gandeng tak kok mi tepak istana ni tok tanah. Benih ocol ka sak iki.
1: Aku ada kuring dewa, iki kena pre.
0: Ya, miedo los mangkat, tapi mangkat tang orang orang ngelebur, ya. Mungkin polen bila gara tuju ke sana, pesta keluaran sekali, pak.
1: Siwan.
0: Hi.
1: Kasih aja nak, jadi.
0: Enki kelangkong balik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali langkong de Ali Pratama. Eh, kong langkong juga de dan dari dan selain ketina pendekan ngatur kenting na situ ngeki ingi. Satu jo je bon halo. Ibing je bon Ali Pratama.
3: Ing kenting maturah lekar mantep ongko.
0: Ki mantep kita e boter dan ron.
3: Mantep ke bon te boter, mari kan mah mantep meni boter.
0: Ongki, mari na mantep.
3: Ki salam ki.
0: Salam ke Pasiraron.
3: Salam de pertama katu lagi di kajak waris. Ingati kalau pulang. Juga dan
0: pulang. Pulang napa Pak Roni?
3: Peleman mun pulang ni
0: kan. Oh, ke uli yang dah berde bahum bian. Kicir ni por jampur bian ni.
3: Saya mau pulang Bapak.
0: Kicir ni por jampur jangan teh. Kiu masih namun beli, nah? Anapa?
3: Saya gabungan kibur bacaan laki.
0: Oh, Ali Pratama Pak Ibrahim.
3: Ah, ya dalam yang kedua untuk Ali Pratama ya.
0: Bojo, bo.
3: Kenal di Bang Roni.
0: Bojo amatur, kini kerukun kibur tertimbian. Ya itu lah, ini.
3: Kenal dari Bang Roni sebagai Makassar. Kenal dekat Epi, Pak Irma. Kenal dekat Haji Burhan.
0: Pak Haji Burhan.
3: Kenal dekat Pretan Jeki bersama Ayang. Dekat kita jenak pan RRI salam pembakar kita je.
0: Sami-sami kelangkong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak biasa seperti min ngiring negak biar saki kenting awal lingi kenting sega biten biar saki arang sarang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadiwa koni gadiwa. Ibingking epon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kak Supriyadi. Ki.
2: Engkong Suarez. Kata apa ke Perang Suarez?
1: Oh bagus. Mian ano? Beda kenangan se ano nyaman kosong raja.
2: Kak Dima, Kak Dima.
1: Embian ada. Mi beda na korong-korong raja ada enten.
2: Maksudnya kenangan apa kan ini?
1: Bu lanyo. Nom lekai petora embiannya.
2: Gini. Tak apa pun apa.
1: Nah.
2: Ngiring tak apa-apa napa.
1: Bompon beninda ka berasa ka ndak ben aslasa ka tak nyaman ki malah pun ki pon di ne sebrati sebe inom leke be ki inom leke ring minyak minyak kotok ka penternya
2: mana bi bode si kasukan ngiring tak apa-apa napa.
1: Ini ya ki sini ka boleh ki ka diwa nin ka diwa boleh na sehat tembian ka Supriyadi.
2: Alhamdulillah. Artena sehat ni sakoni. Mana bi bede sehat-sehat boleh mi. Asla anu na sakoni rona.
1: Enten nyaman. Bo kan ki bisa napa jae mon bisa rasa acen men sedek nya ba. Berarti sehat nya. Ki sambil miar saki ting-genting atau budaya madura ni kemarin apa lagi. Lanjut ke ni ko ni bang Kak Supriyadi.
2: Ki salamat dek ka panjenengan salaman salam alam bak kidugas samo ke panjenengan naik kesehatan
1: amin
2: tabang ki boleh ning acara si sami lagi
1: engki
2: ki salam bede Mas Jeki terus bede Pak Dewa Surayeng
1: bede gak diwe
2: Ken, tak kasih kelen, Pak Hendra.
1: Pak Hendra, Pak Ketua.
2: Terus, tinggi pada Pak Hosen, pada Pak Tosi, cukan, kali yang cukan. Ada yang kau boleh sakoni kau bengkal pada Pak Asep, tinggi.
1: Pak Asep, ki.
2: Tor satu juna.
1: Kalangkong.
2: Ani ona sapora. Deka, pasirah. Mas Putra Setia yang tahu sabung-gabungan lagi. Mana bi kita gabung engki mana bi panas ada gabung selamat mirsi aki sareng lan warga sak lagi
1: ki Kelangkong Supriyadi
2: ih ngereng assalamualaikum
1: waalaikumsalam Natar Kelangkong Supriyadi sidiri pereci ibingking epon Supriyadi halo
3: assalamualaikum
1: waalaikumsalam
3: boleh kelak purbi saja
1: bo beremah.
3: Ano, sinyal ya.
1: Oh, sinyal. Berarti makin nyaman jenya lah. Tak melek.
3: Alhamdulillah. Makin buruk bisa tegak melo. Zakoni lagi ya.
1: Engki, tak ngapung kayak film bian. Matong sabaro.
3: Di kantong beda gini yang baru panah no. Angin santak pasti anyo ngarah dulu aja.
1: Engki.
3: Kira napa sebentar ya.
1: Mungkin makin ki bisa pun. Sepur lanjut ki.
3: Langsung salam mas pertama. Kunjungan ku Indian dan bertugas bagi mana bi peleman tengah teh sama ke parin selamat sampai ke barik kecompok ki.
1: Amin kalangkong. Kita
3: nama pun yang tetap tidak satu jenis aja. Pen energi tanpa terkecuali kita gabung yang tersujukan bunga bunga sini ke jari.
1: Engki.
3: Kalangkong ya.
1: Sami-sami.
3: Eng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentar sakalangkong Jeki Asmara. Assalamualaikum ibing kengepon.
4: Ebingkengnya pon Jeki Asmara, bedonyonya Sapa Rahman.
1: Nenya.
4: Alhamdulillah bisa masuk pon.
1: Alhamdulillah ya, bisa. Dumbian puh. Nah. Biasa tak terdengar lagi yang namanya suara, tapi makin alhamdulillah. Berarti.
4: Ya, paksa Mas Aris terus ya kajian kalau. Pompong
1: kita tak tondu, jangan kau lona. Tak kira tondu dan embian bolehna lain. Sihat embian mungkin bugi.
4: Sehat.
1: Wah, adang kelontang zeraan sini pun ini ya.
4: Beni.
1: Oh beni. Hah?
4: Awi am yang baca kencang.
1: Bong, kita yang kubaca ini saya dah kena awi am.
4: Anu baca

0: Engking.
1: Langsung gimana suara sih, mari cepet sih.
0: Oke, lanjut langsung.
1: Di sini ring-ring di sawah. Guru baca Jeki Asmara sih.
0: Jeki Asmara.
1: Dan baca Pak Riki Anggara.
0: Riki Anggara.
1: Baca Pole Iin, baca Pole Evi.
0: Evi.
1: Baca Pak Basuni Sarung Dewi. Baca Pak Aceki Sarung Kileke.
0: Kileke.
1: Pak Dewa Sorain, Sarung Irma, Mbak Susana, Faruk Karisma juga nih.
0: Faruk juga.
1: Pak Kadin kau dingin Mas Fare.
0: Thank you Bu, launan Bu.
1: Saya lain Insya Allah laku malam. Bagi saya kongkasan Mas Fare.
0: Pasir Bu.
1: Sore kita Pak Hendra kita, Sarung Mas Panji Ketawa.
0: Malam kita tetap sehat.
1: Semoga peringatan sehat satu jepon ki.
0: Amin.
1: Thank you nanti tak panggil boleh lagu malam Mas Fare.
0: Thank you Bu.
1: Nyaratimin.
0: Ngiring.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Napa?
1: Kita jemput nanti insyaallah lagu malam ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Pator Ambon Alengki Mator Saka Langkong Bu Launan Mandi Bipar Lemana Itu Aki Melan Muka Selamat Nampai Ke Jompo Mana Biampun Nyampe Dak Jompo Sengak Jaga Lopai Bu Parek Satimin Labung Rekomi Ke Lopai Dak Kunci Kunci Timin Kih Aja Ke Keamanan Ebingkeng Epon Mama Pator Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau lesi nyarembian, Nom.
2: Mulai gelap, Paris. Kerok ke tanah, Paris.
0: Aduh, ni serah. Bo, kau le aja udah dua kali ntar kan combo nembian. Ini seorang nem leka. Kau ni. Nembian mak laku berdi kere enak pahit abang tua. Berdi pasir kere kasa, Nom.
2: Makan kasa, Paris.
0: Oh, ponakan. Mangkanan tu, jangan nom lega dok bonjong anu abung ko anyar jangan beni main keponakan gino.
2: Tinggal alhamdulillah beda kelek ke. Ika Isa kan banyak sabu, nak siapa anu?
0: Bu banyak engki engki.
2: Pasal surnye ajeri anak ni, ni nyerso.
0: Ada
2: manja lagar.
0: Tahun ni bu, muntah soli kori macam bian mendapat setahun di tengah lelingan abung kau negi gunung bu, bak bah report ni bu.
2: Minta buah ke dongor dong Paris. Kita nak sepeda tanda.
0: Tanda tu kau mi aloja.
2: Ini perintah bantu ni kebun kau lebih kaki kaki lekuk.
0: Ada rumah bantu negeri ya.
2: Angka salat masa ate nangka bunyum ya keker. Kebun padang atel lah kebun tade pas kebun tade membuat bulan nyanyu, membuat bulan nyanyu tu saperen.
0: Ajeng saperen bu, bener.
2: Kita orang agen, kita boleh kacir baca per, ngare kini kah.
0: Bu tak tahu ngare, sana tidak tahu.
2: Bu tak on ni.
0: Bu iba menjauh ku berlebihan. Jadi nada rumah boleh lanjut salam mah.
2: Ikan kamu dah lucu kan keleke. Cepat tengok orang tanah fing tanah komik masuk ke. Tengah juga cek orang fitnah si fitnah ni kau macam cuba.
0: Bender cocok kena cocok jangan ada fitnah.
2: Engki salam ikhwan ke satu jelaki Faris.
0: Engki ke langkong gak diwa.
2: Engkong nano Bang Asef sarang Supriyadi. Kenjiki Asmara. Tak langkong Bapak Haji Burhan sarang Pak Ketua. Esok nanggap buat juga. Ngiring Faris.
0: Ngiring.
2: Ngiring juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ kaki ngiring dari tanah. Salah saya gak ditemu dari genting dan gaul lagi. Mat malam. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Panul.
3: Panul di Budi.
0: Agi rangki di Budi tak pati mudi dan Panul.
3: Baik, kering mulai gila. Ada apa saya lagi pun kesenyuknya orang bulan ini.
0: Duh kan ni. Di mana macam apa? Jaringan. Jaringan terus bener. Eh, jadi mana suara nak dengar tu?

0: เองกี่จะไปมังเกนใส่ใส่ใส
1: ่ที่ใส่เนี่ยบนเลงเลกันนั่งเงียบเงียบนั่นมันตาลมาสอดก้าลยังก็เพิ่งจะขึ้นเงียบกันตาเ
0: ดือดตาเดือดได้นี่เองกี่อันโอลกุบัตอร์บงกันตาซาเรนกันเนี่ยไปหมดปุ่นเลยตะโกงดีก็ปวดมีก็ลบไปได้บ้านเนี่ยไปหมด
1: ตาเกียร์ต้นบัตรนี่จะลับตังอะไร
0: ดังนั้นละเอ็นกี่มุนดีเบอร์นี่เบียร์ชนะล็อกล็อกมังเกนตะคืออันนั้นปัสคือLain, mian aja muan no boleh tu, aja muan apa? Tapi kiri mimpian ten, tapi beri aja mimpian.
1: Untan.
0: Untan ya.
1: Paling anak punan, paling resep punan.
0: Oh, beri resep ki pada boy, mungkin apa dah? No beri ki ya kalau lepas nora. Ki.
1: Paling boleh di toko kalau ni kan, no. Persimpangan jalan.
0: Oh, boleh beli ni nak ki? Oh, ini nyongan ki. Ki, lanjut jalan apa nora? Iko pasang film yan.
1: Engki, tikel kalau itu dah tambu segala maso. Kalau angin bah, manglo maso, tahu semua maso yang tak tahu kapan ke tanah.
0: Tahu neng nepi dah kan hula. Tak tahu kapan lara tahu neng tiga pi. Anjo evi dia kan. Mari gigi ribun galon panor.
1: Engki jangan gulir sih nepi. Bunda tanding maso dah nanti tak happy. Bayang tak lagi ke sebenarnya. Macam macam kalau masuk
0: melol, macam tu. Macam ni tak tahu juga yang mana ratifi je. Oh,
1: olehlah abang TV kalau pun nyaman kalau.
0: Ki,
1: sepan saja.
0: Cuma cuan TV kini. Ki, lanjut mana motor kencing dan kau lah. Mumpung berdoaan nak lek, berdoa kena kapi, kena,
1: kena. Yang ni ada, kita belum baku, tak belum mati radio. Kita pun dah rapi, kita masuk. Yang kritikal pun, dia tak sudah jenis saos.
0: Enki.
1: Song langkong dia kah happy. So lebih luas kena tren, bahaya kau mukai happy. Malah kau manglo, malah.
0: Mini manglo ni sergamian yo loku ni manor. Ay banor ngosoan, vi ngosoan banor vi nyari kiko nye laku nabi. Kelangkong manor.
1: Kelangkong bubahor. Merek masuk boleh bubahor
0: pelajar. Ini lagi ngaji kok. Ini seru nyono. Ini banor dia kata. Ngaji. Ini
1: San Misan.
0: San Misan. San
1: Misan. Ini bubahor.
0: Ki. Kelangkong mon.
1: Ki. Ini kira-kira seorang nama Susana atau kok anak. Kata pun enuan melo lo mulai gula ingat banget.
0: Bener. Ni enten mangken sap bek saper pun banor.
1: Saper kalau ni kita kau selangkong betul jawari.
0: Engki sami.
1: Itu berdua si apa tu si?
0: Ya si. Neng vi. Ji. Kelangkong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kering nggak biar Zaki kenting seterusnya pon ni.

Mira, siya dari tantor problemator sa kalangkong yon sa porang kuda sa tiyan na kena pagtombong tangit ini milan diri ka din to kenting-kenting icoko pagi ya milan muka ya tetap ya paling sehat laku atau pesudung alam bisa apangki boleh dan gala caris tak lepang atau lagi selamat malam. Akhirnya kalaban wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap lagi kending sepongkasan biar saki arang sarang.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberi

dirikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali kita di Sumena Pagi Ini. Seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, tilawah Al-Quran pagi ini bersama Ustadz Harun Adianto, surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 82.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Pada bagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutia Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa, hidup di zaman yang serba cepat ini, kita sering mengejar banyak hal ya. Mengejar karir, mengejar pengakuan, mengejar validasi. Tapi satu hal yang paling kita cari justru sering terlupakan, yaitu kebahagiaan. Dan Mutiara Pagi hari ini bukan untuk membahas bagaimana menjadi orang paling kaya, melainkan membahas bagaimana menjadi manusia yang paling bahagia. Bahagia yang menenangkan hati, bahagia yang menguatkan iman, dan bahagia yang diridhoi oleh Allah. Baik, pagi ini saya segera menjumpai Ustadz Hamidi LC-MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Kita akan mencari tahu bagaimana menjadi manusia yang bahagia. Assalamualaikum Ustadz Hamidi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Ustadz Hamidi. Sehat, tetap semangat ya Ustadz.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustadz, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat penting yang sering kali kita lupakan, menjadi manusia yang bahagia. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، seluruh pendengar, para penyimak siaran Mutiara Pagi RRI Sumenep, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang tetap mengabdi di jalannya untuk senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini akan kita bicarakan mengenai menjadi manusia yang bahagia. Menjadi manusia bahagia itu tentu menjadi harapan semua orang, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang bahagia. Salah satunya dengan adanya doa yang dianjurkan kepada kita untuk dibaca dalam setiap keadaan kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini mengajarkan kepada kita agar kita itu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebaikan al-hasanah di dunia dan juga kebaikan atau al-hasanah di akhirat. Dan lebih dari itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari api neraka. Waqina adzabannar. Semoga dari doa-doa yang kita panjatkan ini bisa menghadirkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lebih dari itu, kita sebagai seorang manusia yang memiliki banyak kelemahan, yang memiliki banyak kekurangan-kekurangan, tentu kekurangan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesempurnaan, untuk diberikan kebaikan-kebaikan agar kita betul-betul menjadi manusia yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sempat dikutip di awal tadi oleh presenter bahwa menjadi manusia itu tidak serta-merta selalu dengan kekayaan yang menjadikan kebahagiaan. Tetapi bagaimana kita ini menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita dalam suasana yang tidak memberatkan terhadap aktivitas kita sehari-hari. Karena pada dasarnya sumber kebahagiaan itu bagaimana kita bisa menenangkan hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga ketentraman hati kita sehingga ketika hati kita sudah tentram, ketika jiwa kita sudah tenang, maka disinilah akan tumbuh yang namanya kebahagiaan. Saya mengutip ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah kitabnya yang berjudul Tajul Arus. Beliau mengatakan, In amkanaka an tusbiha wa tumsiya wa ma zalamta ahadan minal ibadi fa anta sa'idun. Beliau berkata, apabila kamu telah menjadi manusia yang tidak zalim kepada siapapun di waktu pagi dan di waktu sore, maka engkau adalah manusia yang bahagia. Nah, dari sini kita memahami bahwa salah satu yang bisa mengantarkan kebahagiaan kita mencapai kebahagiaan adalah apabila ketika kita tidak zalim kepada sesama,

0: di waktu pagi dan di waktu sore. Artinya apa? Ketika kita dalam hidup kita sehari semalam tidak zalim, tidak berbuat sesuatu yang madarat kepada orang lain, maka dari sinilah kita akan menjadi manusia yang bahagia. Maka dari itu, untuk menjadi manusia yang bahagia, mari kita menjauhi yang namanya kezaliman. Kita menjauhi sifat-sifat yang merugikan kepada orang lain. Tindakan-tindakan yang dapat memadharatkan kepada orang lain. Baik itu dalam bentuk ucapan maupun bentuk tindakan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar hati kita itu tidak menjadi sumber kezaliman yang kita lakukan dan yang kita ucapkan. Selanjutnya, fa illam tazlim nafsaka fima bainaka wa bainallah faqad takammalat lakas sa'adah. Selanjutnya, apabila kita sudah tidak berbuat zalim antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita dan menjauhi hal-hal yang dilarang kepada kita, maka disinilah puncak kebahagiaan kepada kita yang akan kita capai. Maka dari itu, yang pertama, untuk menjadi manusia yang bahagia itu, tidak zalim kepada orang lain. Tidak berbuat hal-hal yang memadaratkan orang lain. Maka di sini kita akan menjadi orang bahagia. Dan selanjutnya, kebahagiaan kita itu akan menjadi sempurna apabila kita tidak menzalimi diri kita, tidak menzalimi jiwa kita dalam hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi manusia yang betul-betul bahagia. Fa'aghliq ainaika wa sudda udhunaika wa iyyaka iyyaka wa dhulmal ibad. Ketika sudah hal ini kita dapatkan, maka kita senantiasa akan menutup mata kita dari hal-hal yang membahayakan kepada orang lain, dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sudda udhunaik, dan kita akan menutup telinga kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat kepada kita dan kepada orang lain, dan juga hal-hal yang dapat merusak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka iyyaka wa dzulmal ibad. Dan disinilah ada sebuah larangan agar kita tidak menzalimi sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Perkataan ini muncul dari sebuah hadis yang disampaikan atau disebutkan oleh Imam Muslim dan dikutip juga oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab syarah, dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman itu kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya menjadikan keharaman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Zalim itu diharamkan kepada kalian. Fala tadzalamu, maka jangan sampai kalian itu menjadi manusia yang saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kezaliman kepada diri beliau, kepada zatnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, tetapi Allah mengharamkan kepada dirinya sendiri untuk zalim, Maka jangan sampai manusia yang hina ini, manusia yang lemah ini justru akan berbuat zalim kepada sesama. Karena ketika orang sudah melakukan kezaliman, maka ada titik hitam yang sudah melekat kepada hati kita, yang sudah tergores kepada jiwa kita. Dan inilah yang akan melahirkan hidup kita menjadi tidak bahagia. Hidup kita menjadi sudah terombang-ambing karena pada dasarnya kebahagiaan kita itu muncul dari hati kita yang tenang, dari hati kita yang tenteram. Maka dari itu, perbuatan-perbuatan zalim itu akan melahirkan kegelapan, akan melahirkan sifat yang hewani kepada kita sendiri. Ketika ini sudah muncul dari hidup kita sendiri, maka ini jelas akan menjadikan hidup kita tidak akan bahagia. Berapapun nominal yang kita miliki, semegah apapun bangunan yang kita miliki, tetapi kita menjadi manusia yang zalim, maka dapat dipastikan manusia yang seperti itu hidupnya tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia di dunia dan juga tidak akan bahagia nanti di akhirat. Dan na'udzubillah kalau masih harus mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, melalui program ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada semuanya untuk menjadi manusia yang tidak zalim. Tidak zalim kepada diri kita sendiri. Dan tidak zalim kepada sesama. Dan juga tidak zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melanggar hal-hal yang dilarang kepada kita semuanya. Maka ketika ini sudah dilakukan, insya Allah kita semua akan menjadi manusia yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini sebagai pengantar dalam program Mutiara Pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke presenter.
1: Baik, ya. Terima kasih Ustadz. Dan pagi ini saya juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bersama-sama bergabung di Mutiara Pagi. Kita membahas topik yang sangat menarik tentang menjadi manusia yang bahagia. Sudah ada pendengar yang bergabung Ustadz di jalur telepon. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bapak Taufik Situbondo ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana menjadi manusia bahagia pagi ini bersama Ustadz Hamidi? Silakan Pak Taufik.
2: Assalamualaikum Ustadz Hamidi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Apa kabar Ustadz Hamidi?
0: Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah baik juga.
1: Ya, silakan Pak.
2: Yang saya tanyakan Ustadz, apakah ada amalan khusus supaya menjadi manusia bahagia dunia akhirat? Terkadang begini, banyak harta kita belum tentu bahagia. Sedangkan orang yang sederhana bahkan menengah ke bawah itu sangat bahagia sekali. Mungkin ada amalan khusus atau yang bagaimana. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu semuanya ingin amalan khusus itu kalaupun ada Ustadz. Silakan Ustadz Hamidi.
0: Baik. Baik, terima kasih Bapak Taufik mengenai amalan ya. Amalan itu kalau dari segi bahasa, ya, sesuatu yang kita perbuat, amal, untuk mencapai kebahagiaan, untuk menjadi manusia yang bahagia. Tentu tidak jauh dari hal yang sudah saya bahas secara singkat dari tadi, untuk menjadi manusia yang bahagia itu tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan seberapa banyak hal yang kita miliki, baik berupa uang misalnya, atau berupa bangunan, berupa, dan semuanya itu. Kenapa itu tidak menjadi ukuran? Karena yang menjadi ukuran itu yang pertama adalah ketenangan. Satu contoh misalnya ada orang banyak.

0: Tanya, tetapi kenapa kau tidak bahagia? Mungkin di situ ada hal yang belum dia lakukan. Yang pertama, dia dengan hartanya malah menjadi orang yang sombong. Dia dengan hartanya, tetapi dia tidak melakukan kewajibannya, tidak menunaikan zakat, tidak melakukan hal yang justru itu merupakan sesuatu yang urgen dalam Islam, yaitu rukun Islam. Dia tidak menunaikan zakatnya. Sehingga itu akan menambah bintik hitam dalam hati kita. Kita tidak bersedekah. Kita tidak memberikan sebagian dari harta kita kepada orang lain. Dan ini justru juga akan menjadi benih-benih yang menimbulkan hidup kita tidak bahagia. Orang bahagia itu seperti tadi itu bahwa tidak diukur dengan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita memanfaatkan harta kita itu untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan keluarga kita, juga kepentingan orang lain. Satu contoh misalnya, ketika orang memiliki banyak uang, dia mengurangi, mengambil dari harta itu untuk diberikan kepada orang lain. Maka ketika kita sudah membahagiakan orang lain, maka Allah yang akan membahagiakan kita. Ketika kita menggunakan harta kita untuk menolong orang lain, maka orang lain itu akan menjadi senang. Maka Allah yang akan menolong kita. Maka
1: Masya Allah.
0: disinilah ada timbal balik sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita dengan harta kita tidak dijadikan alat untuk mengolok-olok orang lain. Ketika kita mengolok-olok orang lain, maka kita berarti menyengsarakan orang lain. Ketika kita menyengsarakan orang lain, maka di situ akan lahir yang namanya malapetaka kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, yang pertama, berbaiklah dengan diri kita sendiri, berbaiklah dengan orang lain, berbaiklah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan
1: Masya
0: yang
1: Allah.
0: selanjutnya adalah setelah itu kita lakukan, maka jangan lupa kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Persoalan doa, kita tidak bisa menggunakan doa berbahasa Arab. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia menggunakan bahasa Madura. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengarkan terhadap keluh kesah yang disampaikan oleh seorang hamba. Kira-kira begitu untuk Bapak Taufik.
1: Baik, ya itu tadi jawaban dari Ustadz Hamidi. Pak Taufik, terima kasih dari Situbondo. Kembali pendengar yang akan bergabung, tiga jalur telepon pagi ini saya undang Anda di Mutiara Pagi, masih membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang bahagia. Nah, Ustadz, sebenarnya menurut Islam di... Oh baik, sudah ada pendengar yang bergabung lagi. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Ibu Mawar Batang-Batang, betul?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Bapak Ustaz juga Bu Ani.
1: Iya, waalaikumsalam. Silakan Ibu Mawar menjadi manusia bahagia bersama Ustaz Hamidi.
2: Ada seseorang banyak hartanya, tapi sering membantu tetangganya, juga sering bermaulitan. Tapi pertanyaan saya gini, dia tak pernah sholat, tak pernah puasa. Apakah nanti masih dituntut di hadapan Allah? Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini ada hubungannya dengan menjadi manusia bahagia, Kak Ustadz, pertanyaannya?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Baik.
1: Silakan Ustadz.
0: Saya...
1: Ya.
0: Baik, saya tanggapi secara singkat bahwa kita itu sebagai umat Islam tentu harus melakukan segala hal-hal yang itu menjadi rukun Islam, termasuk sholat, termasuk
1: puasa.
0: Maka sebanyak apapun amal yang kita lakukan, selain hubungan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan manusia yang lain, tetapi dia tidak sholat, maka kesempurnaan yang hakiki tidak akan didapatkan. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Ketika sholatnya yang dia kerjakan, maka dia akan membangun agama itu sendiri. Tetapi ketika dia sudah meninggalkan sholat, maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri. Ketika pondasi-pondasi ini sudah dihancurkan,

0: maka seberapapun amal yang kita miliki, maka kita tetap akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban atas hal yang telah kita lakukan berupa perintah salat dan perintah puasa itu. Dan yang kedua, as-salatu jami'atun li anwa'il ibadat, bahwa salat itu akan menjadi wadah dari ibadah-ibadah kita yang lain. Ketika salat kita baik, maka insya Allah amal-amal kita yang lain juga akan menjadi baik. Tetapi ini tidak menafikan bahwa soal kebaikan kita kepada sesama, tetap itu akan menjadi sebuah kebaikan. Tetapi ketika sudah wadahnya hilang, maka kesempurnaan itu akan mulai berkurang, berkurang, dan berkurang. Maka solusinya, marilah kita tingkatkan sholat. Ketika dengan sholat, maka akan hidup kita akan membaik. Yang akan merembet terhadap tindakan-tindakan yang lain, membantu orang lain, membahagiakan orang lain, mengadakan maulid dan semacam. Kira-kira begitu untuk Mbak Mawar yang dari
1: iya,
0: Batam.
1: Baik, berarti tidak bisa ini menjadi manusia yang bahagia kalau sudah demikian ya Ustaz. Baik, silakan kembali pendengar, ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, masuk lagi Mbak Ani.
1: Oh, ada yang ketinggalan Pak Taufik.
2: Oke. Nah, yang dimaksud Ustaz tadi, mendolimi orang lain, termasuk dolim yang bagaimana. Terkadang, saya tidak mendolimi, menurut saya yang didolimi. Nah, sedangkan kalau didolimi, harus bagaimanakah kita sebagai manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
0: Baik, Bapak Taufik. Zalim itu sebenarnya bagaimana kita itu melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Mm-mm. Baik secara fisik maupun secara psikis. Itu nanti yang akan muncul kepada orang lain ketika kita melakukan tindakan apapun. Jadi ketika sudah menimbulkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, maka itu termasuk dari perbuatan yang zalim. Mm-hmm. Ketika kita tidak zalim kepada orang lain, tetapi justru kita dizalimi oleh orang lain, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita itu tidak menyisakan benih susah dalam hati kita sehingga menjadikan hati kita tidak tenang. Yang pertama, kita membela hati kita. Kita membela diri kita. Misalnya kita dizalimi, kita dicaci maki oleh orang lain, maka kita jelaskan bahwa saya tidak seperti ini. Kita klarifikasi bahwa kita tidak seperti ini. Dan lebih dari itu, kita belajar memaafkan terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendoakan semoga orang yang menzalimi kita mendapatkan ampunan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar orang itu berhenti melakukan kezaliman. Tidak hanya berhenti zalim kepada kita, tapi juga bisa berhenti zalim kepada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Maka dari sini, ketika sudah Allah menjadi dasar dari hati kita, menjadi sumber pemikiran kita, dari jiwa kita, dari mata kita, dari tindakan kita, maka semua ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir ketika Allah sudah menolong kita, Allah yang menuntun kita, maka kita hidup kita di dunia maupun di akhirat akan menjadi bahagia insyaallah.
1: Iya, kadang Ustaz ada yang begini, saya memaafkan orang yang menzolimi saya bukan karena apa, tapi karena semata-mata ingin kedamaian dalam diri saya sendiri. Bolehkah seperti itu, Ustaz?
0: Iya.
1: Memang saya ingin bahagia dengan memaafkan dia gitu loh, Ustaz.
0: Iya. Itu justru memang yang kita harapkan.
1: Masya Allah.
0: Kita memaafkan orang lain itu yang pertama agar hati kita sendiri menjadi tenang. Dan yang kedua, orang itu nanti ketika kita maafkan dan ditambah dengan kita mendoakannya, maka insya Allah orang itu akan menjadi hidup bahagia.
1: Walaupun dia tidak minta maaf ke kita, Ustaz, tapi kita sudah maafkan gitu.
0: Tidak perlu. Justru perbuatan yang sangat luar biasa itu, kita memaafkan orang lain sebelum kita diminta untuk memaafkannya.
1: Masya Allah.
0: Dan kita memberi kepada orang lain tanpa harus diminta oleh orang itu. Itu sebenarnya yang menjadi puncak mengantarkan manusia menjadi bahagia. Artinya, kita berbuat baik itu tanpa diminta.

0: oleh orang lain, tetapi muncul dari hati kita sendiri ini untuk menjadi sebuah apa usaha agar hati kita tenang. Ketika hati kita sudah tenang, maka saya yakin, saya yakin-yakinnya hidup akan menjadi tenang, tentram, bahagia tanpa ada gangguan-gangguan yang akan menjadikan hidup kita tidak tenang di dunia dan di akhirat.
1: Ya, baik Ustadz. Nah, bagaimana nih Ustadz caranya menjaga hati kita supaya tetap tenang dan bahagia di tengah ujian, Ustadz, di tengah masalah, di tengah tekanan hidup?
0: Baik, ada satu hal yang harus kita tanamkan di hati kita, bahwa segala hal yang kita alami itu ada yang mengatur. Tentu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya ditimpa musibah, tetapi kita berdoa semoga kita dijauhkan dari segala musibah.
1: Amin.
0: Kita meyakini bahwa itu adalah Allah yang menetapkannya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan hal yang akan melahirkan kebaikan kepada kita. Tidak ada hal-hal yang akan menjadikan manusia itu mudharat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan ujian, maka itu sebuah alarm kepada kita. Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan kita. Apa jangan-jangan kita tidak baik dengan orang-orang di sekitar kita? Apa jangan-jangan kita tidak memperbaiki, tidak mengevaluasi bagaimana hubungan kita dengan Allah, ibadah kita, salat kita, hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu sebenarnya sebuah alarm. Ketika sudah alarm, maka kita harus segera bergegas bagaimana kita memperbaiki hati kita itu agar senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
1: Ya, baik. Nah, Ustadz, di era media sosial seperti sekarang ini, banyak yang kemudian membandingkan hidupnya dengan orang lain, Ustadz. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk bahagia tanpa membandingkan diri dengan orang lain?
0: Baik. Di dalam kehidupan kita yang sudah serba digital ini,
1: ya, Ustadz Hamidi. Baik, sepertinya sinyal yang kurang baik ya. Tiba-tiba hilang ini suara Ustadz. Ya, silakan
0: gimana?
1: Ustadz, dilanjut.
0: Baik, ketika kita membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain, atau orang lain membandingkan harta yang dia miliki, satu hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apakah dia akan menjadi lebih bahagia dengan membandingkan hartanya kepada orang lain? Saya yakin, orang ketika membandingkan hartanya dengan hartanya orang lain, itu justru ada keinginan untuk menyampaikan bahwa ini loh saya kaya. Ini loh saya memiliki banyak hal. Kamu ini punya apa? Nah, ketika seperti ini justru akan melahirkan
1: kesenjangan.
0: Kesenjangan antara orang itu dengan orang yang lain, sehingga orang itu merasa merasa terhina. Merasa hidupnya diganggu oleh orang itu hanya dengan ucapan atau hanya dengan postingan. Postingan yang saya lihat tidak
1: tersinggung ya.
0: Berarti ya, sepele, tetapi ini memberikan efek yang tidak baik kepada perasaan orang lain. Dan ingat, ketika kita sudah mencederai hati orang lain, maka di situ yang kita takutkan, walaupun orang itu memaafkan kita, yang kita sangat takutkan itu justru Allah yang tidak terima, sehingga menurunkan berbagai musibah-musibah kepada kita, sehingga menjadikan hidup kita tidak baik. Itu yang sebenarnya yang kita takutkan.
1: Baik, baik Ustadz, ada pendengar kembali yang bergabung dengan kita di sini. Silakan, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Burhan, silakan Pak Burhan.
2: Sehat, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Pak Burhan juga sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah juga. Assalamualaikum ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Pak Burhan.
2: Saya mau cerita mau.

0: zaten ketinggalan. Bunyinya begini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul afsaru wa huwa yudrikul afsar wa huwa latifil khabir. Apa hal di sini, Ustaz? Apa doa? Saya kurang mengerti. Minta penjelasan, Ustaz.
1: Ya, terima kasih Pak Burhan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz.
2: Baik, Bapak Burhan, itu yang sampean kutip tadi itu adalah ayat dalam Al-Quran. La tudrikuhul abasar, wa hu yudrikul absar, wa hu al-latiful khabir. Bahwa Allah itu tidak bisa diketahui dengan pandangan kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang kita yang ada pada diri kita. Itu adalah sebuah ayat dalam Al-Quran, Bapak. Insya Allah, kalau tidak salah, itu dalam surah Al-Mulk, begitu.
1: Baik, itu Pak Burhan sudah terjawab ya oleh Ustadz Hamidi. Baik, Ustadz, kira-kira peran apa, Ustadz, yang dimiliki oleh syukur, sabar, dan juga ikhlas dalam menciptakan kebahagiaan? Dan di antara tiga itu mana yang paling berat untuk kita amalkan, Ustadz?
2: Baik, dari ketiga itu sebenarnya kuncinya apa? Ada pada ikhlas. Ada pada ikhlas. Artinya kita itu menyandarkan segala sesuatu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan sebuah harta, kita sadar bahwa itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang bisa menjadikan kita kaya. Allah menjadikan kita manusia yang bahagia pun kita harus tahu bahwa Allah itu yang membuat kita bahagia. Maka ketika ikhlas sudah menjadi asas, kita akan mewujudkannya dalam bentuk syukur. Syukur itu tidak hanya berupa alhamdulillah, tetapi merupakan bentuk pengakuan bahwa apa yang kita miliki ini merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dari itu, bentuk syukur yang kita harus lakukan secara sosial adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain pula. Dengan apa yang kita miliki, tidak harus banyak. Tidak harus berupa harta yang berlipat, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain tanpa terikat oleh nominal ataupun harta tertentu, sesuai dengan apa yang kita miliki.
1: Baik, seperti itu. Jadi ikhlas kuncinya ya, Ustadz ya?
2: Insya Allah,
1: baik. Nah, Ustadz, apakah mengejar dunia itu sama dengan tidak bahagia, Ustadz? Kira-kira batasannya apa? Cinta dunia dan bekerja untuk dunia menurut Islam seperti apa?
2: Baik. Cinta dunia atau mengejar pekerjaan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya apa yang kita miliki dan apa yang akan kita raih dari pekerjaan kita itu ukurannya termasuk hubbud dunia, cinta dunia atau tidak. Bagaimana kita tidak meletakkan urusan dunia itu dalam hati kita. Artinya dunia itu tidak dijadikan prioritas. Tetapi kita menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk berbuat baik yang nanti kita bisa petik hasilnya ketika kita sudah masuk ke alam akhirat. Disitulah sebenarnya yang akan menjadikan manusia bahagia itu. Jadi tidak serta-merta selalu orang yang tidak cinta dunia lalu menjadi orang tidak. Tetapi tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Karena dalam kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa nanti orang itu akan mencapai kebahagiaan yang sempurna ketika orang itu sudah beristirahat secara sempurna. Kapan itu? Ketika sudah masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Selama orang itu masih di dunia, maka ada kemungkinan besar masih mengalami ini dan itu. Dan itu nanti kita tinggal bagaimana memanage hati kita. Dan kita jadikan dunia ini sebagai ladang kebaikan. ladang untuk memberikan khidmah kepada sesama, dan akhirnya kita nanti bisa memetiknya di dunia maupun nanti di akhirat.
1: Baik, terakhir nih Ustadz, kira-kira selama ini apa penghalang terbesar yang menghalangi kita untuk merasa bahagia gitu Ustadz?
2: Baik, sependek pengetahuan saya tentang kenapa orang itu tidak banyak bahagia. Yang pertama itu, dia menghilangkan Allah dalam hatinya. Yang kedua, dia tamak dengan apa yang ada pada tangan manusia yang lain. Itu dua hal ya. Pertama, dia sudah menghilangkan Allah dalam batin kita, sehingga batin kita menjadi kering, kosong, gelap. Dan yang kedua, kita tidak melihat apa yang ada pada tangan kita, tetapi kita justru melihat apa yang ada di tangan orang lain. Sehingga disinilah dia akan terjebak kepada iri, kepada tidak mensyukuri terhadap apa yang dia miliki, justru yang tampak hanya milik orang lain. Maka dengan demikian, kita akan jauh dari sifat bahagia itu sendiri. Maka harapannya, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti implementasikan nilai-nilai atau nur ilahi yang ada di hati kita itu dengan amal-amal baik, dengan tindakan-tindakan baik dengan sesama, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik. Ya, alhamdulillah pagi ini di Mutiara Pagi kita belajar bahwa bahagia itu bukanlah tentang memiliki segalanya. Bahagia adalah ketika hati kita merasa cukup, ketika lisan kita bersyukur, ketika langkah kita berada di jalan Allah. Dan semoga setelah Mutiara Pagi hari ini, kita tidak hanya membawa ilmu saja, tapi juga membawa ketenangan, membawa tekad baru untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Terima kasih Ustadz Hamidi untuk ilmunya pagi ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan Ustadz. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menjadi manusia bahagia di Mutiara Pagi untuk bahasan kita hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.

As-Sodiqul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan harta bagi keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing atau unta dan tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan para nabi dengan jumlah banyak. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Fatimah dan Al-Abbas alaihi salam datang kepada Abu Bakar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya menanyakan mengenai jatah warisan

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Relawan sudah ditunjuk kepala depot dan tenaga gizinya, baru mereka mengajukan SLAE sebelum beroperasional.
2: Memberikan pendampingan terkala ada satu serangan awal, itu sudah kami lakukan baik grojokan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satu fokus utama adalah pembenahan sarana dan prasarana dapur agar seluruh fasilitas memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dapur guna memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Sekretaris MBG Sampang Sudarmanto mengatakan langkah tersebut dilakukan agar seluruh dapur MBG di Sampang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan memenuhi standar operasional yang berlaku. Menurut Sudarmanto, pihaknya mendorong seluruh pengelola dapur untuk melengkapi berbagai persyaratan pendukung, mulai dari SLHS hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Fasilitas IPAL menjadi perhatian khusus karena harus memenuhi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk memastikan hasil akhir pengolahan limbah dalam kondisi jernih dan aman bagi lingkungan.
5: Yang tentunya semuanya demi standarisasi, agar ke depan semua bagian di Sampang itu standarnya sangat layak, mungkin kategori grade-nya bisa A atau minimal B lah. Yang C dan D itu mungkin sangat sedikit atau bahkan nanti bisa tidak ada, itu Mas.
6: Oke. Apa saja sih Pak perubahan yang muncul setelah ada?
5: Ya, kita dorong untuk semuanya melengkapi. Yang pertama SLHS-nya, kemudian IPAL-nya. Nah, IPAL ini yang tentunya harus menjadi perhatian. Sesuai dengan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, IPAL itu air baku terakhirnya harus benar-benar jernih.
4: Ia menambahkan peningkatan sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan dapur MBG yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan pemenuhan standar yang semakin baik, diharapkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Sampang dapat masuk kategori layak sehingga mampu mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis secara optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengingatkan bahwa sertifikat laik hijin sanitasi atau SLHS wajib dimiliki oleh setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mencegah keracunan, memastikan kebersihan, serta menjamin mutu kesehatan makanan bagi para penerima MBG. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
7: Sebanyak 4 dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Pamekasan belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi SLHS. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Samlan mengatakan, dari

0: 31 dapur MBG, sebanyak 127 diantaranya telah mengantongi SLHS, sementara 4 lainnya belum mengantongi SLHS karena masih menunggu surat keterangan operasional dapur dari Badan Gizi Nasional BGN. Syamlan menyatakan SLHS wajib dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang melayani program MBG. Kewajiban ini diatur langsung oleh Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan.
1: Itu menjadi salah satu persyaratan untuk turunnya anggaran dari BGN ke dapur. Setelah dapur sudah punya titik, punya lokasi, sudah punya bangunan, sudah punya relawan, sudah ditunjuk kepala dapur dan tenaga gizinya, baru mereka mengajukan SLHS. Belum beroperasional.
2: Ada sanksi tidak, Pak? Kalau yang belum memiliki SLHS.
1: Ditutup, disuspend.
0: Ia menyampaikan SLHS penting dimiliki SPPG untuk memastikan kebersihan serta ketepatan penyimpanan bahan baku di dapur MBG.
3: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz yang sekaligus Ketua Satgas MBG setempat menegaskan bahwa seluruh SPPG di Kabupaten Sampang harus memperhatikan sertifikat laik hijin sanitasi atau SLHS karena ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian oleh Badan Gizi Nasional BGN. Ia juga mengingatkan agar SPPG terus menjaga kualitas menu yang disajikan. Menurutnya, perhatian terhadap kebersihan dan standar gizi merupakan hal utama. Tentu hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Terlebih dapur SPPG di Sampang lebih aktif dibandingkan 3 kabupaten lain di Madura.
4: Program MBG yang merupakan inisiatif dari Presiden Bapak Prabowo Subianto di Sampang ini cukup membahagiakan. Mungkin pada awal permulaan di awal tahun ini, MBG di Sampang bukan yang pertama kali se-Madura. Namun pada periode kali ini, di bulan ini, MBG di Sampang, dapur MBG di Sampang lebih aktif daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura.
3: Lebih lanjut, Wabub menekankan bahwa program MBG tidak hanya menyentuh pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Program MBG harus dirawat bersama karena program ini tidak hanya menyehatkan anak bangsa, tetapi juga bisa menggerakkan perekonomian lokal. Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang pentingnya pembenahan layanan sarana dan prasarana SPPG.
5: Saya Akbar di Sumeneb. Harapan saya setelah seluruh petunjuk teknis dievaluasi secara menyeluruh, program makan gratis akan lebih baik. Karena menurut saya program apapun termasuk MBG dikelola dengan benar, maka program tersebut akan berjalan dengan lancar. Terutama dukungan dari semua elemen, sekolah, wali murid, dan masyarakat.
6: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Pelayanan dan kualitas MBG selama ini, menurut saya, sudah bagus, karena selama ini saya, anak saya tidak pernah dikecewakan oleh pelayanan MBG. Tidak tahu yang lain, karena kehendak beda-beda. Anak ini suka lauk ini, yang lain suka yang itu. Namun, menurut saya, seharusnya disyukuri. Diterima apa yang disajikan. Yang penting tidak memabukkan, tidak mencelakai. Memang beda kehendak kadang menimbulkan keributan. Sebenarnya tidak usah diributkan.
7: Saya Budianto di Sumeneb, pembenahan program dapur MBG bukan hanya di Madura saja dilakukan, namun pembenahan atau evaluasi MBG harus menyeluruh di setiap SPPG. Dengan harapan memperoleh yang lebih baik dari yang sebelumnya, ini harus segera dilakukan agar program MBG tidak selalu menjadi isu hangat di publik.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar pagi ini adalah pembenahan pelayanan dapur SPPG. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Agar manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal, kualitas pelayanan di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, terus menjadi perhatian. Pembenahan pelayanan dapur SPPG dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan makanan bergizi yang aman, higienis, tepat waktu, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, pengemasan hingga pendistribusian, seluruh tahapan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keamanan pangan dan kualitas pelayanan. Dalam proses pembenahan, pemerintah bersama seluruh pihak yang terlibat terus melakukan evaluasi secara berkala. Berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana dapur, sistem sanitasi, pengolahan limbah, hingga penerapan standar operasional prosedur atau SOP oleh para petugas. Langkah ini dilakukan agar setiap dapur SPPG mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat. Selain peningkatan fasilitas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Para petugas dapur mendapatkan pembinaan dan pelatihan agar memahami prosedur pengolahan makanan yang sehat, menjaga kebersihan lingkungan kerja, serta memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok sasaran. Pendengar, pembenahan pelayanan dapur SPPG juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pelayanan yang profesional dan transparan akan memberikan rasa aman bagi orang tua, sekolah, maupun masyarakat bahwa makanan yang diterima telah melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan. Di sisi lain, pengawasan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, instansi kesehatan, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pihak terkait bekerjasama melakukan pemantauan agar setiap dapur SPPG menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Apabila ditemukan kendala di lapangan, evaluasi dan perbaikan dilakukan secepat mungkin sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas. Selain meningkatkan status gizi masyarakat, keberadaan dapur SPPG turut mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, pembenahan pelayanan dapur SPPG bukan sekedar memperbaiki fasilitas, melainkan membangun sistem pelayanan yang lebih baik, lebih akuntabel, dan berorientasi pada kualitas. Dengan dukungan seluruh pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu berjalan semakin efektif, memberikan manfaat yang optimal, serta menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama di Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumenep mulai meningkat. BPBD setempat bergerak menyalurkan bantuan air kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Muhammad Ali melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke 3 desa yang mengalami kekeringan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Ahmad Laili Maulidi mengatakan, 3 desa tersebut yakni Desa Prancak dan Montorna di Kecamatan Pasosongan serta Desa Podepor di Kecamatan Gending. Menurutnya, laporan kekeringan diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui surat resmi maupun layanan darurat 112. Distribusi air bersih di Kecamatan Pasosongan telah dilakukan 2 kali, sedangkan Desa Podepor baru 1 kali. Setiap truk tangki membawa sekitar 6.000 liter air bersih.
3: Jadi ketika itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan air dan jumlah masyarakat yang membutuhkan air. Untuk di wilayah Pasongsongan itu kami biasanya kirim itu sampai 4 kali. 4 kali dalam sehari, 4 kali, 4 trip lah, 4 trip. Jadi satu tripnya itu 6.000 liter. Sama juga yang ke Talango kita kirim 6.000 liter. Tapi yang Talango itu satu trip cuma.
2: Laili menjelaskan, frekuensi distribusi disesuaikan dengan jumlah warga terdampak dan tingkat kebutuhan air di masing-masing wilayah. Khusus Kecamatan Pasongsongan, pengiriman dapat dilakukan hingga 4 kali dalam sehari jika kebutuhan warga meningkat. BPBD juga mengimbau pemerintah desa segera melaporkan kondisi kekeringan di wilayahnya sehingga bantuan air bersih dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.
0: Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DP2KP Kabupaten Bangkalan bergerak cepat mengantisipasi ancaman serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam ketiga. Selain mengoptimalkan irigasi perpompaan untuk mengatasi kekeringan, pendampingan intensif di lapangan juga terus dilakukan. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Kabupaten Bangkalan, Abu Said, menjelaskan potensi serangan hama, khususnya tikus dan ulat, cenderung meningkat pada musim kemarau. Hal ini dipicu oleh pola tanam petani yang tidak serempak, sehingga hama berfokus menyerang lahan pertanian yang aktif. Menurutnya, untuk menekan resiko gagal panen, pihaknya menerjunkan petugas penyuluh lapangan, PPL, untuk mendampingi para petani secara berkala melalui sejumlah aksi nyata.
4: Memberikan pendampingan terkala ada satu serangan awal itu sudah kami lakukan baik grojokan maupun kami memberikan motivasi untuk membuat serangan tikus, membuat rumah burung hantu, rubuhan.
0: Lebih lanjut, ia menjelaskan gerojokan tikus dan pendampingan pembasmian secara bersama-sama saat ditemukan indikasi awal serangan. Pembangunan rumah burung hantu edukasi di tengah sawah yang berfungsi sebagai tempat singgah maupun sarang predator alami pemangsa tikus.

0: Sebagai tuan rumah, Persatuan Lawn Tennis Indonesia atau PELTI Sumenep menargetkan juara pada kejuaraan Open Tennis Junior Sontor. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Lawn Tennis Indonesia PELTI Sumenep menargetkan prestasi membanggakan pada kejuaraan Open Tennis Junior Sontor yang berlangsung di Sumenep. Sebagai tuan rumah, PELTI Sumenep menurunkan 15 atlet junior terbaik untuk bersaing melawan sekitar 128 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ketua PELTI Sumenep Dadang Dedi Iskandar menyampaikan bahwa seluruh atlet telah menjalani program latihan intensif sejak jauh hari agar dapat tampil optimal di hadapan publik sendiri. Di samping itu, pihaknya juga menilai status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi para atlet muda untuk mengukir prestasi sekaligus membawa nama baik daerah di kancah nasional.
2: Dan kita akan juga menghadapi event kita di bulan Agustus KUTDP yang peringkat nasional, Mbak. Sontur, Mbak. Sumenep Open Tournament. Tuan rumah, dan itu masuk di agenda PPPLT pusat, Mbak. Pesertanya seluruh Indonesia, Mbak. Nasional, Mbak. Akan dilaksanakan 3-9 Agustus di Sumenep.
1: Ajang ini diharapkan oleh Dadang menjadi wadah mengukur hasil pembinaan atlet muda PELTI Sumenep serta menambah pengalaman bertanding guna mencetak petenis berbakat yang siap bersaing di level lebih tinggi.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar. Seperti itu ya.
2: Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar kita di Sumenep pagi ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026, dan saya Ani Purnama masih menemani Anda. Baik pendengar, untuk Sumenep pagi ini saya akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya, untuk 4 kabupaten di Madura, dan juga nanti ada info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan juga hati yang penuh syukur. Tetap jaga kesehatan ya, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. I keep

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Mendengar informasi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo bersama Observer Lavia berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, Observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk prospek cuaca di sekitar wilayah Sumenep, hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 40 km/jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan

sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, perairan Kepulauan Kangean bagian selatan, serta wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian selatan untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada pelaku pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin serta potensi terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan juga efisien. Masyarakat tetap kami ingatkan untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim sekitar wilayah Madura. Serta jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id, serta juga mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menikmati weekend bersama keluarga. Terima kasih.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Melengkapi info perakiran cuaca, kali ini untuk Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan ya. Perakiran cuaca di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk Pamekasan diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 51 sampai dengan 89%. Bergeser ke Sampang, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai 90%. Terakhir untuk Bangkalan, hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Dan selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan informasi harga bahan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya.
2: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
3: Sebaiknya kita tahu berapa berat jantung dan otak manusia. Berat jantung laki-laki dewasa rata-rata adalah 300 gram, sedangkan pada wanita berat rata-rata jantung adalah lebih ringan, yaitu kurang lebih 250 gram. Otak laki-laki mempunyai berat rata-rata sekitar 1,36 kg, sedangkan otak wanita memiliki berat rata-rata sekitar 1,25 kg.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya, untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram, untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk harga kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Untuk

Cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, untuk kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp6.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram. Ya, pendengar, sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran.